0: Jakarta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid, sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
3: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
4: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan sembahyang ngisir, kayak alangan juli, kena edak naon ke apa-apa.
5: Ngeri,
4: mesti pecah, selang, muka, kurang, apa, cepat, si 2 menit, kayak enak tambruk, kancana, terus.
3: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
6: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di Flores untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
7: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
6: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD, itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
7: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
6: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
7: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
8: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman, tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
7: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
9: Laporan khusus. Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan dari itu proses pendinginan dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
12: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
10: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
13: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
14: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
15: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bripto Eklesia.
18: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan di

0: agar stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita pasti akan mengakui bahwa

0: Dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada Anda tentang bagaimana Anda menginvestasikan diri Anda dalam kehidupan. Coba Anda lihat bagaimana Anda menginvestasi waktu Anda kepada keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasi waktu, maka Anda akan dapat waktu dari keluarga Anda. Jika Anda ingin menginvestasikan cinta kepada keluarga Anda atau kepada pasangan Anda, Anda akan mendapatkan cinta dari pasangan Anda atau keluarga Anda. Jika Anda menginvestasikan uang, Anda akan mendapatkan uang. Dalam hal ini, value kita tidak bisa kita tukar. Value ini tidak bisa serta-merta kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita investasikan. Coba perhatikan, jika Anda menginvestasi yang terbalik, cinta Anda mau dapat dengan Anda menginvestasi uang. Uang nggak ada, cinta melayang. Jika Anda ingin menginvestasikan waktu, Anda berikan uang atau hal apapun untuk menggantikan waktu Anda, maka hal itu tidak akan pernah Anda dapat. Sekian dari saya, semoga hal ini akan membuat Anda terus menginvestasikan diri Anda kepada keluarga maupun lingkungan Anda dengan investasi yang tepat. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Topik kita masih membahas terkait dengan peringatan hari ulang tahun Kota Mataram yang ke-33 dan tentunya juga peringatan Kabupaten Lombok Timur yang ke-131 tahun pada tahun 2026 ini. Dan membahas terkait dengan topik hari ini, khususnya momentum HUT ke-33 Kota Mataram, kita sudah terhubung bersama dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada Bapak Made Slamet yang juga masuk dalam Dapil Kota Mataram. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Made Slamet.
2: Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.
1: Sehat Pak ya?
2: Sehat-sehat.
1: Ya, gimana? Mungkin sedikit gambaran dari aktivitas legislatif di kantor akhir-akhir ini apa, Pak Slamet?
2: Ya, di kantor, di provinsi sedang pembahasan APBD sekarang. Baik APBD murni 2007 maupun APBD perubahan 2026.
1: Oke, ini masih menjadi, masih dikejar gitu ya, khususnya untuk ya, APBD perubahan. Karena sudah mau masuk September ya, Oktober sudah mulai masuk APBD ya, perubahan. Ya. Ya, Pak Dewan, Pak Slamet, ini kalau berbicara ya, terkait dengan Kota Mataram, ini juga masuk dalam dapilnya Pak Slamet. Nah, di usia yang ke-33 tahun ini, apa yang masih menjadi pekerjaan rumah menurut teman-teman di legislatif yang paling besar khususnya ya, yang harus diselesaikan pada pemerintah daerah khususnya Kota Mataram ini?
2: Ya, tentu saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk kotaku ini, Kota Mataram yang ke-33 ya. Kita harapkan dengan usia yang semakin dewasa, kita harapkan Kota Mataram semakin dewasa gitu, semakin kondisinya semakin baik ya, baik itu masyarakatnya maupun kotanya sendiri, lingkungan sendiri, itu harapan kami sebenarnya.
1: Ya. Oke.
2: Gimana?
1: Yang menarik juga Pak Dewan, ini topik kita Kota Mataram, tema HUT-nya gitu ya pada tahun ini itu merawat kota menumbuhkan harapan. Kalau diterjemahkan kita ke dalam kebijakan konkret, ini apa yang harus benar-benar dirasakan setelah momentum ini untuk masyarakat kita pada umumnya Pak Dewan? Menurut Pak Dewan ini bagaimana?
2: Ya. Saya pernah terlibat langsung 10 tahun di Kota Mataram kan sebagai anggota dewan, pernah jadi pimpinan kan. Nah, ya. Saya pernah berpartner dengan seorang tokoh yang sangat luar biasa membangun Kota Mataram walaupun waktu itu masih kota sendiri masih muda, yaitu sosok Haji Mubar Ruslan. Dan sebelum itu juga sudah bagus juga penataannya, baik itu zaman wali kotanya Bapak Al-Bahrum, lalu Mujitahid, dilanjutkan dengan Haji Masud dan diteruskan dengan Pak Juslan. Sebenarnya itu startnya sudah bagus, terutama di zaman Pak Haji Ruslan, penataan semuanya sudah bagus. Tetapi maaf, setelah itu konsep dari beliau justru hilang gitu. Padahal yang melanjutkan beliau kan orang-orang kepercayaannya. Semakin semakin menjauh saya lihat dari konsep yang beliau tanamkan gitu.
1: Maksudnya konsep seperti apa? Mungkin sedikit bisa didetailkan Pak Slamet, karena ini juga nantinya tentu harapan kita ini bisa
2: kalau,
1: menjadi.
2: Kalau diteruskan saja konsep-konsep beliau dari zaman Mujitahid, biasanya kan setiap perumahan lah komunitas itu tersedia secara proporsional sarana prasarana tata ruang itu sudah tertata betul sebenarnya di zaman Mujitahid dilanjutkan, dan zaman Pak Ruslan juga sudah bertahan seperti itu, tapi untuk kelanjutannya ini dari tata ruang udah hancur. Ya udah kan lihat memang pembangunan-pembangunan selama ini saya kira yang bergerak itu justru swasta. Hari ini ibu kota kan. Nah justru sangat masih banyak sekali ketimbangan-ketimbangan antar masyarakat lah. Terutama antar yang di pinggir jalan dengan yang di dalam. Begitu kita masuk di dalam, di belakang dari pertokoan yang megah itu ya sangat-sangat masih sangat memprihatinkan kondisinya.
1: Belum sampah, sebanding gitu ya, belum menggambarkan apa yang ada di depan gitu.
2: Iya, artinya apa yang diharapkan dengan harapan ulang tahun ini sekiranya masih jauh.
1: Oke. Okay. Kalau dari segi lain selain infrastruktur atau mungkin dari segi kesehatan, kemudian juga beberapa kasus-kasus yang memang mungkin masih tinggi di daerah kabupaten kota lain ya di NTB ini, seperti perkawinan anak, kekerasan, itu bagaimana kita melihat di Kota Mataram ini? Ini masih perlu nggak sih menjadi PR juga yang harus segera diselesaikan begitu oleh Kota Mataram atau bagaimana Pak Slamet?
2: Ya, hal-hal tersebut kan menjadi prioritas sepanjang hidup kan, yang seperti itu ya, lingkungan, kekerasan terhadap semualah ada anak, terhadap perempuan itu kan menjadi kebutuhan yang harus dijaga sepanjang ya, tapi karena ini ibu kota saya kira lebih sedikit dibandingkan dengan daerah lain karena sini kan orang pada melek hukum dan sudah paham tingkat kesejahteraan lebih itu ya. Terpelajar, yang lebih tinggi itu kan alal itu lebih sedikit dibanding dengan daerah lain. Inilah kondisinya seperti itu.
1: Gambarannya seperti itu, begitu ya Pak ya. Slamet. Ya, kalau melihat persoalan sampah dan kebersihan gitu ya, karena biasanya kalau kita ke kota gitu ya, khususnya kota-kota besar nih di Indonesia, mungkin Surabaya, ya, Bandung dan sebagainya, ini biasanya persoalan sampah juga yang paling utama dilihat. Nah, ya. Ini gimana di Kota Mataram? Apakah melihat program penanganan sampah kita saat ini sudah efektif di Kota Mataram atau memang juga perlu masuk nih dalam lista di PR-PR yang harus diselesaikan ataupun dimaksimalkan di tahun berikutnya?
2: Ya, ini yang menjadi keheranan saya. Kan pejabatnya kan tiap hari juga keluar daerah itu. Itu dibanding lah. Itu dibanding ke daerah-daerah lain ya. Ya, anggaplah terdekat sendiri yang kita lihat seperti Rafi, Surabaya, tetapi hasilnya itu kok tidak pernah diterapkan di daerah, gitu kan. Yang kedua, saya melihat itu tingkat koordinasi dengan kabupaten dengan provinsi juga sangat masih kurang, ya. Ya semestinya Mataram ini sebagai ibu kota provinsi dengan provinsi selalu berkoordinasi soal-soal seperti itu, soal kebersihan, soal sampah, sehingga saling bersinergi, saling bahu-membahu memecahkan masalah ini. Tapi sementara saya lihat itu berjalan sendiri-sendiri. Nah, sehingga kondisinya seperti ini masih jauh, kita masih sangat-sangat tanah dari sampah. Masih sangat kotor. Masih belum memuaskan soal kebersihan. Ya, okay. Saya sendiri ya sendiri di provinsi juga melihat itu tidak ada sinerginya antara kabupaten, antara kota dengan provinsi yang soal-soal begitu yang seharusnya saling bersinergi untuk menyelesaikan masalahnya. Ini kan ibu kota itu yang sepenuhnya jadi prioritas. Ini yang belum tampak ada.
1: Okay, ya. Banyak juga masyarakat kita yang bertanya terkait dengan kondisi fiskal daerah kita, khususnya di Kota Mataram. Tapi nanti dulu kita juga ingin mengetahui nih dari pandangan wakil rakyat ini, dari fiskal daerah kita bagaimana kondisinya di Kota Mataram, kemudian juga sebaiknya apa yang harus diprioritaskan dengan kondisi saat ini. Tapi nanti dulu Pak Slamet, kita akan jeda dulu, kita akan simak dulu satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ya, pendengar Anda kembali bersama kami, masih juga terhubung bersama dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada Bapak Made Slamet. Pak Slamet?
2: Ya.
1: Ya, ini kalau berbicara terkait dengan kondisi fiskal daerah kita, mungkin ini bukan hanya terjadi di Kota Mataram ya, tapi menyeluruh di Indonesia. Adanya fiskal daerah yang cukup terbatas dengan pemotongan TKD. Nah, kalau melihat dengan kondisi saat ini, sektor apa yang menurut DPRD ini harus menjadi prioritas yang tidak boleh ditunda, gitu, atau mungkin juga yang harus ditunda gitu dalam pembangunan daerah?
2: Ya, ya seperti Mbak sampaikan ini mengenai fiskalnya hampir seluruh Indonesia seperti ini ya. Karena justru negara itu berutang kepada daerah ini kan. Nah, ini kan daerah otonom. Ya, beberapa tahun terakhir ini justru hak otonomnya itu hilang, dipangkas. Apalagi dengan adanya undang-undang cipta kerja ini kan. Semuanya itu ke pusat, tetapi masalah-masalahnya kita hadapin di daerah ini semua ini. Sehingga tidak jarang kita berbenturan dengan rakyat. Ya, karena masalahnya di bawah, hasilnya ke atas gitu kan. Karena perizinan-perizinan semua kan ke atas sekarang. Semua sumber-sumber PAD kita itu sudah lari ke atas. Sehingga daerah itu ya jalan satu-satunya ke pajak. Ya ini mungkin rawan berbenturan dengan masyarakat. Ini kondisi kita sekarang ya. Saya kira mungkin pemerintah pusat itu ingin menghilangkan otonom mungkin dengan cara-cara seperti ini, kan kita tidak tahu. Ya tapi dibalik keterbatasan fiskal ya, sebagai suatu daerah ya harus bergerak. Ada beberapa mungkin yang harus seharusnya menjadi prioritas kan. Seperti kesehatan, pendidikan, itu justru justru sangat-sangat limit itu. Nah, kota itu kan itu yang seharusnya pendidikan, kesehatan dan menggerakkan ekonomi kerakyatan itu sebenarnya di kota yang diharapkan. Kalau ekonomi besar kan sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar, tapi kita jangan sampai ada gap. Tingkat kehidupan antara yang kecil itu justru masyarakat lokal dengan pengusaha-pengusaha besar gitu. Itu yang kita harus. Tapi ini memang kita menyadari ini sangat-sangat terbatas dengan keterbatasan fiskal. Nah, ini keadaannya, Pak.
1: Oke. Yang menjadi catatan juga, ini kita coba merangkum beberapa yang menjadi masukan di tengah masyarakat kita ya, khususnya dalam momentum HUT Kota Mataram ke-33 ini. Masalah kemacetan, kemudian juga parkir, drainase, hingga ruang publik. Ini masih menjadi keluhan di tengah masyarakat kita. Ini dianggap masih menjadi masalah yang terus terjadi setiap tahunnya. Kalau kita melihat ini bagaimana, apakah ini sejalan dengan misi dan juga visi dari Kota Mataram yang ingin menjadi kota yang maju dan nyaman? Ini bagaimana melihat itu, Pak Dewan?
2: Ya, di awal saya sudah sampaikan sebenarnya oleh pendahulu kita sudah dibikin aturan yang bagus ya, termasuk tata ruang yang saya maksud tadi itu. Tata ruang yang sudah sedemikian rupa, bagaimana pendahulu kita, wali kota kita yang sudah merintis, tapi lama-kelamaan menjadi pudar ini. Tata ruang semakin tidak bagus, mungkin karena apa ya, karena kita mendepankan politik ya, dan segalanya ya. Jadi pelanggaran-pelanggaran kita melakukan pembiaran-pembiaran kan. Termasuk penggunaan-penggunaan fasilitas umum yang sudah tertata sebelumnya kita biarkan ya. Termasuk pedagang-pedagang kecil lah, yang kita biarkan dulu, lama-lama menjadi kita susah. Untuk mengembalikannya itu menjadi susah kan. Ya karena mungkin merasa itu bahwa daerah pemilihnya apa menjadi pembiaran-pembiaran. Nah ini yang saya maksud dengan mengedepankan politik di atas segalanya, sehingga kondisinya seperti ini gitu. Hmm. Artinya tidak tertata lagi, dan ini kan dampaknya banyak kan, dari itu kan dari trotoar menimbulkan kemacetan ya, karena tata ruang kita sudah tidak karu-karuan gitu. Ini sebenarnya sumbernya, ini lama-lama kan seperti jadi kerudet kota kita.
1: Masih
2: ini masalahnya, Pak.
1: Oke.
2: Kurang tegas kepada aturan-aturan.
1: Oke. Kalau dari sisi segi ekonominya, Pak Slamet, kalau melihat pertumbuhan begitu, pertumbuhan baik dari perdagangan, kemudian juga jasa yang ada di Mataram, hal-hal lainnya, ini bagaimana? Ya. Apa yang perlu dilakukan gitu ya agar pertumbuhan perdagangan dan juga jasa di Mataram ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, kemudian juga khususnya pelaku UMKM kita, apa yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah kota?
2: Ya, Kota Mataram pun ibu kota kan. Ya, untuk ekonomi yang besar yang saya maksud tadi itu pasti bergerak sendiri kan. Penanam pemodal-pemodal kan banyak yang datang, banyak yang melakukan usaha-usaha yang besar kan. Nah, tapi yang kita perhatiin yang kecil, saya maksud itu. Terhadap usaha-usaha kecil ini juga jangan diabaikan. Yang saya takut itu kan jadi gap itu. Nah, kalau sudah jadi gap kan nanti bahaya itu. Jadi halal apa salah-salah sosial gitu kan. Ya, ini nah yang harus dilakukan ini bagaimana memberikan stimulan, menumbuhkan usaha-usaha kecil ini. Ya, kecil menengah ini ya, supaya mereka juga bisa berpartisipasi, bisa menikmati kemajuan kota gitu. Jangan sampai dinikmati oleh yang besar-besar saja, pengusaha besar-besar saja. Yang kecil-kecilnya harus ikut juga tumbuh gitu. Ya, artinya yang harus diperhatikan justru yang penting adalah UMKM ini gitu. Karena yang besar itu udah tumbuh sendiri kok di kota ini. Hanya kita jangan sampai mengganggu soal izinnya, soal jangan dipalak, jangan gitu. Kalau berjalan sudah akan berjalan ya. Nah, sekarang yang kecil ini harus ditumbuhkan itu. Ini persoalan yang harus ditangani oleh Kota Mataram dalam hal ekonomi.
1: Tapi kalau melihat mungkin ada beberapa speech khusus gitu ya, lokasi khusus atau titik-titik khusus untuk pelaku UMKM. Ini sudah ada di Kota Mataram ini atau memang perlu nih supaya ini juga tidak mengganggu kenyamanan, kemudian juga keindahan kota dan sebagainya ini, Pak Slamet, atau bagaimana?
2: Ya, kita harapkan itu ada. Yang bersifat permanen ya. Permanen gitu. Itu juga akan. Dan itu harus dikembangkan untuk apa, memberatakan ekonomi di Kota Mataram ini. Jangan di satu tempat. Mungkin ada spesies-spesies khusus lah yang mereka harus dikembangkan, dibantu, dilindungi, yaitu harus ada diratakan ini. Dan bersifat anu, jangan baru peluang dikasih dan padahal itu melanggar kata itu. Jadi kita susah sendiri besok kalau ketika ingin menertibkan atau mengungsikan kembali tempat-tempat yang tadinya bukan untuk seperti itu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah itu.
1: Oke, terakhir mungkin Pak Slamet, ini mungkin ada pesan dan kesan kita dalam dialog ini khususnya untuk membahas terkait dengan momentum hari ulang tahun Kota Mataram ke-33. Silakan, mungkin apa yang ingin disampaikan sebagai penutup?
2: Ya, kita ingin Kota Mataram ini maju seperti daerah-daerah lain, yang maju dalam artian maju secara bagus gitu kan, maju ekonominya, maju masyarakatnya. Dan maju segalanya, itu harapan kita. Kita harapkan pemerintah ini sudah bekerja sungguh-sungguh dan jangan lupa kepada yang namanya kota UMKM. Lalu UMKM-nya sudah bergerak, karena petani kan jarang nih di Kota Mataram ini. Karena kalau UMKM sudah bergerak, kota akan bergerak, ya ekonomi bergerak, masyarakat bergerak, ya semua akan partisipasi masyarakat kecil itu, semua masyarakat akan bergerak juga menjaga kota dalam arti macam yang menjaga kebersihannya, menjaga keamanannya, menjaga kondisivitasnya. Nah, ini makanya untuk itu mari kita gerakkan dari yang kecil-kecil ini, dari UMKM. Itu harapan kita. Dan selamat ulang tahun lagi Kota Mataram yang ke-33.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Made atas waktunya. Semoga Kota Mataram tentunya menjadi daerah yang maju, menjadi kota yang maju, tentunya juga terus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang tinggal di Kota Mataram. Tentunya juga bisa terus menjadi barometer pembangunan kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih atas waktunya, Pak Slamet. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, sampai lagi semuanya.
1: Ya, pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Made Slamet. Semoga tentunya Kota Mataram merayakan ulang tahun yang ke-33 ini penuh dengan makna, tentunya juga menjadi daerah ataupun kota yang maju pada umumnya, dan tentunya juga bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat kecil dan juga pelaku UMKM dan masyarakat Kota Mataram secara umumnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
2: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari. Musim kemarau telah tiba, tanah mulai retak, sungai menyusut, dan udara terasa semakin panas. Kekeringan bukan hanya tentang kurangnya air, tapi juga ancaman kebakaran hutan dan lahan yang bisa terjadi hanya dari satu percikan api. Asapnya mengganggu pernapasan, merusak lingkungan, dan membahayakan kehidupan kita semua. Dan saat air bersih semakin sulit didapat, kita baru menyadari betapa berharganya setiap tetes air. Mari bersama hadapi musim kemarau dengan bijak. Hemat penggunaan air, jangan membakar hutan dan lahan, serta jaga lingkungan sekitar kita. Karena menjaga alam hari ini adalah menjaga kehidupan esok hari.

0: 107,7 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa di program Halo RRI untuk edisi Senin. Ini adalah Senin terakhir terujung di bulan Agustus ya. 31 Agustus 2026 bersama saya Apriana Mahdan dan partner saya yang strong sekali ya. Sudah sejak malam ya. Subuh. Mana ini mic-nya?
3: Ini ya. Begini nih kalau yang sama-sama apa ya namanya?
2: Ina-ina.
3: Oh ya, Ina-ina. Mulai sudah ya.
2: Mulai sudah. Kalau Ina-ina ya begitu. Ina-ina itu di Slemorate sebenarnya. Gejolak hidupnya banyak. Banyak benar dipikirkan sekali. Di rumah udah jadi manajer keuangan di rumah tangga, kan? Manajer apalagi tuh. Pokoknya semualah di rumah itu.
3: Tapi, jadi sebenarnya kalau Ina-ina itu keluhan itu sudah biasa.
2: Betul, ya. Ina Dian. Ina Baiklah. Dian dan Ina Kake Nana.
3: Ina Kake. Baik. Jadi di Halo RR ini memang kita akan tampung ya. Sila sidang mengeluh apapun lah sudah ya.
2: Betul.
3: Tapi saya pikir ini karena masih...
2: Masih mikir juga ya?
3: Masih. Itu namanya kita normal ya karena kita masih berpikir. Iya. Jadi masih suasana Maulid nih, Nana ya. Betul, jadi sepertinya ada yang bilang nih sambil curhat harga apa-apa ini.
2: Memang.
3: Nah, belum lagi kan tambah sekarang MBG sudah beroperasi. Ini keluhan Ina-ina juga. Betul, sebenarnya.
2: Branded memang ini ya, ya situasinya ya.
3: Jadi dari ayam yang dulu dapat 35 lah, misalnya 28
2: pernah kok.
3: Oh pernah ya 28
2: kemarin
3: ya.
2: Kemarin waktu libur anak sekolah itu saya sempat dapat 27.
3: Berarti pernah ya.
2: Nah 27 paling tinggi waktu liburan sekolah itu 30.000.
3: 30.000 ya. Oh berarti ini pernah ya.
2: Pernah kok kemarin-marin ini pas libur belum sebulan lah.
3: Ya, jadi ketika mereka ketemu yang 35 terus
2: apalagi 50 sekarang,
3: kebelas lah ya. Kan sok jadinya.
2: Iya, betul.
3: Nah, dan imbasnya kan bukan hanya di harga ayam, tapi ternyata harga-harga bumbu juga ini menjadi keluhan.
2: Oh iya ya.
3: Iya kan.
2: Karena saya jarang beragi rengok jadi ya, kalau goreng aja sudahlah.
3: Kan kalau di Maulid itu ragi rengoknya kan
2: betul,
3: banyak.
2: Pakel-pakel, kan? Betul-betul iya. Ragi genep itu ya kalau di Maulid itu. Enggak ada kelak manis.
3: Kelak manis jarang. Rangkan.
2: Ya adalah kalau ke rumah saya. Kelak sia saya kasih.
3: Harga kelapa pun tuh melonjak.
2: Betul, ya. Betul. Ya, sudahlah kalau begitu enggak usah terlalu apa ya? Banyak yang memang merayakan Maulid Nabi momentumnya tidak semeriah tahun-tahun sebelumnya.
3: Iya. Oh, tapi jangan salah, Nana. Kalau orang yang memang sudah terbiasa
2: betul.
3: Iya.
2: Ada di beberapa tempat ya tetap.
3: Memang.
2: Tetap anunya itu apa namanya? Apa sih?
3: Suasananya.
2: Dulangnya
3: iya maksudnya
2: tetap full.
3: Mereka tidak mau mengurangi dari yang misalnya meskipun sekarang naik apa-apa ya.
2: Walaupun
3: tetap
2: juga kondisi perekonomian masing-masing masyarakat itu sekarang ya kita sama-sama tahu lah ya. Mereka tidak surut juga antusiasmenya ya. Karena itu memang kalau kita tanya mereka hanya mengatakan ini bentuk rasa
3: iya,
2: cintanya kepada
3: sekali.
2: Rasulullah
3: terus belum lagi katanya gitu ya. Itu adalah satu-satunya momen untuk mengumpulkan keluarga yang jauh.
2: Nah itu begitulah. Dia. Karena kalau hari raya, lebaran, ada juga memang di tempat-tempat tertentu yang tidak terlalu meriah begitu ya. Lebaran, Id, karena keliling ya. Nggak ngumpul sekalian.
3: Iya.
2: Gitu
3: benar,
2: ya kan.
3: Benar.
2: Nggak ngumpul sekalian, mencar-mencar. Tetap, tetap ada momen silaturahminya tapi mencar-mencar. Tapi kalau di Maulid itu dia memang tublak-tublak jadi sopo sudah di satu tempat itu.
3: Iya, kenapa dia begitu? Karena mulut ini kan tidak semua sama harinya. Jadi dia berbeda, misalnya di satu lingkungan saja. Misalnya ini di Ampenan tempat tinggal saya.
2: Ini tanggal 31 gitu ya.
3: Iya, jadi dia bergiliran.
2: Betul. Itu cakep bener loh ngaturnya.
3: Iya,
2: enggak ada yang misalnya bebarengan, kalaupun ada ya bisa
3: dari
2: diatur
3: daerah,
2: waktunya ya.
3: Lain, wilayah lain maksudnya.
2: Atau bisa paginya atau sorenya atau ada yang malamnya undangan. Itu memang sudah diatur sedemikian rupa dan itulah tradisi yang memang sepertinya ada di Pulau Lombok ini.
3: Iya, gitu benar. Ya. Dan si Dene jujur senang kan kalau diundang.
2: Oh, senang banget. Ngarep malah.
3: Ngarep kan.
2: Ngarep malah nyuruh gitu ya. Aneh kamu maulidan aneh gitu ya. Di tempat saya kemarin hari Minggu.
3: Oh iya.
2: Di Kampung Pelita tuh hari Minggu tapi kita biasanya memang di masjid,
3: tapi
2: meriah
3: ya?
2: Memang mulai dari pagi namatan,
3: ada lomba-lomba,
2: sunatan,
3: urisan,
2: lomba-lomba udah dibagiin hadiahnya di hari hanya, tapi kalau kegiatannya memang sebelum bahkan mulai bulan Agustus itu sudah dirangkaikan dengan maulid Nabi, jadi ramai
3: Rame. Tapi kalau orang kamu orang Sasak ini jangan salah.
2: Memang seru ya. Kita menaik dulang kalau di Kampung Pelita naikin dulang, terus nanti dulang kita diacak kan, diacak yang punya kita ditaruhin di pesilaan orang lain, sementara punya orang di tempat kita itu unik loh sebenarnya. Jadi kita nggak tanggung renteng apa bawa bande kakan bande gitu loh. Kita makan sendiri tuh nggak seru.
3: Iya, benar.
2: Jadi kadang-kadang yang di sini dapat kita bawa menaikin manuk, entar dapatnya teloknya
3: atau tempe ya. Ada naikin tempe ya.
2: Kadang kita tergantung rezeki.
3: Tergantung
2: amal ibadah.
3: baik.
2: Bukan artinya apa itu sajiannya, tapi memang suasananya yang
3: benar sekali.
2: Betul-betul selalu dirindukan.
3: Iya, tapi dan itu faktanya ketika ada nih yang maulid ya, kan dia biasanya ada prasmanan juga nih. Ini mungkin sudah
2: ada pergeseran. Saya kemarin diundang maulid seperti itu, saya sudah senang ini. Senang saya dapat undangan maulid. Tek-tek-tek, pergilah itu di satu komplek perumahan. Tahu-taunya dia berprasmanan kayak orang merari itu.
3: Iya memang, sekarang rata-rata begitu.
2: Tapi menunya sudah tidak khas maulid.
3: Tapi ada yang memang dia lebih mementingkan khas meskipun prasmanan.
2: Nah itu,
3: ada.
2: Kalau itu tetap, gak apa-apa
3: ya.
2: Tapi ini ya kayak orang roh-roh pegawai yang kayak di gedung-gedung.
3: Oh gitu.
2: Makanan apa istilahnya, lada hitam yang begitu-gitu tuh gak seru menurut saya.
3: Iya, maunya ada aresnya.
2: Tetap olah-olahnya. Tetap hebatan lah begitu ya kan. Kalau dimodifikasi seperti itu udah ya sama aja dengan kita datang resepsi
3: ya,
2: merari kondangan di acara-acara gedung.
3: Berarti tradisinya tidak dapat maksudnya.
2: Enggak dapat sama sekali gitu ya.
3: Tapi
2: mudah-mudahan sih tradisinya tetap di pertahankan seperti itu dan menu-menu yang cuma ada di mulutan khas lah begitu ya. Baiklah, silakan bagaimana pengalaman maulidan Anda?
3: Kita kepanjangan ya bercerita.
2: Kepanjangan ini benar-benar openingnya nih, langsung kita closing.
3: Closing.
2: Baik, silakan Anda bisa bergabung di 0818-02-056-000. Ini dibuka dan obrolan ina-ina, ibu-ibu, emak-emak dengan kondisi sekarang. Kebetulan juga pas bertepatan hari ini adalah hari ulang tahun Kota Mataram.
3: Iya benar
2: 31
3: sekali.
2: 31 Agustus.
3: Iya, kalau berbicara ulang tahun Kota Mataram tentu
2: sebagai warga
3: ya,
2: Kota Mataram.
3: Oh iya
2: pasti
3: dong,
2: kita
3: infrastrukturnya yang perlu menjadi perhatian.
2: Betul.
3: Kalau saya perhatikan nih Kali Jangkuk yang kemarin-kemarin tuh masya Allah bagus ya, ada
2: bagus,
3: taman-tamannya.
2: Bener.
3: Tapi sekarang mungkin
2: saya udah jarang tuh ke Pejeruk.
3: Iya, saya kan melewatinya setiap hari ya.
2: Oh iya
3: jadi
2: betul. Gimana coba reportase pandangan?
3: Iya reportase. Jadi memang benar-benar ya, kalau kemarin-kemarin kan banyak anak-anak bermain di situ.
2: Kegiatan apa sore hari itu seru. Saya sering beli mie, makanan-makanan khas itu di Pejeruk itu di atas koko.
3: Iya.
2: Itu apa namanya?
3: Tapi,
2: saya cari itu.
3: Kurangnya itu airnya sepertinya kurang mengalir dengan
2: udah surut juga sekarang karena musim kering mungkin
3: musim kering. Atau karena kelihatan ada sampah-sampah juga
2: itu
3: sih
2: jadi
3: yang
2: kurang cakep gitu,
3: kurang
2: ya
3: cakep.
2: Bagaimana cerita tentang ikan-ikan yang waktu
3: itu dia
2: RRI Fest tahun lalu kita sebar di situ, apakah dia sudah
3: itu mati
2: atau sempat dipanen itu
3: belum ditinjau lagi. Sepertinya memang sekarang sudah kayak kering begitu terlihat
2: kering.
3: Ya, meskipun...
2: Pertanyaan saya sempat kemarin ngobrol soal kukuk jangkuk gitu ya sama rekan-rekan lah, ngobrol santai. Terbersit saya pikiran, karena dulu saya kan memang dari tahun 80-an itu tinggal di Dasan Agung, di Kampung Pelita, di Kota Mataram, dari zaman ini masih tidak kelihatan apa, tidak ada bangunan gitu ya. Saya mandi di kukuk.
3: Saya juga pernah merasakan mandi kukuk itu.
2: Iya. Meneng airnya betul-betul jernih.
3: Iya, benar.
2: Terus dibikinin kayak sekat begitu ya untuk kita mandi, cuci gitu ya. Dan yang saya paling ingat di situ adalah ada kebun kangkung.
3: Berarti kita sama ya, berarti pernah mandi di sana.
2: Pernah lah saya di situ.
3: Iya, memang di situ kan tumbuh kangkung dan itu kalau kita mau lihat ada batu tuh jernihnya tuh sampai terlihat batu
2: jernih
3: yang
2: banget
3: di bawah.
2: Apa ada pengaruhnya dengan kangkung itu gitu.
3: Bisa
2: terus
3: jadi,
2: saya
3: ya
2: juga cerita dulu saya sering nyorok apa namanya udang.
3: Oh, udang.
2: Udang kecil-kecil itu loh, yang bening-bening itu, bukan
3: itu kan
2: udang merah.
3: Kelihatan berarti ya.
2: Kelihatan dan itu ada di akar-akar di bawah-bawah kangkung itu.
3: Nah,
2: itu dah ekosistemnya jadinya kali itu betul-betul terjaga.
3: Kalau bicara kangkung memang benar juga, ada juga yang pernah saya wawancara ini, dia tinggal di bantaran sungai itu, Mami dia bilang dulu kenapa harus sekarang tidak ada yang nanam kangkung?
2: Karena memang dilarang katanya ya, saya nggak tahu.
3: Nah, harusnya kangkung itu dibiarin dibiarkan
2: itu
3: maksudnya,
2: itu dia.
3: Ternyata itu yang bisa menyaring. Nah, ini pernyataan dari Mami yang emang tinggal di bantaran sungai itu maunya dia. Jadi emang kan kelihatan jernihnya
2: seperti
3: betul. Itu.
2: Dan di situ juga akan tumbuh-tumbuh hewan-hewan kecil.
3: Iya.
2: Ekosistem itu jadinya menjaga kelestarian
3: kali
2: itu sendiri ya. Betul-betul. Saya juga sampai sempat itu flashback kemarin. Kenapa ya nggak ada kangkung sekarang? Kalau dulu ada tanaman kangkung itu ada hewan-hewan kali yang memang bisa dimanfaatkan gitu.
3: Tapi apakah memang benar itu dilarang atau kan kita
2: juga
3: tidak pernah tahu
2: ya. Nanya itu kenapa. Nanti coba kita telusuri kenapa dan itu jadinya sekarang loss aja kan.
3: Iya.
2: Loss aja. Sampah juga kelihatan
3: masih aja
2: ya,
3: jadi dia memang kesadaran kembali ya ke individu masing-masing.
2: Mungkin perlu adanya pembaharuan.

0: Anda lihat juga apa yang masih kurang. Kalau saya sih senang tinggal di Mataram.
1: Oh, Masya Allah, saya juga senang dong, bangga.
0: Apalagi Jalan Langko itu kayak lagi di Belanda saya rasanya ya. Emang pernah ke Belanda, pernah dijajah Belanda ya, tapi gak pernah ngerasain penjajahan itu langsung. Sebelum kita lanjut obrolan Ina-Ina ini, kita menyapa penelpon dulu. Bang Kenzo, silahkan.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tapi saya mau konfirmasi, Bang Kenzo ini di Lotim apa di Senggigi sih?
1: Lotim kayaknya Bang Kenzo. Oh, dia ulang tahun juga nih Lotim. 131.
0: Bareng-bareng sama harinya sama Kota Mataram.
1: Sama. Iya, oke. Tapi dia udah tua banget, 131.
2: Kemarin juga di kampung pengajian. Apa namanya, di Lapangan Tugu kemarin sama Bapak
0: Tuan Urbagang. Ada konser ya? Malam minggu apa minggu malam?
2: Pengajian sore.
0: Tapi ada juga konser musik saya lihat itu.
2: Iya, itu. Apa namanya, ada sambilan nyambut acara hultah juga di kantor kami. Itulah kami sekarang pagi kemarin kan kena sehat juga minggu itu.
1: Bagaimana suasana ulang tahun di situ Bang Kenzo? Lotim?
2: Kalau kita di kampung mungkin kurang tahu soalnya kan jauh dari perkotaan gitu.
0: Enggak keluar gitu ke alun-alun.
2: Kalau ke Telung ke sini
1: maksudnya tidak
2: sekitar 2 jam.
0: Tidak. Pusat perayaannya di Taman Kota Selong ya?
2: Ya, di Kota Selong. Kemarin kan pengajiannya itu di Lapangan Tugu itu kan, di Ulang Korda itu kan.
0: Oh iya, di Lapangan Tugu.
1: Tapi kan paling tidak ada aroma-aromanya Bang Kenzo.
0: Nggak nyampe.
1: Ya, oh, nggak nyampe.
2: Betul. Lagi aroma-aroma hurtah pancur, nyambut pancur juga.
1: Oh, sama ya, hampir barengan.
2: Mungkin tanggal 13 September kayaknya ulang tahun NWD itu kan.
0: Iya.
2: Rame gitu.
0: Nah bagaimana keluhan unek-uneknya?
2: Di sini sekarang para petani kan, kemarin kan harga gabah sudah dipatok sama pemerintah. Itu apa namanya, tengkulak itu mau ngambil gabah kita 5.000 per kilo.
0: HET-nya dari pemerintah berapa?
1: 5.000.
2: Kan saya dengar dari pemerintah
0: 6.000 ya?
2: Agak 6.000 itu.
0: 6.000 ya, tapi tengkulaknya mau 5.000 biar dia bebati siu gitu.
2: Ya, bukan siu lagi. Kalau per kintalnya berapa di itu?
1: Ya, lumayan lah. Ya.
0: Ini per kilonya kan bahasnya ya. Per kintalnya, per tonnya.
2: Kemudian petani kelapa juga di sini. Kalau Mbak Priyana bawa 10.000 di kelapanya dapat 5 di sini Mbak Priyana.
1: Iya, belum ongkirnya tapi.
0: Kalau di sini Bang Kenzo sayang 20.000.
2: Itu pun 2.000 itu kelapanya udah disutir besar itu. Masya yang 2.000 itu.
0: Ya Allah, punya kebun kelapa Bang Kenzo, maulah kita kalau gitu.
2: Adalah, tapi nendang. Kan di bagian Korleko ini kayak kebun sawit itu kebun kelapanya itu.
0: Berarti 2.000 di sana masih
1: tapi,
0: mau kita.
1: Tapi biaya transportnya berapa Bang Kenzo? Misalnya kita ke Mataram nih kan.
2: Di transport tuh paling bawa ke pekan itu imal berapa ratus, imal ke pekan atau motong.
0: Tapi Bang Kenzo itu ajin minyak ke Lotim.
2: Ya, ajin minyak saja kan kalau di itu cuma 13.000. Tapi kan
0: Iya memang terlalu jauh memang perbandingannya ya.
2: Kalau bawa kelapanya beribu-ribu berapa juga untungnya itu. Nah itu kan kalau baunya kita diambil-ambil lah mahal sedikit. Jangan 1.000 satu biji. Kita juga jadi petani kan.
0: Kalau perbandingannya 1.000% itu kekeliwatan gitu ya. Iya,
2: sekarang gak mau pakai beli kerupuk. 1.000 lain zaman kita dulu 500 kita kabur.
0: Betul, kita juga.
2: Sekarang kan mau kita setidaknya ambil lah 3.000 ke 4.000.
1: Paling jangan banyak-banyak bebati ya.
0: Kalau di Mataram terjual 20 segera di
1: 2.000 ya. Iya.
2: Nah, itu yang kita mau itu jangan.
0: Jangan kita punya 1.000, spirit 2.000. Memang mungkin mindset usaha yang harus di ubah ya Bang Kenzo ya. Nenek milih jelap sugi kan sejelo gitu loh. Kalau kayak gitu ya.
2: Kita juga pernah pengusaha juga kita kan jagung juga saya pernah beli apa semuanya. Jadi saya tahu lah penghabis-habisannya itu jadinya.
0: Apalagi Pak Kenzo sudah paham.
2: Iya. Para masyarakat petani juga mengeluh.
0: Kasian gitu ya. Sementara ya, kita dengar kok di betul.
2: Nanam airnya sulit. Setiap malam kita kesana sini.
0: Nah ini suara jalan langsung dari petani nih.
1: Iya.
0: Suara langsung dari.
2: Terus diambil sekarang maunya 5.000.
1: Iya. Jadi Bang Kenzo kira-kira Bang Kenzo mau apa nih solusinya Bang Kenzo?
2: Nah, mau kita lah diikuti lah kata pemerintah. Dengan kita sebagai tengkulak maunya saja beli masyarakat. Apa kata pemerintah dia bilang begitu ambil.
0: Tolong spill tengkulaknya Bang Kenzo.

0: Nah, jangan, ini seperti jatuh
1: gitu,
0: macam-macam harga. Ada yang belinya 200 lebih, ada yang belinya 300 ada. Nah itu kan jadinya
1: kasihan petani ya.
0: Kata pemerintah jadinya mau-maunya sendiri beli itu beli ini. Padahal kan sudah di korting itu pemerintah begini, sudah di ambil di petani begitu. Nah itulah mau kita diikuti pemerintah.
1: Berarti ini oknum ya Bang Kenzo ya. Baik,
0: Terima kasih
1: Bang Kenzo, ya, sukses selalu.
0: Kalau mau beli kelapa bawa 10.000 saja ke sini.
1: Siap Bang Kenzo, terima tebok. Terima Luke. Oh, keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kabar buat para konsumen yang sedang maulitan.
2: Mau ke Lombok Timur gitu.
1: Lombok Timur sudah kita jastip aja sama yang sekalian pergi gitu.
2: Kalau gitu sama Bang Kenzo aja, siapa tahu dia mau, maksudnya begitu ya.
1: Betul ya. Ini memang sedih sih dengernya ya para tengkulak ini.
2: Ini oknum sebenarnya berarti ya.
1: Ya mudah-mudahan oknumnya enggak bergelanyat jadinya, banyak sekali ya oknumnya. Oke. Jadi mungkin kita nanti akan konfirmasi seperti apa penegakan peraturannya ketika ada menemukan tengkulak-tengkulak nakal yang kayak gini nih ya.
2: Padahal kan dari pemerintah sudah
1: ada aturannya gitu.
2: Baik.
1: Terputus. Silakan di 0370-46521 atau di 0818-02056000. Halo RRI.
3: Halo.
1: Ya halo.
2: Ya dengan Bapak siapa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Ujung Timur.
1: Ujung di Sekotong.
3: Di Bimar.
1: Di Bima.
2: Dengan Pak siapa?
1: Izudin.
3: Adi di Bima.
2: Oh Pak Adi. Ya Allah. Kenapa jauh sekali Izudin?
1: Silakan Pak Adi. Maaf Pak Adi, ini belum sarapan kuping saya.
3: Walaupun ada apa ya RR, belum pernah dialog interaksi di RRI Bima nih. Yang serius itu RRI Mataram terus.
1: Kan ada SP Bima maksudnya.
3: Lagi tertarik dengan suara Mbak Pria
1: dan Mbak Dian gitu ya. Jangan begitu Pak Adi, nanti kami ditransfer ke Bima ini. Mbak Dian langsung pucat.
2: Pengalaman.
3: Astagfirullahaladzim. Dialog interaktifnya gitu kan.
1: Masukan ini, masukan.
2: Iya, masukan berarti ya.
1: Ulang tahun RRI yang ke 81.
2: Menjelang. Iya, 11 September. Oke, Pak Adi.
3: Jadi jarang sekali sih saya dengar itu, apalagi kalau misalnya jam 7.30 itu kan setelah berita dari seputaran.
2: Apa Pak Adi setiap hari mendengar RRI Bima?
3: Enggak sih, Pak, dengar juga tapi cuma jarang dialog interaktif.
1: Jarang dapat dengar, jadi kurang tertarik beliau. Nanti kita sudah catat masukannya.
2: Iya.
3: Dia mesti paksa dialog interaktif itu.
1: Iya.
3: Jarang, tapi kalau di sini hari cinta dan 7.30 misalnya setelah sekarang itu 7.30 sesuai berita ya sekarang istilahnya. Itu kan pasti ada istilahnya delegasi apa klarifikasi
1: opini
3: klarifikasi berarti ini
1: oke siap Pak
3: angkat
1: ya
3: tapi kalau untuk cuaca yang di sini ini makin siang itu
2: makin panas
1: ya, di Mataram juga kayak gitu,
2: hampir
1: Pak.
2: Hampir sama
1: seluruhnya kayaknya.
3: Tapi kalau malamnya ya dinginnya bukan main gitu.
1: Baik. Sama ya berarti ya kondisi di NTB. Ya. Baik, Pak Adi.
3: Untuk saran saya itu di masalah di ulang tahun ya di Mataram dan
2: Lombok Timur.
3: Terutamanya saya bahasnya di Mataram ya, di ibu kota
1: provinsi.
3: Jadi ini kita juga tidak bisa menyalahkan juga pemerintah ya. Ini bisa bersikap secara fair aja. Tidak memihak ke pemerintah, tidak bisa seperti RRI itu independen gitu ya. Jadi tidak bisa menyalahkan. Ini di sini kesadaran juga itu seperti yang apa benar juga yang dikatakan dia tadi. Itu pedagang kaki lima itu yang sering begitu. Jadi buang sampah sembarangan, apalagi berceceran di mana-mana, kesadaran masyarakatnya juga kurang.
1: Betul Pak,
3: jadi
1: setuju.
3: Bukan hanya di kota Mataram. Mm-hmm. Saya juga udah pernah melihat kota Surabaya. Emang jalan protokol, jalan-jalan yang besar itu. Jadi mereka apalagi diperindah di saat-saat apa Piala Adipura mereka akan gencar-gencar. Tetapi setelah itu akan begitu kembali. Jadi kesadaran masyarakatnya itu kurang. Sekuat apapun yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kita tidak ada kesadaran sendiri. Yeah. Ya susah juga Mbak. Jadi gitu. Di Jakarta juga begitu. Jadi protokol begitu, tapi di tengah-tengah masyarakat jalan-jalan biasa, ya begitu sampah dibuang sembarangan, apalagi di kali-kali gitu.
1: Baik.
3: Ya mudah-mudahan yang di NTB ini ya adalah kesadaran kita gitu. Harus mulai dari kita individunya sendiri, mulai dari keluarga, lingkungan, baru itu akan tertata semua. Jadi jangan salahin pemerintah terus. Bukan berarti saya mendukung pemerintah, tidak. Di salah satu pemerintah juga ada juga, tapi kita secara
1: baik, iya.
3: Jadi saya tidak mendukung si A, si B, tapi secara objektif.
1: Menjadi masyarakat aja gitu yang ya, objektif gitu ya Pak ya.
3: Objektif, begitu juga dengan RRI ini, objektif. Jadi saya mendengarkan melalui streaming.
2: RRI digital maksudnya.
1: Oke. Terima kasih Pak Adi. Ya,
2: baik Pak Adi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dari Bima pagi ini di Halo RRI. Jadi beliau pengen juga ada di SP Bima, ada acara-acara dialog interaktif. Karena beliau sudah pagi sudah dengarkan opini publik dan klarifikasi dari RRI Mataram gitu. Jadi menyuarakan, memberi ruang untuk berpendapat bagi seluruh pemikiran masyarakat apapun itu gitu, dijembatani. Jadi
2: nanti bisa kita
1: teruskan nanti ya.
2: Teruskan. Apakah memang di RRI Bima ini sudah ada dialognya atau mungkin dia sekali
1: kurang seminggu kah? Mungkin ya. Maksudnya kepengen diperbanyak.
2: Apakah tiap hari yang dia mau seperti itu ya?
1: Iya. Oke. Pak Adi, cuaca memang sedang panas-panasnya ini aja jam 9:30 sudah ngereng tuh panas di halaman di luar ya.
2: Apalagi nanti pas tengah hari ya.
1: Tengah hari memang cukup panas, apalagi di Bima yang dikelilingi dan masih pegunungan gitu
2: dan,
1: ya.
2: Iya.
1: Betul. Sama juga kemarin baru dari Sumbawa, di Sumbawa juga siang harinya sangat-sangat terik ya.
2: Dan untungnya wajah Hasida ini masih bertahan.
1: Bertahan.
2: Kalau tidak
1: betul. Baik, silakan yang lain boleh juga masuk ya, mau dari Sumbawa, silakan dari Bima, dari Lombok Tengah, Lombok Utara, sepi-sepi nih Lombok Utara.
2: Iya.
1: Lombok Timur sudah ada tadi.
2: Lombok Barat
1: kita tunggu, mungkin ada keluhan-keluhan yang ingin disampaikan.
2: Oke. Tapi kita jeda dulu.
1: Betul. Oh, terima kasih sudah diingatkan Mbak Dian, ini sudah kembah mie rebusnya.
2: Penyiar kita jeda dulu instan. Ya.
1: Baik, jangan kemana-mana, tetap di Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
4: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Di setiap sudut negeri ini, selalu ada anak-anak yang bermimpi. Mimpi untuk belajar, membaca, menulis, dan membuka masa depan yang lebih baik. Tapi tidak semua punya kesempatan yang sama. Disinilah Sekolah Rakyat hadir. Program ini adalah wujud nyata dari semangat pemerintah dan masyarakat untuk memastikan pendidikan bisa dinikmati oleh semua, tanpa batas ruang dan waktu. Anak-anak belajar membaca, berhitung, mengenal dunia digital, dan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air. Karena pendidikan bukan sekedar gedung dan buku, tapi tentang harapan, tentang kesempatan untuk mengubah hidup. Pemerintah bersama masyarakat percaya, setiap anak Indonesia berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak berhasil. Mari kita dukung Sekolah Rakyat, karena dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk masa depan rakyat. Pendidikan untuk semua, demi Indonesia yang cerdas dan berdaya.

0: RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
1: Kita lanjutkan Halo RRI pendengar di menit ke-38 dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Apriana Mahdan, rekan saya Dian Mustafa, dan ada Bung Rian Mudar, pengarah acara dan gatekeeper kita pagi ini. Dan ada Ria Ismara juga,
2: iya,
1: mempercantik
2: sekali
1: penampilan kita yang hanya berseraup ini ya. Menjadi ya lumayan agak sedikit kinclong di YouTube channel ya RRI Mataram Official.
2: Ini bahasa-bahasa berseraup ini karena... saya cocok berseraup Nana, karena saya itu dari subuh. Jadi kalau siaran subuh itu jam 3 itu kita sudah bangun.
1: Berseraup dan ketis-ketis aja.
2: Ya iyalah, jam 3 itu enggak mungkin lah kita mau berangkat jam buka siaran jam 4 atau jam
1: ya, betul,
2: 4
1: betul.
2: Bangun kan. Betul.
1: Disitulah juga tantangannya. Tapi konon katanya gitu ya, itu termasuk sunnatullah juga mandi sebelum subuh itu loh.
2: Siap.
1: Bu Dian,
2: itu memang bagus.
1: Bikin kita sehat, seger, awet muda. Kayak kita berdua ini walaupun sudah 70 tahun loh, tapi masih kelihatan 30 tahun kan.
2: Jangan suka menipu usia, Sheila. Dia berlebihan.
1: Mengkorupsi usia dan ini ya,
2: ya Allah,
1: mengekit
2: memang,
1: usia.
2: Memang kita harus banyak tersenyum dan tertawa.
1: Bersyukur dan bahagia. Kalau mau ngomongin situasi dan kondisi, memang semua merasakan bukan kita mesak gitu tuh. Kayaknya sudah menjadi persoalan secara umum begitu ya. Tapi bukan berarti kita tidak menyuarakannya, karena suara ini juga akan penting untuk pembenahan, perubahan, menggugah pihak-pihak yang mempunyai apa istilahnya, tangan basah untuk melakukan
2: yang berwenang lah seperti
1: betul
2: itu ya
1: sekali.
2: Yang berhak untuk memang mengatasinya.
1: Karena gak mungkin mau Mbak Dian ributin soal Dedoro kalau tidak ada misalnya dibuat sebuah aturan yang pembuat aturannya kan memiliki legalitas, memiliki wewenang.
2: Benar.
1: Berarti bisa, oh bikinin aturan, buatkan aturan yang jelas bagi yang apa namanya,
2: buang sampah
1: sembarangan
2: misalnya,
1: ada denda mana 10 yu lah dulu gitu kan. Bega-bega di indis ekonomi itu
2: kalau misalnya ribu, kita yang mau ngomong, eh kalau di sini teteh Dedoro nih pokok denda sih aku kan
1: saya sida.
2: Kan begitu akhirnya kan. Iya. Jadi itulah adanya Halo RRI ini.
1: Betul.
2: Ya.
1: Halo RRI.
2: Terputus.
1: Baik, agak
2: boleh.
1: Kurang gercep kita menjawab. Silakan jangan putus asa pendengar. Anda boleh menyambungkan kembali di 0818-02-056-000 atau di 0370-64-6521. Saya teringat sebuah perayaan-perayaan begitu ya Mbak Dian, apapun itu seremoninya ataupun kegiatannya, itu akan meninggalkan satu hal yang paling nyata.
2: Saya tahu itu, benar, itu memang sudah ada di pikiran saya. Jadi ketika ada perayaan maulid ini, entah ya, memang ini tidak kita pungkiri ya, di lingkungan saja kemarin nih udah selesai maulidnya itu udah berkarung-karung itu
1: sampahnya,
2: nanti akan diangkut.
1: Ya kalau kalau dia sudah siapin di karung, kalau dia siapkan kantong tempat sampah terus dia sadar naruh di tempat pembuangan, itu gak masalah. Tapi kok dia kesengkar ini yang kayak siapa ini yang mau embuk gitu kan.
2: Benar.
1: Masa
2: sekali
1: temuinya udah inges-inges begamis gitu kan.
2: Benar sekali. Tapi kalau lingkungan, di lingkungan saya kadarullah ya, mereka memang sudah
1: punya kesadaran.
2: Iya, dan mereka kan yang mengangkut ini memang sudah datang.
1: Oh,
2: dan itu mereka mau membayar, bukan hanya sekedar
1: diangkutin. Betul, ya juga kita sadar-sadar juga meminta bantuan orang lain. Itu kan dampaknya untuk kebersihan kita pire lalu lah begitu
2: itu
1: ya.
2: Itu tiap bulan 50 ribu itu juga sudah alhamdulillah kita bisa diangkutin.
1: Betul.
2: Ya, bayangkan. Berapa Dedoro,
1: masa berwah pegawai bisa untuk bayar buang sampah demi kepentingan kita bersama, nggak bisa gitu ya. Nah inilah cara kita apa namanya, memantulkan
2: benar
1: apa yang kita mau pada diri kita sendiri. Jangan lupa juga nanti akan menjadi sorotan perayaan, misalnya kemeriahan pesta ulang tahun satu lembaga, satu instansi atau bahkan provinsi, kota, daerah, kecamatan, kabupaten, kelurahan. Jangan tinggalkan nodanya.
2: Benar sekali.
1: Begitu ya, sampahnya tolong di buang. Di situ juga ada pejabat-pejabat yang hadir untuk menyuarakan, mengingatkan. Pastinya ya, sudah ya, benar. Tapi kita juga harus tersindir dengan
2: ini
1: hal itu.
2: Ini oknum sebenarnya. Tapi saya sudah melihat ya di beberapa instansi nih, sepertinya di PDAM nih juga, itu ternyata sudah ada kan apa kayak tong-tong
1: sampah.
2: Iya, itu yang sudah warnanya berbeda-beda.
1: Berbeda-beda, ada yang organik, non-organik gitu, yang
2: sampai
1: plastik.
2: Ada 5 sepertinya. Wah, itu kan amazing kalau saya lihat nih. Wah, kayaknya nih inspirasi ya, kita bisa buat begini. Jadi tahu kan
1: mana yang petugas-petugasnya udah tahu, oh ini yang tidak susah didaur ulang, ini yang bisa didaur ulang. Jadi itu mempermudah,
2: mempermudah
1: begitu. Cuman saya nih jujur ya, jujur kalau ada lihat yang banyak warnanya ini, saya bingung nih dedoro saya kategori yang mana. Apakah yang ini gitu yang dimaksud non-organik, anorganik gitu ya, sampah yang ya itu perlu edukasi lagi ya. Iya. Saya juga kadang-kadang merasa oh saya memang kurang informasi ini ya, saya harus update informasi ya, saya.
2: Kemarin pernah juga kita omongin nih sama kalau Fatma kan dia di katanya di kota, jadi sudah ada sebenarnya sih ada warna-warna katanya misalnya
1: yang hijau.
2: Ya itu kalau misalnya untuk yang non organik kayak dari sampah-sampah dapur kita itu ditaruh di plastik yang warna apa, putih apa kuning kalau tidak salah. Ini perlu kita konfirmasi lagi.
1: Betul.
2: Ya
1: karena kita ternyata, juga harus cari tahu juga sebagai pribadi gitu
2: karena
1: ya.
2: Ternyata juga masyarakat nih, sebagai masyarakat yang tinggal di Kota Mataram tuh belum banyak mengetahui,
1: termasuk
2: bahwa,
1: saya juga
2: nah,
1: sebenarnya
2: kan, iya ya, belum belum banyak mengetahui kalau kita harus
1: kalau cuma dua organik dan non organik. Ini saya masih agak-agak tahu nih yang mana gitu ya. Cuman kalau udah banyak, nah bingung nih ada pengerucutan lagi kategorinya gitu ya.
2: Kan ada yang warna hijau, biru
1: merah, nah, kuning apa, juga bentuk, ada apa ya, itu yang sekali. Ini ya. Kalau cuman dua berarti yang plastik saya buang di yang sampah yang bisa di yang tidak bisa didaur ulang, yang susah dicerna ini saya taruh di situ ya, gitu ya, sampah-sampah plastik. Tapi kembali lagi ke kesadaran kita.
2: Benar sekali.
1: Karena gak sih kalau kita sudah bisa menumbuhkan kesadaran itu, saya jujur setelah mulai ngomong sama diri sendiri, apalagi kita bekerja sebagai jurnalis ini, presenter, broadcaster yang selalu sering menyuarakan ini kan, kuping kita lebih dekat dari mulut kita yang bersuara sendiri. Akhirnya kefilter juga di hati gitu. Masalah buang sampah ini, kalau tidak ada tong sampah itu saya gelisah memang. Akhirnya saya kantongin lagi. Karena merasa berdosa aja gitu ya, merasa ila dan merasa berat itu. Kadang kita merasa itu sebuah dosa juga ngebuang. Kalau saya mau teduk-teduk nih, selet-selet aja tuh di pot-pot itu kayak udah gak bisa lagi gitu batinnya.
2: Berarti
1: gitu
2: sudah benar-benar seperti terfilter gitu.
1: Iya, kayak udah simpen aja ntar naik motor di mana dia ada kita buang di situ. Apalagi kalau kita lagi naik motor terus gak nemu. Ya udahlah bawa pulang aja di tempat.
2: Benar. Tapi kadang kalau kita di rumah tangga itu seperti ini loh Nana ya. Misalnya kita yang sudah mau berubah misalnya udah memindahkan, memisahkan nih yang sampah-sampah dapur kita kan udah khusus. Misalnya kita plastikin ya nanti biar tidak kari-ari lah, tidak nyampur ya. Kertas kemudian yang masih bisa didaur ulang itu beda. Nah nanti ada lagi orang rumah satuan. Nah
1: ini
2: kadang-kadang itu yang harus kita juga benar-benar bagaimana sih kita.
1: Terus orang rumahnya ini suami sendiri kan, pusing gitu ya.
2: Itu dia. Biasanya kan begitu pengalaman kan. Ya.
1: Ini makanya, memang isi unek-uneknya Dian dan Nana ya lagi ini di alam.
2: Jadi memang.
1: Tapi mudah-mudahan mewakili sih sebenarnya.
2: Tapi kalau itu inspirasi ya seperti itu. Maksudnya tidak perlu jauh-jauh. Kita perbaiki dulu lah
1: yang di dalam
2: rumah
1: keluarga
2: kita
1: masing-masing. Kalau enggak, tapi satu keluarga sudah mulai bergerak, diikuti keluarga yang lain, keluarga yang lain, semua keluarga istilahnya akan ringan menuju perubahan itu ya. Tapi kalau semuanya cuek, masih semuanya slow ya, jangan harap suara-suara kita bakal didengar. Hanya nyurak nyarut obengan gitu ya.
2: Oke, benar sekali.
1: Baik,
2: ya.
1: Sudah 47 menit saya menunggu arahan dari Bapak pengarah acara kita, Bung Rian Muhdar. Ini memberikan kode-kode Morse rahasia ya tentang puncak kegiatan HUT Lombok Timur ini yang
2: berarti ada informasi ya.
1: Baik, puncaknya digelar nanti malam. Ada berbagai hiburan termasuk pengajian TGB Muhammad Zainul Majdi. Kita jumpai Yunia Herawati. Silakan Yunia. Baik, Yunia, silahkan.
3: Iya, pendengar, saat ini saya berada di Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur, dan hari ini tepat perayaan HUT Lombok Timur ke-131 yang akan dirayakan pada nanti malam, direncanakan usai maghrib. Masyarakat dipersilakan untuk datang ke lapangan Tugu Selong, termasuk para pejabat dan pengisi acara. Dan direncanakan kegiatan HUT Lombok Timur ke-131 yang untuk pertama kalinya digelar, bahkan tidak hanya meriah secara acara, namun juga terdapat siraman rohani yang akan diisi langsung oleh Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi. Dan pendengar, nantinya juga sejumlah artis ibu kota yang ada di Nusa Tenggara Barat juga akan tampil memeriahkan HUT ke-131 Lombok Timur yang dipusatkan di lapangan Tugu Selong. Dan acara setengah dipersiapkan oleh panitia, kesibukan sudah tampak, dan masyarakat terutama para UMKM juga terus bersiap. Mengingat nanti pendengar, saya dapat informasikan ada terdapat 1.000 kupon yang akan disebar oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang dapat ditukarkan dengan makanan gratis yang ada pada stan-stan yang ada di lapangan Tugu Selong. Dan pendengar, acara juga akan menampilkan artis-artis ibu kota pada awal acara, kemudian sambutan bupati tentunya dan sejumlah tokoh-tokoh agama. Dan kami juga mengingatkan ada pengajian yang jauh berbeda dengan perayaan sebelumnya menggunakan berbagai acara yang cukup seremonial, namun siraman rohani juga akan diberikan Tuan Guru Bajang Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Dan ini merupakan tonggak berdirinya Lombok Timur yang diperingati oleh masyarakat khususnya di Lombok Timur, dan diharapkan semua masyarakat dapat hadir tumpah ruah untuk merayakan hari jadi di Lombok Timur. Kami juga dapat informasikan pendengar, perayaan HUT ke-131 Lombok Timur juga membawa berkah bagi usaha kecil, mengingat rangkaian kegiatan HUT 131 Lombok Timur sudah dimulai tadi malam dengan menampilkan keramaian berbagai acara, kemudian terutama untuk memberikan hadiah kepada pemenang pada kegiatan HUT Kemerdekaan RI. Dan banyak sekali acara-acara yang ditampilkan tadi malam, termasuk para UMKM dapat menggelar berbagai usahanya untuk memajukan perekonomian di Lombok Timur. Dan kegiatan ini mendapatkan antusias dari masyarakat, mengingat ramainya kegiatan hiburan dan para masyarakat juga yang telah memenangkan berbagai lomba HUT RI juga ditampilkan pada tadi malam. Dan pendengar, kegiatan-kegiatan nantinya juga masih akan terus berlanjut, mengingat kegiatan ini merupakan momen yang sangat penting bagi Lombok Timur untuk menetapkan dirinya sebagai 131, usia ke-131, tidak hanya dengan kemajuan untuk ekonomi dan pembangunan, namun juga pemerintah daerah Lombok Timur juga fokus kepada kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan dari Lombok Timur, kembali ke studio.
2: Baik ya, Yunia Herawati, Nana melaporkan rangkaian kegiatan Lombok Timur.
1: Betul, 131 ya. Loh.
2: Itu sudah lanjut
1: usia.
2: Sangat ya.
1: Sudah, kalau ibarat kata ini
2: Papuk Baluk kita.
1: Papuk Baluk ya. Kita ini kayaknya ya, sudah benar. Sangat sepuh sekali.
2: Ya,
1: gitu. Tapi
2: berarti,
1: mudah-mudahan semangatnya sih tidak gitu ya.
2: Benar,
1: walaupun
2: benar.
1: Kalau kita hitungan angka kesepuhannya sudah sangat tidak bisa berbuat apa-apa iya. Gitu kalau
2: berarti
1: gitu.
2: Kalau kita pikir artinya Lombok Timur adalah wilayah yang paling pertama begitu.
1: Betul,
2: di NTB
1: yang
2: dengan
1: dulu ada gitu
2: 131
1: tahun. Tapi mudah-mudahan semangat Lombok Timur untuk terus membangun daerahnya dengan baik perekonomiannya, dengan acara ini juga tadi memberikan ruang bagi para pengusaha kecil,
2: benar.
1: Mikro, menengah untuk mereka bisa menampilkan produk-produk mereka. Saya jadi pengen ke
2: kesana.
1: Oh, tim ini ya.
2: Karena ada
1: acara-acara ini ya, seru. Pasti banyak karena, kuliner-kuliner khas.
2: Iya memang. Loh. Dan itu udah disebar katanya berapa ribuan kupon itu. Mm-hmm. Dan itu nanti akan bisa ditukar dengan makan.
1: Mbak Yuni gratis. Ada kuponnya enggak ini? Yang jelas kita ucapkan selamat yeah. untuk Lombok Timur dan Kota Mataram. Mudah-mudahan di usia benar yang sekali. Sekarang masing-masing masih akan terus mm-hmm. berupaya dengan warganya juga pemerintahnya bersinergi mm-hmm. untuk memajukan daerah kita masing-masing. Karena bukan hanya untuk kita nikmati sendiri yeah. tapi ini adalah cermin yang akan dilihat oleh warga dari luar kawasan kita mm-hmm. begitu.
2: Iya yeah, dan nanti akan turun-menurun ini untuk generasi kita selanjutnya.
1: Betul, jadi ya. Gak usah mikir kita hari ini.
2: Iya benar.
1: Kalau nanti sudah pada mati. Ada tuh orang tua yang suka kayak begitu pikirannya.
2: Iya, padahal
1: kita akan meninggalkan warisan ini kepada anak cucu kita. Kalau kita tidak membangun sekarang, menjaganya sekarang, maka apa yang kita tinggalkan hari ini itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Baik yang kita tinggalkan, anak cucu kita akan menerima keindahan, kemudahan. Tapi kalau kitanya abai, betapa berat perjuangan anak cucu kita.
2: Benar.
1: Buru-buru
2: sekali.
1: Bisa ngedoain kita yang di dalam kubur nanti.
2: Nah,
1: ya
2: itu dia.
1: Karena dia saking sibuk berjuang untuk dirinya sendiri.
2: Kita tuntaskan. Halo.
1: Baik.
2: RRI.
1: Saya Apriana Mahdan.
2: Ya, saya Dian Mustafa.
1: Dan juga Rian Muhdar serta Ria Ismara undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, kita jumpa lagi besok Rabu juga. Anda masih mengikuti Halo RRI. Tetap semangat, jaga kesehatannya, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI hanya di Pro1.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Boy, boy.
9: Apa, Ren?
8: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
9: Jaket?
8: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
9: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
8: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
9: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
8: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
9: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
10: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara, memasuki usia ke-33 tahun, Kota Mataram terus didorong untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar semakin maju dan mampu melahirkan generasi yang kreatif serta inovatif. Beberapa kepala sekolah menilai pembangunan sarana dan prasarana perlu terus dibarengi dengan kolaborasi antara pemerintah, dinas pendidikan, dan juga satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Demikian Lintas Informasi.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Dan saudara, Lintas Informasi tadi menuntaskan tugas saya untuk hari ini, dan saya Dian Mustafa undur diri. Kita bersua di tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
7: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
6: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Pagi hari ini saya senang sekali bisa membersamai Anda di hari Senin, hari pertama di pekan ini, tapi juga menjadi hari terakhir ya untuk bulan Agustus. Tidak terasa pendengar ya. Oke, besok bulan September ya. Gak terasa ya, bagaimana keadaan ekonomi hari ini. Tadi pagi tuh saya sempat ke pasar gitu ya, saya sempat belanja ke Pasar Ampenan. Saya senang banget nih kalau ke Pasar Ampenan ini, karena di Pasar Ampenan ini kita sudah bisa belanja tuh pakai kris ya, pakai scan barcode begitu, jadi gak perlu susah-susah bawa uang fisik gitu kan, uang cash, paling ya pakai bayar parkir aja kali ya. Tapi kalau belanja di ina-ina dagang di atas itu udah bisa pakai kris gitu ya. Tadi ada juga sih yang masih pembelanjaannya tuh ya masih pakai tradisional, pakai uang cash. Terus saya tanya tadi, Bu, saya nggak bawa uang cash, Ibu ada bisa pakai kris nggak? Oh bisa gitu. Nah saya senang sekali gitu ya, makanya beberapa bulan belakangan ini saya yang tadinya rajin ke Pasar Kebun Ruwe sekarang pindah ke Pasar Ampenan, salah satunya itu ya karena bisa pakai kris gitu ya. Kadang-kadang kita tuh, saya adalah tim cashless ya, tim yang agak-agak kurang nyaman kalau mau bawa cash banyak-banyak, selain karena cashnya juga nggak sebanyak itu. Tapi belanja dengan kris itu juga membuat saya merasa jadi lebih terkontrol aja, lebih nyaman aja. Bayangkan kalau misalnya kita bawa uang cash itu kan rasanya tuh kayak wah ini bisa dihabiskan gitu kan. Dan emang kenyataannya seperti itu ya. Meskipun sudah direncanakan misalnya

mengatur keuangan kita. Karena balik lagi tadi ya, bicara soal ekonomi, keluarga itu memang sering sekali ini menjadi perhatian kita ya. Perhatian kita tuh tertuju pada siapa sih yang membawa pulang gaji utama, tapi pernah gak sih kita menyadari sosok sejati menjaga roda ekonomi rumah tangga tetap berputar, stabil, dan bahkan tumbuh di tengah berbagai krisis ini gitu ya. Jawabannya ya tadi itu, perempuan, ibu-ibu, emak-emak gitu ya. Para perempuan yang tidak sekedar membantu mencukupi dapur, tapi juga memegang kemudi sebagai kontroler utama ekonomi keluarga. Pendengar, ini bukan cuma sekedar opini saya saja karena pengalaman pribadi saya tadi pagi belanja ke pasar gitu ya, tapi juga merupakan fakta lapangan ya. Berdasarkan data Pusat Statistik Pendengar BPS, sebanyak 64,5% pelaku UMKM di Indonesia ini adalah perempuan. Dan tidak hanya itu, tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAKP perempuan saat ini telah menembus angka 56%. Nah, angka-angka ini membuktikan bahwa perempuan masa kini bukan lagi sekedar penonton, melainkan juga motor penggerak stabilitas finansial di tingkat mikro pendengar. Jadi inilah mengapa kemudian kita bisa menyebut perempuan atau emak-emak ya, ibu-ibu ini sebagai manajer keuangan keluarga. Lalu kemudian kenapa sih kontrol perempuan begitu krusial terhadap ekonomi rumah tangga? Sebenarnya pendengar, ada 3 peran vital yang dijalankan oleh para ibu-ibu. Apa saja, kita akan bahas di Beranda Asa Cita, pengaruh teman gender pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

Oke, satu lagu tadinya sudah kita dengarkan, pendengar agak-agak melo dan juga lawas lagu ini ya. Dilema sih judulnya. Kenapa? Kenapa dilema? Gak usah dilema. Tapi yang suka dilema tuh biasanya memang ibu-ibu ya. Emak-emak kalau sudah akhir bulan, keuangan menipis gitu ya. Terus ke pasar, dilema deh dengan sisa-sisa daya. Itu dilema mau beli apa ya? Pengennya makan daging, tapi uangnya juga cuma cukup untuk beli telur aja. Tapi memang biasanya ibu-ibu tuh kreatif banget ya. Misalnya dia pengen banget makan daging gitu kan ya. Uang cuma 100.000 tapi juga butuh kebutuhan yang lain. Dia tetap bisa beli daging gitu ya. Entahlah mungkin dengan yang tadinya niatnya mau beli setengah kilo jadinya beli cuma seperempat gitu kan ya. Terus nanti bisa juga beli telur dengan uang sisa itu ya, 100.000 beli sayur dan lain-lain. Itu saya yakin buat para ibu-ibu gitu ya, entahlah ibu yang juga berkarir di luar rumah atau ibu-ibu yang memutuskan untuk full time di rumah, itu saya yakin kreativitasnya sama dalam hal mengatur keuangan keluarga. Makanya tadi sebenarnya itu makanya kenapa kemudian ibu-ibu ini punya peranan penting, krusial banget di dalam mengatur ekonomi keluarga gitu ya. Ya kalau balik lagi makanya kalau kita tarik ke praktek sehari-hari gitu ya, apa sih pertanyaan yang sering muncul tuh, apa sih sebenarnya emang bentuk nyata dari peran kontrol ekonomi ini di dalam rumah tangga? Tadi sebenarnya contoh-contohnya udah kita kasih banget ya. Yang pertama sih pendengar kalau kita bedah gitu ya, peran ibu dalam rumah tangga atau ekonomi keluarga itu dia punya 3 fungsi utama. Yang pertama itu adalah navigasi skala prioritas ya. Tadi barusan aja kita bahas, yaitu pemilah kebutuhan dan keinginan. Itu kalau udah di tingkat ini, ibu-ibu tuh udah dalam level di atas rata-rata gitu ya. Karena saya juga mengalami gitu, ini saya yakin nih ya, pendengar yang emak-emak juga ini pasti relate banget ya. Di tengah, atau mungkin di tingkat mikro rumah tangga gitu ya, perempuan itu bertindak sebagai penyaring utama atau first line of defense terhadap setiap pengeluaran dari pemenuhan gizi harian, tagihan rutin ya seperti listrik dan air, biaya sekolah anak, sampai alokasi dana darurat, itu perempuan selalu memprioritaskan fungsi bukan gengsi. Contoh nyatanya itu paling kelihatan ya saat terjadi guncangan harga atau inflasi seperti saat ini ya, ketika beras atau minyak goreng naik. Kontrol ekonomi perempuan itu bekerja lewat strategi substitusi cerdas. Misalnya mengalihkan belanja dari retail modern ke pasar tradisional, atau tadi mengolah bahan makanan secara efisien tanpa mengurangi nilai gizi, atau menghentikan sementara pengeluaran sekunder ya. Karena gini, kualitas hidup keluarga juga tetap terjaga tapi dompet tidak kebobolan. Jadi yang misalnya pengen makan kue tiau di restoran A misalnya, itu kan harganya lumayan ya. Itu kalau misalnya pengen kue tiau seafoodnya itu kan harganya 60 ribuan ke atas ya. Ya udah, daripada kita makan di situ, mending masak dengan 60 ribu kita tinggal beli kue tiaunya misalnya. Karena ada tuh yang jual kue tiau basah di salah satu perbelanjaan, itu saya juga pernah beli gitu ya. Jadi saya beli tuh kue tiau basah sebungkusnya itu 10 ribu. Udah gitu, ya karena saya juga jago masak ya. Wah ini muji sendiri, gak apa-apa gitu. Jadi kue tiaunya ini meskipun rasanya itu tidak akan sama gitu ya, karena saya yakin restoran-restoran itu punya resep rahasia, tapi tetap itu juga bisa membantu. Makanya tadi strategi substitusi itu, jadi apa aja nih bahannya gitu kan. Kalau misalnya pakai seafood ya, dengan uang segitu kita bisa beli udangnya seperempat misalnya, atau mungkin mau ditambahin pakai telur, sayur gitu kan, pakai kecap manis, pakai apa lagi tuh, pakai merica. Dengan uang 60 ribu itu bisa makan untuk satu keluarga. Sementara kalau kita makan ke resto, 60 ribu tuh satu orang aja gitu ya. Itu yang tadi saya bilang contoh dari strategi substitusi cerdas gitu. Makanya dibilangin perempuan ini sebagai manajer keuangan rumah tangga. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, pendengar ya, perempuan juga berfungsi atau mungkin berperan sebagai pengendali risiko krisis atau buffer keuangan keluarga. Kita tahu bahwa dunia ekonomi itu penuh dengan ketidakpastian. Ketika krisis melanda, entah itu pemutusan hubungan kerja atau PHK gitu ya, itu kepala keluarga tuh bisa sakit gitu ya, atau mungkin ada kebutuhan mendadak yang mendesak, perempuan tetap hadir karena sebagai penyangga atau buffer utama. Makanya kadang-kadang tuh
masyarakat kita tuh masih melihat peranan ibu-ibu di dalam rumah tuh masih kecil gitu ya. Dianggapnya kalau misalnya ada masalah gitu kan, dianggapnya kita tuh tidak pernah berperan. Padahal ada peran kita meskipun kecil tapi sangat berpengaruh gitu ya. Contohnya di yang kedua ini, sebagai pengendali resiko krisis atau buffer keuangan keluarga, pendengar. Jadi disitulah kalau kita bisa bilang, ajaibnya ibu-ibu gitu ya, ajaibnya manajemen resiko ala perempuan. Lewat disiplin kecil yang konsisten ya, seperti misalnya menyisihkan uang kembalian belanja, aduh saya jadi terharu ya, menabung di celengan mikro, menyimpan perhiasan emas, bahkan sampai dengan ikut arisan terpercaya, itu disitu sebenarnya perempuan tuh sedang membangun cushion atau bantalan finansial. Jadi saat situasi darurat datang gitu ya, entah itu lagi tiba-tiba ada emergensi apa gitu ya. Jadi simpanan-simpanan tidak terlihat inilah yang kemudian menjadi juru selamat, yang menghindarkan keluarga dari jebakan utang konsumtif, misalnya pinjaman online ilegal dan juga jerat rentenir. Nah, di situ ini yang pernah ngalamin pasti relate banget dengan apa yang tadi saya sampaikan. Kita tuh sebenarnya sudah menjalankan peran-peran ini, cuman nggak sadar aja dan nggak tahu apa namanya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perempuan itu juga sebagai multiplikator kesejahteraan generasi, di multiplier effect gitu ya. Jadi ini yang paling menarik dari kacamata ilmu ekonomi pembangunan, pendengar, bahwa berbagai studi global maupun lokal itu konsisten menunjukkan satu pola, di mana ketika kendali alokasi keuangan dipegang oleh perempuan, dampak kesejahteraannya itu bersifat melipat ganda. Kenapa? Ya karena perempuan itu cenderung mengalokasikan persentase pendapatan yang jauh lebih besar untuk kualitas manusia, seperti nutrisi makanan enak, akses layanan kesehatan, dan keberlangsungan pendidikan. Artinya, setiap rupiah yang dikontrol oleh perempuan ini bukan cuma sekedar habis untuk konsumsi jangka pendek, ya, melainkan juga menjelma menjadi investasi jangka panjang pada kualitas sumber daya manusia masa depan, gitu ya. Dan bagaimana perempuan bisa melakukan ini? Salah satunya dengan pendidikan, entah itu melalui pendidikan formal maupun informal, ya. Jadi saya di sini tidak mau bilang bahwa oh berarti yang nggak sekolah nggak ini dong, enggak. Jadi ada pendidikan informal yang diraih oleh para perempuan itu dengan misalnya dengan dia melihat situasi itu secara naluriah, itu juga bisa membentuk insting mereka apa yang harus dilakukan, bagaimana menjaga ekonomi keluarga agar bisa tetap aman tadi tanpa kita bisa terjerat oleh utang tadi ya, utang konsumtif dan pinjaman online ilegal dan juga jerat rentenir. Itu kadang-kadang insting perempuan tuh main banget di saat yang seperti ini. Tapi sayangnya banyak sekali yang mengecilkan peran dari perempuan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, peringat Pro 1 era Ring Mataram, When We Were Young dari Adele. Masih bersama dengan kita di Beranda Asa Cita, pengaruh samaan gender untuk hari ini ya. Jadi pendengar, tadi kita sudah bahas ya, tiga peran fungsi utama dari perempuan sebagai manajer keuangan rumah tangga ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa mengoptimalkan peran kontrol ekonomi ini agar berjalan efektif di dalam rumah tangga masing-masing gitu ya. Karena memang punya kesadaran saja itu tidak cukup, tapi ternyata perlu ada langkah sistematis yang disepakati bersama tentu saja antara suami dan istri ya. Ada tinggal langkah praktis sebenarnya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah transparansi arus kas atau cash flow transparency. Ini sebenarnya dua pihak ini harus transparan gitu ya. Kontrol yang baik itu tidak bisa berjalan di atas rasa saling curiga. Nah, ada pentingnya memang kita bisa duduk bersama setiap awal bulan untuk mendata total pendapatan dan juga estimasi pengeluaran. Jadi ketika anggaran disepakati bersama dan perempuan diberi kepercayaan penuh untuk memegang kendali operasional harian, maka alokasi dana juga akan jauh lebih terukur. Kemudian langkah kedua, kecuali kalau ada kasus-kasus tertentu ya, boleh lah ya. Tapi kemudian langkah kedua, kenapa tidak untuk menerapkan rumus 50-30-20 yang fleksibel. Coba, jadi sebagai financial controller atau pengontrol ekonomi begitu ya, perempuan bisa menerapkan kaidah alokasi anggaran yang fleksibel. 50% untuk kebutuhan pokok, kemudian 30% untuk pemenuhan keinginan atau gaya hidup, dan 20% itu wajib diamankan di awal sebagai tabungan atau dana darurat atau investasi. Nah, ingat, tabungan ini bukan sisa belanja ya, melainkan pos yang disisihkan di awal. Jadi di awal-awal nih disisihkannya. Kalau misalnya tidak memungkinkan 20%, ya bisa turun menjadi 10% misalnya gitu ya. Nah, yang ketiga pendengar, ini juga penting ya, yakni dengan meningkatkan literasi keuangan secara berkelanjutan. Kita tahu zaman terus berubah ya, dan instrumen keuangan juga makin beragam. Ini penting sekali untuk perempuan untuk terus memperbaharui pengetahuan finansialnya, mulai dari memahami bahaya pinjaman online ilegal, kemudian juga membedakan investasi bodong hingga memanfaatkan instrumen investasi aman seperti reksadana atau emas digital gitu ya. Apalagi kan kita bisa nabung emas digital itu mulai dari 10.000 ya, 15.000, 20.000 gitu kan. Ada sisa-sisa belanja, ya udah langsung aja Anda tinggal cari aja platform yang menurut Anda aman dan terpercaya, boleh tuh ya. Karena ternyata nabung emas digital ini juga menguntungkan. Saya baru tahu juga, wah ternyata oke juga nih. Kenapa enggak dicoba gitu ya. Ya pasti pendengar, memang memposisikan perempuan sebagai kontrol ekonomi keluarga ini bukan bentuk dominasi ya, melainkan pembagian peran yang strategis. Jadi ketika fungsi kontrol ini berjalan baik, rumah tangga tuh tidak hanya survive di masa sulit, tapi juga punya fondasi yang kuat untuk tumbuh dan sejahtera di masa depan. Dan terasa pendengar, ini tidak terasa ya, sudah kurang lebih hampir 1 jam di Beranda Asa Cita untuk hari ini. Saya masih akan terus bersama dengan Anda pendengar setelah ini, nanti di informasi dan musik tentu saja saya temani Anda ya. Saya tidak akan kemana-mana karena saya akan membersamai Anda di hari Senin ini sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya, pendengar di gelaran musik dan informasi, kami awali dengan satu lintas informasi.
1: Lintas informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Perubahan data kesejahteraan masyarakat mulai berdampak pada status penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Utara. Sejumlah warga yang sebelumnya menerima bansos kini tidak lagi mendapatkan bantuan setelah hasil pemutakhiran data menunjukkan adanya perubahan desil kesejahteraan. Kondisi tersebut memunculkan sanggahan dari masyarakat, terutama mereka yang merasa kondisi ekonomi keluarganya masih tergolong layak menerima bantuan. Pekerja sosial ahli muda pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Lombok Utara Imam Fatoni membenarkan adanya sanggahan dari masyarakat tersebut terkait perubahan status penerima bantuan. Fatoni menjelaskan perubahan status penerima bansos tidak dilakukan secara sepihak. Penentuan desil masyarakat berasal dari hasil pendataan yang kemudian dilakukan pemadaman pendanaan dengan data Badan Pusat Statistik. Karena itu, ketika terjadi perubahan desil, pemerintah tidak serta-merta dapat mengubahnya hanya berdasarkan laporan atau keberatan masyarakat. Meski demikian, masyarakat tetap diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan apabila menilai data yang tercatat tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

92,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar pula Sataram Mataram. Itu dia tadi ya, satu lagu dari Ungu, Ku Ingin Selamanya. Menemani kita di informasi dan musik untuk siang hari ini pendengar, di mana hari ini juga bertepatan dengan HUT Kota Mataram ke-33 kalau saya tidak salah ya. Boleh dikoreksi nanti. Iya, dan kalau misalnya kita lihat tadi pendengar, itu ramai sekali ya para siswa datang ke sekolah, terutama untuk yang sekolahnya di areal Kota Mataram, itu pada menggunakan atau memakai pakaian tradisional Sasak gitu kan. Yang perempuan pakai lambung tadi, terus ada yang pakai pegon juga ya, untuk yang laki-laki macam-macam. Karena kalau ngomongin soal baju tradisional Sasak ini, dia juga nggak cuman satu jenis aja ya, nggak cuman yang kita kenal sebagai nggak cuman baju lambung aja gitu kan, yang menjadi pakaian tradisional Sasak pendengar untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki juga macam-macam gitu ya, dan semuanya itu pendengar Persatuan Mataram tentu saja ada maknanya ya, makna filosofinya, kemudian tata cara penggunaannya, pemakaiannya, itu semua ada ya tadi. Dan tadi juga saya lihat macam-macam ya, adik-adiknya lucu-lucu banget pada pakai gitu kan lambung, terus ada yang pakai songket juga bawahannya gitu kan, aksesorisnya juga lengkap. Baju pegonnya juga ada yang tadi ya, jas hitam. Ih, macam-macam deh, lucu-lucu tadi lihatnya, apalagi yang pakai ini anak-anak SD ya. Jadi makin tambah ganteng dan cantik tuh tadi siswa-siswa. Ya pakai sapu itu ya, ikat kepala suku Sasak, khas suku Sasak, itu juga membuat mereka tuh jadi makin keren. Belum lagi tadi ada juga kan pakaian Sasak, tradisional Sasak yang ada pakai keris itu juga, itu ada juga yang pakai tadi, saya lihat di jalan ramai sekali. Dan yang pasti kita harapkan dengan pemakaian baju adat atau baju tradisional ini semakin mengenalkan anak-anak kita, generasi muda kita, tentang tradisi yang ada ya, budaya Sasak itu seperti apa, salah satunya dari pakaiannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cinta, Asti Asmodiwati. Kita nostalgia dulu ya dengan beberapa lagu yang kami hadirkan. Ini saya yakin deh sebagian dari Anda kalau dengerin lagu ini yang segenerasi dengan beliau, ini langsung kebawa suasana apa yang terjadi saat lagu ini rilis atau sedang hits di masanya ya. Karena kadang-kadang kenangan itu tersimpan di dalam sebuah lagu dan parfum katanya. Kayak saya nih misalnya kalau dengerin ada salah satu lagu, lagunya Maroon 5 itu yang She Will Be Loved. Kalau saya dengerin lagu itu seolah-olah langsung bawa saya ke masa-masa saya baru masuk kuliah. Karena lagu ini rilis di 2004. Saya pertama kali denger lagu ini di 2004, pertengahan atau akhir 2004.

0: 2004, di mana saat itu saya masih semester 1 mahasiswa, dan lagu ini sedang hit saat itu. Dan saya mendengarkannya pertama kali waktu itu di kalau di UNRAM itu kan ada bangunan UKM namanya ya, unit kegiatan mahasiswa. Jadi saya pertama kali dengerin lagu ini pertama kali itu di situ. Makanya kalau saya dengerin lagu itu, rasanya tuh saya kembali terbawa ke suasana hari itu ya, di mana ramenya UKM. Waktu itu ada teman-teman dari media kampus, karena saya juga gabung di situ, terus kemudian juga ada anak paduan suara juga yang sedang berlatih, belum lagi UKM-UKM yang lain. Jadi saya kebawa gitu. Nah, kalau Anda tadi langsung keinget apa ketika lagu ini diputarkan? Ya mudah-mudahan sih kenangan yang baik-baik ya, kenangan yang manis semuanya.
1: Berlagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Iya, mendengar Pro 1 RRI Mataram. Kita masih sama-sama ya. Matahari mulai semakin terang, semakin terik. Mendengar Pro 1 RRI Mataram, apa kabarnya Anda yang berada di sekitaran wilayah Rembige saat ini ya? Karena ini kabarnya ini lagi ramai banget di media sosial pendengar tentang dalam tanda petik pembongkaran water barrier yang selama beberapa waktu ini menjadi pembatas gitu ya, atau mungkin pengatur lalu lintas di sekitaran area tersebut ya. Dan saya dapat kabarnya tuh kemarin sore itu warga masyarakat setelah dilakukan diskusi begitu kan ya, akhirnya memutuskan untuk melepaskan atau membongkar dalam tanda petik water barrier tersebut agar situasi atau mungkin rute lalu lintas itu kembali seperti sebelumnya gitu ya. Dan memang ada banyak komentar pro dan kontra yang masuk ke kolom-kolom komentar di media sosial. Kita tunggu saja nanti akan seperti apa perkembangannya pendengar ya. Yang pasti kita sudah ada di setengah jam, lebih dari setengah jam kita lewat dari jam 11 ya. Untuk Anda yang ya hari Senin ini sudah ada susunan rencana gitu ya, mau ngapain aja ya sepanjang pekan ini pendengar, sepanjang Senin sampai Minggu nanti ya, susunan-susunan pekerjaan atau deadline-deadline yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Dan untuk Anda juga jangan lupa nanti akan ada event RRI Fest yang dilaksanakan di MAN 1 Mataram. Ini sebenarnya terbuka untuk umum gitu ya, tapi memang karena dilaksanakannya di MAN 1 udah otomatis nanti kita akan ketemu banyak sekali adik-adik siswa ya. Insya Allah nanti juga akan ada penampilan dari para talent, kemudian juga ada mini talk show juga dari beberapa narasumber, dan juga tentu saja bazar UMKM ini tidak boleh ketinggalan ya. Ada UMKM dari kuliner dan juga non kuliner ya, seperti misalnya dari handcraft juga nanti akan mengisi ramainya RRI Fest yang nanti akan kami hadirkan tanggal 9 di MAN 1 Mataram.

Oke pendengar, kita tutup informasi dan musik untuk siang hari ini. Nanti pukul 12 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta mengikuti berita sentral siang hari ini.

Brighton di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: Rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar.
1: Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolo Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole-sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
3: Open the gap and just manage.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Apri Sudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeriponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas.
3: Pendengar Pusat RRI Mataram, kita cukupkan mengikuti berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12:20 waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91 RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

9,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Adem sekali siang ini ya. Tadi sempat terik, pendengar, di sekitar jam 10, jam 11 itu luar biasa teriknya. Tapi sekarang sudah mulai berawan, pendengar Pro 1 RRI Mataram. Kita sih berharap tebalnya awan siang hari ini bisa berujung pada hujan ya. Meskipun kita masih berada di fase musim kemarau, pendengar. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita sudah mendekat ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami akan menghadirkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ke tengah ruang dengar Anda.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawan selangku 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak gerakan Pramuka tidak hanya menjadi organisasi pembentuk karakter tetapi juga terlibat langsung dalam menggerakkan swasembada pangan. Musyawarah Olahraga Provinsi ke-13 KONI NTB tahun 2026 menjadi momentum menyatukan kembali kekuatan olahraga NTB menghadapi PON 2028. Bersama saya Sari Wisidawati, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak gerakan Pramuka tidak hanya menjadi organisasi pembentuk karakter, tetapi juga terlibat langsung dalam menggerakkan swasembada pangan. Ajakan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-65 tingkat Kuarda NTB di lapangan Bumi Gora, kantor Gubernur NTB. Mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045, Iqbal menilai Pramuka harus bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, dan memberi kontribusi nyata terhadap ketahanan pangan. Ia mendorong anggota Pramuka terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari urban farming, kebun pangan sekolah, pemanfaatan lahan tidur, penghijauan, pengolahan pangan lokal, edukasi gizi, hingga kampanye mengurangi pemborosan pangan. Menurut Iqbal, NTB memiliki potensi besar sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Berdasarkan data BPS 2025, luas panen padi di NTB mencapai sekitar 322.000 hektar dengan produksi 1,71 juta ton gabah kering giling. Gubernur menegaskan swasembada pangan tidak hanya soal beras, tetapi juga mencakup jagung, bawang merah, kedelai, hortikultura, peternakan, dan perikanan. Pramuka diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen, inovator, dan pelopor kemandirian serta kewirausahaan. Pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat yang mencapai 10,42% pada semester pertama 2026 dinilai menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonom Universitas Mataram, Dr. Haji Iwan Harsono mengatakan, pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,64% pada triwulan pertama dan 7,41% pada triwulan kedua 2026 patut diapresiasi dan dipertahankan. Namun, menurut Iwan, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Iwan menilai peningkatan investasi juga harus memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi lokal, tenaga kerja lokal, UMKM, pemasok, dan usaha pelaku usaha daerah harus dilibatkan dalam rantai nilai investasi. Hal itu penting untuk mencegah kebocoran ekonomi, khususnya di sektor pariwisata dan investasi berskala besar. Semakin banyak kebutuhan usaha yang dipenuhi dari dalam daerah, semakin besar nilai tambah yang tinggal dan berputar di NTB. Selain itu, NTB perlu memperkuat diversifikasi ekonomi melalui pertanian bernilai tambah, agroindustri, pariwisata berkualitas, ekonomi kreatif, UMKM, dan hilirisasi. Kota Mataram hari ini 31 Agustus 2026 memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-33 tahun. Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Haji Muzihir berharap momentum ulang tahun tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Muzihir yang juga merupakan wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Mataram menilai masih ada sejumlah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian, terutama pembangunan jembatan penghubung antar kawasan. Ia mencontohkan akses antara Monjok dan Karangbaru serta wilayah sekitarnya. Menurutnya, jembatan kecil yang dapat dilalui sepeda motor juga diperlukan untuk membuka akses alternatif dan mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama.
1: Dirgahayu Kota Mataram yang ke-33. Mudah-mudahan dengan umur yang semakin dewasa, semakin matang, mudah-mudahan Kota Mataram ini semakin jaya, semakin berkembang, dan tentunya rakyatnya semakin sejahtera. yang belum kelihatan kalau kita banding di periode-periode yang sebelumnya, ini jalan yang masih ada ya, yang masih belum, terutama jembatan-jembatan yang menghubungkan misalnya antara Monjok dengan Karang Baru dengan Oloh, ini harus ada.
0: Selain infrastruktur, Muzihir mendorong pemerintah Kota Mataram meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Hal ini dinilai penting di tengah pengurangan transfer pemerintah pusat ke daerah. Ia meminta pemerintah mengoptimalkan berbagai potensi pendapatan sekaligus memperbaiki pengelolaan agar tidak terjadi kebocoran. Muzihir juga mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri dengan capaian pembangunan. Menurutnya, persoalan kesejahteraan dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Musyawarah Olahraga Provinsi Musor Prof ke-13 KON NTB tahun 2026 menjadi momentum menyatukan kembali kekuatan olahraga NTB menghadapi PON 2028. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri saat membuka Musor Prof Minggu 30 Agustus 2026 menegaskan perbedaan pilihan dalam proses demokrasi organisasi harus berakhir dengan persatuan. Ia meminta seluruh insan olahraga NTB mulai dari cabang olahraga, atlet, pelatih hingga pengurus menjaga kekompakan dan mendukung siapapun yang nantinya terpilih sebagai ketua KONI NTB. Menurutnya, PON 2028 yang akan digelar di NTB dan Nusa Tenggara Timur bukan hanya soal pertandingan dan medali. NTB juga memiliki tanggung jawab menjadi tuan rumah yang profesional, sekaligus memperkenalkan pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, dan potensi sport tourism. Sementara itu, Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan Musor Prof ke-13 menjadi momentum evaluasi dan konsolidasi organisasi. Ia berharap seluruh peserta mengedepankan demokrasi dan tetap menjadi persatuan demi kemajuan olahraga NTB. Musor Prof 13 KONI NTB sekaligus menjadi titik penting konsolidasi menghadapi PON 2028. Setelah proses pemilihan selesai, seluruh perbedaan diharapkan ditinggalkan dan kekuatan olahraga NTB kembali bergerak dalam satu barisan. Kepengurusan baru Perserikatan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia atau Perbasasi NTB resmi dilantik Minggu 30 Agustus 2026. Momentum ini diharapkan menjadi awal kebangkitan baseball dan softball sekaligus memperkuat pembinaan atlet menuju PON 2028. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri meminta pengurus baru segera melakukan evaluasi, memperkuat pembinaan, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota. Indah menilai baseball dan softball memiliki potensi besar untuk kembali menjadi kekuatan olahraga NTB. Pengurus baru yang mayoritas diisi generasi muda juga diminta tetap belajar dari pengalaman kepengurusan sebelumnya. Sementara itu, Ketua Umum PB Perbasasi Andika Monoarfa menyebutkan NTB memiliki sejarah dan talenta dalam perkembangan baseball dan softball sejak era 1990-an. Meski kedua cabang tersebut masih berstatus eksibisi pada PON 2028, Andika menilai peluang mencetak prestasi tetap terbuka. Pembinaan dalam hal ini harus dimulai sejak sekarang melalui sekolah dan kompetisi berjenjang. PB Perbasasi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi pelatih, wasit, serta juri. Sementara itu, Ketua Perbasasi NTB Muhammad Putra Feryandi menegaskan pentingnya melibatkan guru olahraga untuk memperkenalkan baseball dan softball di sekolah. Ia berharap kepengurusan baru mampu membangun ekosistem pembinaan yang berkelanjutan sehingga baseball dan softball kembali menjadi salah satu kekuatan olahraga NTB. Fenomena sepak bola antar kampung atau Tarkam menjadi latar utama film Bapak Mukiper yang dijadwalkan tayang di bioskop mulai 3 September 2026. Film ini tidak hanya mengangkat kehidupan sepak bola akar rumput yang memiliki basis penggemar besar di Indonesia, tetapi juga menghadirkan drama hubungan antar ayah dan anak. Sejumlah pemain yang dikenal di dunia Tarkam seperti King Kolo, Agen Agung, Jakite, dan Super Bandit turut terlibat dalam film tersebut. Mantan pesepak bola nasional Syamsir Alam dan pelatih timnas Indonesia Indra Syafri juga ambil bagian dalam gala premier di Lombok, King Kolo. Mengaku mendapat pengalaman baru selama menjalani proses syuting. Ia harus mengikuti produksi sejak pagi hingga malam, termasuk latihan dan pengambilan gambar di lapangan.
2: Oh, tidak ada persiapan. Karena biasanya kita pulang parkam itu pulang main begadang. Tapi ini syuting luar biasa, saya salut sama artis-artis kita di Indonesia ini. Pergi pagi, pulang pagi, sangat luar biasa. Ada, itu beberapa teks banyak kali diulang satu video. Kalau di syutingnya tidak ada kendala dan berat karena kita bermain sama pelawak-pelawak kita di Indonesia ini.
0: Sementara itu, pemeran Ali Fikri mengaku tertarik bermain dalam film tersebut karena sepak bola merupakan olahraga yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Berbeda dengan bermain sepak bola secara langsung, proses syuting membuat para pemain harus memperhatikan blocking, dialog, dan arahan kamera. Aktor Fedi Nuril juga mengalami pengalaman tak terlupakan saat menjalani adegan bersama King Kolo. Ibu jarinya sempat mengalami cedera akibat terkena tendangan keras saat pengambilan gambar. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak gerakan pramuka tidak hanya menjadi organisasi pembentuk karakter, tetapi juga terlibat langsung dalam menggerakkan swasembada pangan. Musyawarah Olahraga Provinsi ke-13 KONI NTB tahun 2026 menjadi momentum menyatukan kembali kekuatan olahraga NTB menghadapi PON 2028. Saya Sari Wisidawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita kembali di Maksi makan siang bersama teman sejati untuk hari ini di Senin 31 Agustus 2026. Untuk para peserta Bintang Radio ya. Jangan lupa nanti ada technical meeting tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah berlangsung di Auditorium Tri Prasetya RRI Mataram. Hadir tepat waktu supaya nanti prosesnya berjalan dengan tepat waktu juga ya. Jadi nanti akan diketahui atau mungkin dijelaskan apa saja detail-detailnya, terms and conditionnya harus apa, seperti apa, nanti akan dijelaskan di sana. Jadi untuk semua para peserta Bintang Radio, tetap semangat, sampai jumpa di technical meeting siang hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Come here, what's the matter?
4: Oh, nothing.
3: You know I love you.

Oke, masih di Maxi, makan siang bersama teman sejati siang hari ini. Sudah makan dong ya, harusnya ya, siang-siang seperti ini. Dan suhunya juga sedang tidak panas, adem malah ya. Karena Kota Mataram siang hari ini diselimuti oleh awan, jadi kita berawan ya siang hari ini. Jadi nggak panas, enak gitu ya. Kalau misalnya mau istirahat itu di cuaca kayak gini nih bikin adem dan bikin nyaman. Dan kalau nggak hati-hati kita bisa kelolosan tidur. Akhirnya kesurian baru bangun, baru inget belum balik ke kantor. Hati-hati ya. Oke, apa nih menjadi favorit makan siang Anda? Sebenarnya banyak banget sih ya. Kalau di Kota Mataram mah mau makan apa aja kayaknya tuh ada gitu ya. Kalau makanan-makanan tradisional, saya sendiri suka banget sama yang namanya nasi kaput. Lagi suka tuh nasi-nasi warung gitu yang 10 ribuan, 15 ribuan. Gak tahu deh apakah karena memang lagi suka atau emang karena terhimpit oleh ekonomi. Udah tanggal 31 soalnya nih ya. Tapi enak gitu ya. Pizza juga mungkin bisa menjadi salah satu alternatif kalau misalnya Anda pengen makan siang yang agak-agak berbeda. Tapi bagi orang Indonesia kayaknya kalau pizza ini bukan makanan berat ya, bukan menu utama ya, lebih ke cemilan kayaknya. Iya, pizza ini memang menjadi salah satu makanan yang paling mudah dikenali di berbagai belahan dunia. Ya, di Lombok, di Kota Mataram ini sudah ada beberapa gerai pizza, UMKM pizza juga udah banyak banget ya. Adonan berbentuk bundar, saus tomat, keju dan aneka topping membuat pizza itu jadi bisa dinikmati dengan begitu banyak versi. Tapi di balik popularitasnya sebagai makanan modern, pizza memiliki perjalanan sejarah yang panjang sekali pendengar. Italia menyebut sejarah pizza ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan Napoli, Italia. Meskipun untuk makanan berbasis roti pipi ini sudah dikenal jauh sebelum pizza modern berkembang. Nah, jauh sebelum pizza seperti yang kita kenal sekarang ini, masyarakat di kawasan Mediterania sudah mengenal berbagai jenis roti pipih yang dibuat dari bahan sederhana. Tradisi ini kemudian berkembang selama berabad-abad hingga kemudian menemukan bentuk khasnya di Napoli, pendengar. Situs resmi Otoritas Pelestarian Budaya Napoli menjelaskan bahwa istilah pizza telah muncul dalam sejumlah dokumen sejak sekitar abad ke-10 ya, dan pada abad ke-18 pizza berkembang sebagai makanan masyarakat Napoli yang dibuat di tempat-tempat sederhana dan dijual di jalanan. Perkembangan inilah yang kemudian membuat pizza tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tapi juga bagian dari kehidupan masyarakat kota Napoli. Kalau di kita, apakah dia menjadi makanan utama? Kayaknya sama ya, pengganjal lapar ya. Nyemil dulu sebelum akhirnya kita ketemu nasi lengkap dengan kandung-kandungnya.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional, serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884. Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: pendengar Maxi, makan siang bersama teman sejati. Dan kita tutup dengan lagunya Ziva Magnolia, Mata Mataharimu. Waduh, berat banget ya. Banyak yang menggalau emang lagu kita ini, tapi memang pas dengan suasananya. Mudah-mudahan hatinya Anda semua tuh tidak galau ya, semuanya baik-baik aja. Oke pendengar, kita segera lanjut ke program siaran kita berikutnya. Seperti biasa ya, kalau udah jam 2 siang itu artinya akan hadir Indonesia banget ya untuk siang hari ini. Namun sebelumnya pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial Twitter atau X, sebuah video dengan narasi persiapan H-1, semoga aman saja, tuntutan rakyat demi Indonesia makmur, tidak diberantas korupsi-korupsi, Indonesia akan jadi dungu, rakyat miskin makin padat. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, video yang dibagikan adalah video pergerakan penonton di acara Harmoni Nusantara, perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia. Jadi unggahan berisi video tersebut dengan narasi persiapan demo 27 Agustus 2026 merupakan kategori konten yang menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Oke, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi Indonesia banget kembali untuk Anda ya. Sudah mengkering aja ini telepon ya. Ya udahlah ya, biasanya saya suka putar dulu lagu-lagu yang udah disiapkan oleh MD, tapi ya kita terima dulu deh penelpon ya. Nanti kita selang-seling ya caranya ya. Satu telepon, satu lagu yang disiapkan gitu biar kita nyaman dan tidak ada yang berutang. Halo Indonesia banget, selamat siang.
1: Indonesia.
0: Siapa di mana?
1: Raja kembali nih.
0: Siapa?
1: Bang Raja.
0: Oh, Bang Raja. Raja.
1: Kan siang juga.
0: Kenapa?
1: Kemarin tugas siang juga Mbak Sari.
0: Oh iya betul. Iya benar banget.
1: Hari ke siang.
0: Ya mana aja lah.
1: Kebetulan ya. Siang dulu bisa.
0: Oh gitu. Oke deh Bang Raja, silahkan
1: apa
0: lanjut
1: lagunya,
0: Bang Raja.
1: Lagunya?
0: Kenapa?
1: Apa lagunya?
0: Kalau yang sudah dipilihkan oleh MD sih ada Izinkan Aku Menjagamu dari Asbak. Tapi kalau misalnya mau request lagu juga boleh.
1: Apa yang tadi pertama tuh?
0: Izinkan Aku Menjagamu Asbak.
1: Itu dah yang
0: oh,
1: pertama.
0: Iya dah kalau gitu.
1: Salam-salam ya.
0: Mm-mm.
1: Tuh Ila dan Pak Irwan di Bayan. Kinanti, Dari Ratu, Maya Mantang, Bang Alvin di Bayan, terus Surabaya, Wayang Lai, Ordes, terus Pak Sukri, Bu Marni, Bu Kartini, terus Bunda Isa, Bunda Cahaya, Bunda Cijajat, Bang Yogi, Pak Tiangga, Bang Fajat, dia yang terakhir, Pak Tadi, selamat tugasnya.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam, Bang. Siapa tadi Bang Razak ya? Aduh, ini nih ya faktor U. Gak apa-apa deh saya dibilangin faktor U. Oke, ada siapa nih di ujung telepon? Halo. Lah, kok terputus? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Di Pantai Sedayu.
0: Pantai Sedayu. Bang, siapa? Purbaya. Pak Purbaya?
2: Enggak.
0: Mau menangis. Ini kalau ada ujian hafalan ini kayaknya saya bakalan jeblok nilai.
2: Pak Muhyiddin.
0: Pak Muhyiddin. Oke.
2: Okay. Ya, gimana kabarnya?
0: Lagi batuk ini, tidakkah terdengar suara serak-serak merdu ini?
2: Sekarang ya.
0: Justru suaranya merdu pas batuk ya. Oke lanjut.
2: Ya, lagunya dulu. Lagu apa sekarang mau jualan?
0: Abis ini nanti ada Kiku Japu dari Iqbal. Mau atau request sendiri boleh?
2: Mau
0: udah mau. Mau, iya deh.
2: Kita mau baca yang teman dulu. Kepada saudara Bang Andi di Sari dengan saudaranya.
0: Oke.
2: Ada Maya Mantang, ada juga Bunda Masnya, ada anak saya Suratun lagi. Bagaimana kabarnya Suratun? Ada apa ya? Bunda Masnya udah ya?
0: Ya.
2: Ya. Ada Alvin Bayang. Gila Bayang juga. Ada Pak Mawisin di Tanjung. Ada Kinanti di Depok. Gimana kabarnya juga? Ada Rizalia. Ya semua ada. Seperti yang dari satu buat punya siapa? Punya ini.
0: Halo. Iya, halo.
2: Lagunya siapa?
0: Lagunya siapa maunya? Tadi kan Kiku.
2: Ya, itu lagu tadi itu udah.
0: Heeh.
2: Ini penyanyinya yang saya. Bu penyanyinya.
0: Sari di sini.
2: Buat Sari sama tugas saja, sudah ada beri kesehatan. Buat semua-semua kita gabung di satu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kesehatan. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Satu penelpon lagi, ada siapa nih di ujung telepon? Halo, silakan. Halo, Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih?
1: Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin. Perasaan tadi Pak Jamiludin ada masuk telepon di GSM ya?
1: Iya, katanya tadi ditolak-tolak suaranya.
0: Saya mau angkat udah mati duluan.
1: Iya.
0: Iya deh Pak Jamiludin, yang penting udah bisa masuk, lanjut.
1: Malam aja enggak dapat masuk ya, di kandang-kandang saya, nomor saya.
0: Ya, nasib. Rame banget soalnya yang nelpon. Oke, Pak Jamiludin, silakan Pak Jamiludin.
1: Iya, lagunya digabung aja sama yang tadi itu ya.
0: Oke, siap.
1: Salam dulu sama Bang Tinggo, ada di Sumbawa, Bang Fajar, Siti Hajar, Bang Arisa, Ila, Iza, Penanti, ada Maya Mantan, ada...
0: Lah, goodbye ya, pulsanya habis kayaknya itu Pak Jamiludin. Pendengar, saya tunggu lagi yuk teleponnya di 081-802-056-000 dan juga di 0370-646-521 untuk hari ini di Indonesia banget. Gak tahu kenapa saya lagi senang aja nih, apakah karena cuacanya yang tidak panas lagi? Atau karena apa gitu ya. Tapi apapun itu ya, memang kita harus selalu bahagia. Ya, ada masalah kita harus tetap tersenyum pendengar, karena dengan senyum itu bisa membantu kita untuk mengurangi tingkat stres yang sedang kita alami. Jadi tersenyumlah apapun yang terjadi.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita lanjut lagi yuk. Di Indonesia banget pendengar, silahkan ya di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-04-6521. Halo, Indonesia banget. Selamat.
1: Ya.
0: Iya, siapa di mana nih? Siapa?
1: Ila.
0: Oh, Mbak Ila. Oke, Mbak Ila, lanjut Mbak Ila.
1: Apa kabar Mbak Sari?
0: Sehat alhamdulillah meskipun agak-agak batuk.
1: Berapa hari saya enggak dengar suaranya Mbak Sari?
0: Lah, saya masuk terus padahal ini. Mbak Ilanya yang kemana aja?
1: Mau request lagi ya Mbak Sari ya, masih
0: lagunya sopo?
1: Lagunya Utopia ya, rasa ini indah.
0: Hah?
1: Utopia.
0: Utopia, yang mana itu utopianya? Suaranya putus-putus Mbak Ila. Rasa ini indah wes ngono. Ya, ini suaranya putus-putus. Saya tadi dengernya Utopia ada indah-indahnya. Itulah pokoknya berarti ya, kuanggap maklumin aja. Oke, kita tunggu lagi di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-04-6521.

0: Baik, ada siapakah di ujung telepon? Halo, Indonesia banget. Selamat siang. Siapa di mana? Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Ya, dari Fajar, dengan Fajar dari Batu Kelian,
0: Lombok Tengah. Oke.
1: Praya Barat.
0: Oke, lanjut Bang Fajar. Fajar dari Tengah.
1: Ya, lagu itu.
0: Ya, lagunya siapa Bang Fajar?
1: Lagu aku bukan Bang Toyib.
0: Bukan Bang Toyib. Baiklah, bukan Bang Toyib, ditunggu ya.
1: Ya, salam sedikit.
0: Anda
1: ingat tadi?
0: Jangan
1: dudin Bang Mirian, Bang Anto, Bang Mirian. Ada Bang Yogi, Bang Rajan, Kamal Farid, Rajan, Bajang Raya, Mama Ibu Amiridin. Terus ada Bunda, Sabu Daja, Tajar Kena, Siti, Oda Cahaya Maya, Sarang Mbak Yuna, sudah main dengan. Ada Mbak Kunza, Mbak Rahul, Bang Orang, Bang ada Mbak Lea, sudah main. Jadi kita ada di DP, Pak Putri, di Bangan ini. Ada beberapa yang sudah ada semuanya sudah.
0: Oke. Putus. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bukan Bang Toyibnya. Mana ini? Kok aku tidak menemukannya ya Bang Toyib ini dia kemana? Kayaknya memang Bang Toyib tuh belum pulang sih ya. Ya udah kalau gitu satu penelpon lagi ya. Siapa di Mandose ini? Kita terima dulu. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ibir, Rok Timur.
0: Hah?
2: Ibir, Rok Timur.
0: Mana sih suaranya?
2: Tiki, Rok Timur.
0: Tiki, astagfirullahaladzim. Tiki, di Rok Timur. Sinyalnya
2: mungkin kurangan ya, atau
0: bukan begitu. Ini enggak ada suaranya, putus-putus sinyalnya ora ya, bagus.
2: Suaranya putus-putus enggak ada sinyalnya.
0: Ndek ne bagus lu sinyal tuh. Iya jagonya.
2: Lalu putus sinyal lalu tar F dan lalu pau.
0: Ya ini aja.
2: Mana kabarnya nih?
0: Baik, alhamdulillah agak-agak serak ini batuk soalnya.
2: Oh, ya serak-serak. Tetap sehat ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Oke, kalau gitu lagunya ya.
0: Oke, siap.
2: Lagunya apa ya?
0: Siapa dong?
2: Ini apa namanya? Lagunya The Massive.
0: The Massive.
2: Iya, cinta ini membunuh tuh.
0: Cinta ini
2: membunuhku.
0: Iya deh, ditungguin ya. Apalagi lu. Udah. Mana dia nih? Kesel saya ini. Halo. Tuh kan, wes ngono udah putus ternyata. Kita ke lagu langsung dulu ya. Rasa ini indah utopia.

0: Baik, pendengar Pro Sate Rati Mataram, kita lanjut lagi yuk di segmen terakhir saya membersamai Anda. Hari ini ya, ada siapa nih di ujung telepon? Au, terputus. Oke, halo. Aduh, kepentok. Halo Indonesia banget. Oke, siapa di mana nih?
1: Adian Hadi Bersai.
0: Oh, Pak Herman. Oke, silakan Pak Herman. Pak Herman benar? Apa saya salah dengar? Halo, halo. Nah, kan terputus lagi. Oke, pendengar, kalau misalnya sinyalnya agak kurang bagus gitu ya di nomor GSM, boleh telepon ke 646521 pendengar ya. Jadi nanti supaya lancar komunikasi kita.

0: Baik, kita coba lagi yuk. Halo, Indonesia banget. Selamat
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Bang Alvin di Bayan ini, Mbak Sari.
0: Bang Alvin di Bayan, oke. Bang Alvin, lanjut Bang Alvin.
1: Oke, lagunya ya.
0: Lagunya siapa Bang Alvin?
1: Bintang 14 hari dari Kangen Band.
0: Bintang 14 hari.
1: Oke, Kangen. Salam ya.
0: Oke.
1: Salam buat Cinanti Ila, Kenza, Bang Irwan, Jabat Timuli, Bunda Masnya, Bunda Isa, Bunda Maya, Bunda Widya Pujud, Arya Saktaman, Bang Saril, Bang Haji Herman, Bang Mawiin, Bang Raja, Bang Fajar, Bang Tinggu, Beli Tawan di Singaraja. Ayo jalan-jalan ke Mataram, Beli Tawan. Oke, buat Ayah Sukri, Pak Mawiin, Pak Janglai, buat semua-semua di Mbak Sari.
0: Yoi.
1: Oke, buat Mbak Sarinya, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditungguin ya, Bang Alvin tadi ya. Benar gak sih? Oke, kita terima lagi yuk. Kita tunggu lagi telepon berikutnya pendengar di 0818 05056000, ya 0818 02 05 6000, untuk sore hari ini ya. Halo Indonesia banget.
1: Indonesia bersama
0: Mawiin di KL. Oke, deh lanjut Pak Mawiin.
1: Ini dengan siapa?
0: Sari di sini.
1: Oh, Mbak Sari. Suaranya mirip seperti Mbak Putri.
0: Emang iya. Oke, deh lanjut Pak Mawiin.
1: Oh, iya, salam-salam ya Mbak Sari ya.
0: Iya, oke, silakan.
1: Salam sama Pak Andi yang di Gunung Sari, Pak Maliki yang di Medan, ada Pak Rizal Ben di Seniga, Mami Diding di Tembobor, Pak Jatir di Karangnangka Selatan, Memek di Karangnangka Utara, yang di Simpang Pak Tanjung, ada namanya Pak Guntur atau Pak Tino. Kalau yang di Tamaguna, ada namanya Bajang Lai, di Jambi, ada Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Suparan Hadi, Pak Rudi, Pak Kolombus, Pak Purbaya yang di Kayangan, sampai yang di Bayan sana ada namanya Pak Alvin.
0: Oke.
1: Semua ya Mbak Karya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Sudah mendekat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya saya pamit undur dari ruang dengar Anda, pendengar. Setelah ini nanti akan ada rekan saya Kori yang akan menemani Anda beraktivitas menikmati sisa hari Senin hari ini hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya bertugas, pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara, kami sampaikan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Museum Nusa Tenggara Barat mencatat 31.000 lebih kunjungan masyarakat hingga Juli 2026. Capaian tersebut turut mendorong realisasi pendapatan asli daerah atau PAD museum mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Kepala Museum NTB Ahmad Nur Alam mengatakan peningkatan kunjungan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan respon positif masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan inovasi yang dikembangkan. Menurut Nur Alam, museum kini tidak hanya mengandalkan koleksi sebagai daya tarik, berbagai fasilitas dan kegiatan dikembangkan agar masyarakat memiliki pengalaman berbeda ketika berkunjung.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Saya Korea Tunaviza, temani Anda kembali pendengar. Dan melanjutkan Indonesia banget, 100% Indonesia hari ini di penghujung bulan Agustus. Masih merdeka dong ya? Oh iya dong, kita sudah merdeka dari tahun 1945 dan sekali merdeka, tetap merdeka. Ya, pendengar ingin bergabung kembali, saya persilahkan ya di nomor 0521, di 0818020, 56000, bisa juga dong. Kita sapa deh. Ada siapa gerangan di sini? Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Saya tidak bisa menebak ini suara siapa. Langsung saja. Siapa ini?
1: Gede di Pagutan.
0: Bang Gede di Pagutan.
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Pagutannya di mana, Bang Gede?
1: Di belakang Polsek Pagutan.
0: Belakang Polsek di Presa berarti ya?
1: Ya.
0: Oke, Bang Gede lanjut.
1: Lagunya?
0: Lagunya mau apa?
1: Apa yang
0: lagunya pop Indonesia dong.
1: Ya, maksudnya Iwan Fals boleh?
0: Iwan Fals yang mana?
1: Yang featuring sama gini ya, PJAD itu yang terbaru.
0: Nanti bicarain ya.
1: Salamnya buat semua fans dimanapun berada. Salam kompak Matona. Terima kasih atas waktunya, atas lanjutkan kita.
0: Terima kasih kembali, Bang Gede. Ditunggu lagunya ya, Iwan Fals yang bersama Ebit, yang ibu ya. Waduh, siapin tisu nih kalau gitu. Kalau ngomongin ibu, maunya ada tisu ya. Siapa yang naruh bawang di sini gitu? Ya, di belakangnya Bang Gede yang ada di Pagutan sana, Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil sekali, Bang Tenggo.
2: Apa kecil?
0: Bisa dibesarin lagi nih suaranya.
2: Gak bisa.
0: Aduh.
2: Sudah saya bilang coba bisa.
0: Capek nih kuping nih. Apa katanya Bang Tenggo?
2: Pokoknya tapi motori apa yang ngomong iya gitu aja ada ini.
0: Iya udah deh lanjut deh kalau gitu Bang Tenggo.
2: Coba saya bisa kemarin sudah tidak ditimbali sekerah.
0: Apa itu?
2: Coba bisa sekerah tidak ditimbali.
0: Oh iya. Oh ya udah. Kayaknya HP-nya deh yang mau diganti ya.
2: Enggak, saya tanya Bang Kori, jangan lewat.
0: Ngomong berhadapan muka aja
2: orang pegang
0: mati
2: dengan suara
0: tanya. Berhadapan muka,
2: ngobrol,
0: makanya dulu. Oh
2: iya,
0: sudahlah. Oke, lanjut Bang Tenggo.
2: Lagunya Wali, kemarin kan dapat jatah saya lagi.
0: Lagunya?
2: Yang.
0: Lagunya Wali, yang ya. Yang ya. Oke, lanjut Bang Tenggo.
2: Salam buat Pak Jamiluddin, buat Bang Alvin, buat Bang Raja, Bang Fajar, Pak Haji Sabulin, Pak Jiheman, Pak Mohiin. Salam kenal sama buat TV, buat Bang Ortes. Salam kenal dari yang sudah sembawa. Buat Bunda Maya, Bunda Lalu, Bunda Pinanti, Bunda Dinya, Bunda Kaisa.
3: Bunda Koli kemarin katanya keperlihatan ke Adi, Sumbawa ya. Tidak tahu kan barengan balik.
0: Apa itu siapa ke Sumbawa?
3: Apriana katanya tadi, saya dengar dia lagi juga kemarin.
0: Oh gitu. Waduh, tahu gitu samaan sama Bang Tenggo ya?
3: Iya, barengan balik barat masa ngobrol di jalan.
0: Oke deh Bang Tenggo, yes.
3: Gimana agak sedih ya Mataram hari ini.
0: Apa itu?
3: Agak sedih hari ini Mataram.
0: Oh iya benar, alhamdulillah adem.
3: Sampai saya ngantuk males mau balik lokasi saya.
0: Iya deh.
3: Oke, nampak kondisi.
0: Oke.
3: 4 bulan
0: ya. Yes.
3: Selamat ulang tahun Mataram yang 33.
0: Betul, betul sekali hari ini 31 Agustus ke 33.
3: Saya lagi di Mataram.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Tenggo. Oke, kita ngebut di belakangnya Bang Tenggo ada siapa? Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Syahril, tumben kita berjumpa.
4: Yes, ini ada kesibukan dikit.
0: Oh, sibuk gati.
4: Bukan. Gak ada suaramu tanpa apa namanya tuh?
0: Kebalik.
4: Gak ada hari tanpa suaramu yang.
0: Nah, itu baru pas. Tapi sehat ya Bang Syahril ya.
4: Di penuja membawa sayuran.
0: Cakep.
4: Mencari bibit mendimun di pujit.
0: Aduh jauh kali.
4: Ada boy cantik di meja siaran. Ibunya elok, kulitnya pendembut.
0: Asik. Terima kasih pantunnya.
4: Berbadan dua masih kan?
0: Berbadan dua. Pulang-pulangku berbadan dua. Yes. Ya? Lanjut.
4: Belum ya?
0: Apa itu?
4: Enggak, belum bisa padannya.
0: Oh iya belum. Belum dong. Kan belum menghilang. Kalau menghilang nanti. Oh gini lagu Bang Syahril.
4: Oh iya lagunya separuh lah.
0: Apa?
4: Separuh aku.
0: Separuh aku. Separuh aku dirimu.
4: Iya kan?
0: Iya.
4: Iya. Lembut suaranya.
0: Iya.
4: Bilang iya.
0: Iya deh pokoknya ya. Enggih ya nih. Lanjut.
4: Sama Bang Tinggu tadi. Kemudian Bang Alvin, Bajang Lae, Bang Irwan, Bang Bayla, Bang Anwar, Mbak Mila juga, Mbak Mila, Mbak Tinja, Mbak Sinanti, Mbak Maya, Bang Bajar, Bang Raja, Bang Tinggo, Bang Bunda kita aja, Bunda Rahli Rati, Bunda Isa, Bunda Herman, Mbak Haji Herman, Mbak Mawiin, Mbak Solihin, Mbak Maliki, Mbak Mirian, kemudian Bunda Warni, Bunda Hil, dan semua Mbak Uya. Semoga bayi tetap sehat selalu.
0: Amin.
4: Dan semoga rezeki yang masih di jalan bisa nyampe di pangkuanmu yang lembut. Sanggung disekap ya. Salam kangen dan salam manis selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu kita berlagu dulu ya. Lagunya Iwan Fals yang bersama Ebit GAD. Buat siapa tadi? Bang Gede, pembuka jebak ya. Spesial buat Bang Gede. Di hari ini peringkat 31 Agustus 2026. Semoga masih sehat dan selalu bahagia. Apalagi dengerin lagu-lagu di Indonesia banget. 100% Indonesia sore ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 38 menit waktu Indonesia Tengah. Saya tuntaskan untuk memberikan ruang Anda bergabung. Pendengar, Anda bisa bergabung lagi tapi hari esok di jam yang sama, di acara yang sama. Oh, besok 100% Indonesia Berjaringan bisa bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta ya. Selanjutnya di hari yang sama, di jam yang sama, di acara yang sama bisa bergabung kembali. Oke, pendengar, saya tuntaskan untuk Indonesia Banget, dan saat ini kita selanjutnya akan mendengarkan kumandang azan asar untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu, sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Universitas Terbuka atau UT terus memperluas jangkauan pendidikan tinggi seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap sistem pembelajaran jarak jauh. Secara nasional, jumlah mahasiswa UT kini sekitar 860 ribu orang dan ditargetkan mencapai 1 juta mahasiswa pada tahun mendatang. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka, Profesor Dr. Maman Rumanta mengatakan, perkembangan teknologi digital turut mengubah pola masyarakat dalam memilih pendidikan tinggi. Menurutnya, pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya lebih banyak dikaitkan dengan mahasiswa pekerja, kini semakin diminati generasi muda.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Cita-cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Senang sekali Senin hari ini di akhir bulan Agustus 2026. Cuaca cukup cerah juga hari ini. Saya Apriana Mahdan bisa hadir di ruang dengar Anda dalam beranda Asta Cita di UMKM Bicara untuk edisi 31 Agustus 2026. Seperti biasa, tentu saja saya gak sendirian pendengar. Selalu ada sahabat UMKM yang kita ajakin ngobrol untuk mendengarkan kisah-kisah perjalanan usahanya, bagaimana dari membangun sampai mempertahankan, dan mungkin ada kisah-kisah seru di balik bisnis yang dijalankan. Dan kali ini pendengar yang saya ajakin buat mampir ke studio Pro 1 dengan produknya yang keren, kece, biasanya kan ada yang produk-produknya adalah kulineran, tapi kali ini di bidang fashion kayaknya yang ditonjolkan dan diunggulkan oleh Karin, owner dari Kain Hijab. Selamat sore Karin, assalamualaikum. Cantik sekali, apa karena jilbabnya ya? Apa kabar Karin?
2: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah.
1: Udah mau mampir ke studio Pro 1 untuk berbagi cerita tentang bisnis yang dibangun, tentang produknya yang Karin sedang upayakan untuk dikembangkan gitu ya. Mungkin ada juga teman-teman UMKM yang lain atau yang belum punya bisnis tapi akhirnya tertarik setelah mendengarkan obrolan kita sore hari ini ya. Karena sore hari ini tentu saja bakalan segar topik yang kita obrolkan, penuh warna, karena kita tahu sekarang itu fashion, tren fashion muslim itu khususnya hijab ya, sudah sangat berkembang pesat. Salah satu yang lagi naik daun yang punya pasar sendiri adalah printing hijab, hijab betul, dengan motif eksklusif yang punya ciri khas tersendiri. Nah, mungkin Karin boleh ceritakan awal mula berdirinya Kain Hijab ini. Why, kenapa pilihnya fokus di printing hijab ketimbang hijab polosan atau produk-produk fashion lainnya?
2: Jadi kalau untuk awal mula kenapa memilih hijab, karena sebenarnya dari awal tuh memang pengen bisnis kan, cuman masih bingung kira-kira bisnis apa ya yang sesuai dengan fashionku gitu. Karena sebelumnya kan pernah coba bisnis-bisnis kayak kuliner gitu.
1: Udah pernah sebelumnya.
2: Cuma kan aku gak suka masak kan, gak terlalu suka ribet di dapur gitu. Makanya aku close dulu deh kalau kuliner. Terus kosmetik juga, tapi kalau untuk kosmetik kan pada saat itu kita kayak supplier kan.

0: visi misi yang harus dibawa ke kancah nasional. Nah, dari situlah terinspirasi untuk hijab, bisnis hijab gitu. Sesuai dengan visi misi aku, menghijabkan Indonesia.
1: Itu sebuah visi yang luar biasa ya, menghijabkan Indonesia.
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi itulah awal mula kenapa akhirnya memilih bisnis hijab ini. Nah, kalau untuk perjalanannya ya, berbicara perjalanan kayaknya ya lumayan sih ya. Mulai dari kan kita ke kancah nasional sampai akhirnya kembali, bagaimana membuat hijab ini supaya bisa dikenal dulu mungkin namanya. Nah, dari nama pun aku sempat kebingungan juga, aduh kasih apa, nama gitu apa ya? Kalau hijab aja kayaknya udah emang
1: banyak lah ya.
0: Iya, ini kan memang maksudnya dasarnya kan memang hijab gitu. Tapi harus benar-benar ada nama yang memang nanti akan dikenal sama orang tuh, gampang penyebutannya, mudah diingat, dan yang memang menandakan khas bahwa ketika orang menyebut brand itu, oh ini loh yang punya, ini loh latar belakangnya kenapa sampai ada hijab. Aku pengen dari brand ini tuh ada kesan dan ada kisah di baliknya gitu. Jadilah Kain
1: Hijab.
0: Kain Hijab.
1: Nah,
0: karena
1: itu di balik nama Kain Hijab itu ada filosofi tersendiri atau ada story sendiri?
0: Tentu ada. Kenapa kain? Karena
1: saya tebak karena namanya Karin ya.
0: Iya, itu salah satunya juga. Kenapa kain? Karena aku juga kan memang nama panggungnya Karin gitu kan. Akrabnya memang selalu dipanggil Karin. Terus kain itu memang juga dari ini, kain sebenarnya, kain. Jadi kan hijab ini dari selembar kain kan. Jadi itu kain itu, dan kain itu bukan hanya sebuah brand menurut aku, tapi kain itu kayak representasi untuk wanita-wanita di luar sana yang mengenakan hijab ini, dimana memang kain ingin mengajak kalian untuk tampil percaya diri dan nyaman menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri kalian dengan mengenakan hijab ini, bahwa kita bebas berekspresi dan berkarya. Bahwa hijab itu juga bukan hanya sekedar
1: penutup kepala.
0: Penutup kepala aja, tapi iya, gitu udah sebagai ya, identitas kita lah gitu.
1: Terus kenapa milihnya yang printing, yang enggak yang banyak kan yang polos-polosan gitu. Kok ada Karin justru milih yang ada motifnya gitu?
0: Karena sebenarnya mungkin nanti ya di kedepannya mungkin akan ada juga yang polos-polosan yang akan kita hadirkan sesuai dengan marketnya juga, dan peminat dari masyarakatnya juga kan memang saat ini lagi semarak-semaraknya olahraga-olahraga. Otomatis kan kalau olahraga mereka perlu hijab yang memang mudah pasang polos,
1: yang gak terlalu banyak corak gitu ya.
0: Kalau segi empat pasmina itu kan kurang cocok kalau untuk olahraga ya. Nah, tapi di awal kenapa kemarin printing, karena kan aku benar-benar pengen menonjolkan dulu di awal itu adanya sebuah desain yang memang menggambarkan dan menceritakan. Nah, awal-awal itu aku buat desain sendiri itu Sasambo. Jadi betul-betul pengen menonjolkan dulu daerah kita, bahwa di Putri Hijab Indonesia kemarin itu kita kan memang mewakili daerah. Peserta-peserta dari 22 provinsi, aku sendiri maju mewakili Nusa Tenggara Barat. Ya, tentu di Nusa Tenggara Barat itu kan kita biasanya menyebutnya kan Sasambo kan. Nah, dari desain ini hadirlah Sasambo, di mana memang ada 3 perpaduan dari masing-masing filosofi suku kita.
1: Sasak Samawa Mbojo. Jadi emang menonjolkan kekhasan dari suku-suku yang ada di Nusa Tenggara Barat, karena memang momennya waktu itu Karin lagi go nasional gitu ya, dan pas juga itu bisa dipromot gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Budaya kita di Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau kita bicara tadi soal motif-motif, karena memang keunggulan printing hijab ini adanya pada keunikan motifnya masing-masing begitu ya. Nah, proses penciptaan desain di kain hijab sendiri itu apa Karin mendesain sendiri atau emang punya tim khusus?
0: Kalau untuk tim khusus awalnya itu karena aku kan memang juga gak bisa desain kan. Tapi saat awal-awal aku coba apa yang ada dalam pikiran, niatku seperti apa, itu dituang semuanya itu dalam bentuk gambaran. Jadi ada satu buku gambar, di situ aku kayak mengekspresikan dan menyampaikan yang ada di dalam kepala. Oh, kira-kira apa ya nanti motif pertama yang harus aku tonjolkan dulu. gambar nih, di buku gambar ada, oke, kita kayak

0: Ini ambil cerita legenda dari Lombok itu ada Putri Mandalika. Nah, seperti apa nih kira-kira nanti gambar Putri Mandalikanya? Kemudian dari Sumbawa, aku pengen ambil apa? Ya, aku pengen ambil rumah adat. Rumah adat Sumbawanya seperti apa? Nah, itu digambar. Karena rumah adat Sumbawa itu kan menceritakan bahwa nilai-nilai aturan sesuai dengan syariat Islam. Itu lebih ke filosofi rumah adatnya kan. Kemudian harus ada motif, diiringi dengan motif. Bisa dikatakan rumah adat dan Putri Mandalika ini sebuah gambaran gitu kan. Berarti harus dipadukan dengan motif nih supaya ada kesan yang elegan atau berbeda gitu kan. Jadi aku ambil motif-motif khas dari Bima, motif renda namanya kan. Nah, kalau motif renda itu kan filosofinya melambangkan sebagai 99 Asmaul Husna. Ah, jadi aku padukan tiga. Nah, sekarang gimana nih semuanya bersatu di dalam tiga motif ini dengan posisinya rumah adatnya, posisinya di mana? Putri Mandalikanya posisi di mana? Kemudian nanti motif rendanya bakal aku tepatkan di mana? Itu aku gambar. Setelah gambar itu dikirim ke tim desain dari pabrik tempat produksi. Nah, untuk tempat produksinya itu kan tidak ada di Lombok ya. Jadi langsung di Bandung. Aku menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa pabrik di Bandung. Nah, di situ sudah ada tim desainnya. Aku cuma kirim gambar seperti ini yang aku inginkan nanti seperti ini ya. Jadi mereka yang bikin desainnya dan ada proses tahap revisi-revisi juga lah.
1: Oh gitu. Oke, menarik sebenarnya perjalanan dari seorang Karin yang masih benar-benar muda banget terjun di dunia bisnis, tapi bukan hanya sekedar memburu keuntungan gitu ya untuk meningkatkan perekonomian, tapi ada satu background di situ yang pengen ditonjolkan, motivasinya ingin memperkenalkan budaya Nusa Tenggara Barat. Ya, menarik. Kita seru banget lagi ditonton oleh Ibu Ketua DPD PIM Nusa Tenggara Barat, Bunda. Ibu Haja Baidya Ratu Ganevi sedang juga mensupport ini dengan beliau menyaksikan, ngasih semangat Mbak Karin, keren katanya.
0: Terima kasih
1: ya,
0: Bunda.
1: Jadi setiap aktivitas dari anggota-anggota, karena Karin juga termasuk salah satu anggota PIM DPC Kota Mataram ya. Salah satu organisasi perempuan yang fokusnya kepada bidang kesehatan, pendidikan, dan anak-anak juga
0: Betul.
1: Baik, kemudian kalau dari segi desainnya sendiri, ide-ide itu muncul biasanya nyari inspirasinya dari mana, Karin?
0: Kalau mau ide inspirasinya dari mana itu kadang-kadang seketika muncul aja di dalam otak gitu. Lagi tidur tiba-tiba ada muncul.
1: Apa dulu? Atau ada orang yang kayak, saya harus ke gunung dulu, ke pantai sepi-sepi. Atau memang dia terpop up aja gitu di pikiran, muncul.
0: Pada saat aku memang lagi kayak lagi fokus pada suatu kegiatan atau bidang lagi pengen apa untuk saat ini, biasanya pikiranku akan terfokus ke hal itu.
1: Okay.
0: Nah, ketika sudah terfokus itu, nanti tiba-tiba segala bentuk masukan ide itu muncul saat itu juga. Nah, setiap kali muncul ada ide atau hal apa nih yang lagi pengen aku jalanin, kembangin, itu biasanya aku langsung tuangkan, catat lewat buku. Supaya nanti itu gak lupa atau gitu gak, kemarin aku dapat ide, nemu ide tapi apa ya. Jadi supaya gak lupa
1: langsung
0: gitu.
1: Langsung dicatat aja gitu ya. Biar pas lagi akan di
0: ketika dibutuhkan, betul.
1: Langsung sudah bisa bongkar-bongkar itu note-nya gitu ya. Nah, kalau kita bicara bahan-bahannya, bahan pabrik atau kain itu kan itu seperti apa yang Karin memang pilih untuk ngejaga kualitas cetak sekaligus kenyamanan buat konsumennya saat make produknya Karin?
0: Kalau untuk bahan, tentu aku pasti tidak pernah lepas untuk berdiskusi sama pihak pabrik ya. Karena mereka juga yang lebih paham. Aku cuma lebih kayak minta, aku pengen bahan itu yang nanti dimana ketika klien-klien atau konsumen pelangganku menggunakan hijab ini, mereka tidak kapok gitu, tapi justru akan minta order lagi, mungkin dengan desain yang berbeda atau dengan warna yang berbeda, karena sebagai wanita yang juga orang yang memang pemakai hijab keseharian gitu kan, tentu kita pasti lebih mengutamakan kenyamanan.
1: Betul.
0: Dan gak mau ribet, terutama aku pribadi tuh orangnya gak mau ribet.
1: Sama
0: gitu
1: kita.
0: Makanya kalau mau cari bahan hijab tuh yang ringan ketika dipakai, ketika dipegang, dan
1: dibentuk gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, mudah dibentuk, betul. Jadi saat dicuci, alhamdulillah selama ini juga testimoni-testimoni dari pelanggan, setiap kali mereka pakai hijabku habis dicuci, mereka enggak pernah setrika langsung. Kadang-kadang mereka yang udah nyaman, yang suka pakai hijabku, selesai dicuci langsung dipakai, enggak ada waktu terburu-buru untuk setrika. Tapi tanpa disetrika pun hijabnya sudah rapi.
1: Oh, okay. Sudah bisa dipakai dan dimodif lah di kepala sebagai ini ya, sekaligus menutup aurat, tapi juga bisa sebagai menambah
0: aksesoris.
1: Iya betul, menambah estetik penampilan seorang perempuan begitu ya.
0: Dan yang terpenting gak mudah luntur juga sih Mbak.
1: Oh, okay. Tapi kalau aku sebagai pengguna hijab juga, sebagai pengguna kerudung itu, emang pengennya yang cepet sat-set mudah kebentuk gitu. Nggak yang meleot-meleot, pusing ini kok ini nggak simetris segala macam. Kalau saya yang utama yang itu gitu ya. Baru ya of course kenyamanannya itu tadi gitu ya. Dan nggak gampang geser, karena saya termasuk yang pecicilan orangnya ya.
0: Iya.
1: Yang nggak bisa diem, lagi makan biasanya kan ada bentukan jilbab yang tiba-tiba kesana kemari. Bikin kita tuh nggak tenang, terus kayak orang ngeliatin kita, ini apa sih, riuh banget gitu ya dengan kerudungnya. Jadi memang senang dengan kehadiran kain hijab ini yang bisa kayaknya paham banget apa yang perempuan mau, kebutuhan kerudung perempuan atau hijab yang perempuan suka begitu ya. Betul. Nah kalau bicara produksi dalam setahun ini atau per bulan kah, berapa kali sih sebenarnya kain hijab ngeluarin seri-seri atau koleksi motif yang baru?
0: Kalau untuk desain unggul sebenarnya aku baru sasambo ini doang kan. Nah tapi sebelumnya itu aku juga ngambil desain-desain yang memang sudah ada katalog dari pabriknya. Cuman yang itu nggak ada pasaran, nggak ada sama atau nggak pasaran juga di sini. Karena kan memang pabrik juga tidak akan sembarang menjual atau mengeluarkan desain katalog mereka kalau bukan dari memang kita yang sudah menjalin kerjasama dengan mereka gitu. Jadi yang pure memang desain unggulan itu yang sasabu ini.
1: Okay. Baik pendengar, Anda juga boleh bergabung bersama kami ya di 0818-02056000 atau di 0370-64-6521. Boleh komentar juga melalui YouTube channel RRI Mataram Official, karena UMKM Bicara kita sore hari ini selain bisa didengarkan melalui FM 89,2, 92,7 dan 106,7 MHz dan AM 855 kHz, dan bisa juga dimonitor melalui aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Bisa juga ditonton secara langsung melalui YouTube channel RRI Mataram Official. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri? Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh. Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh. Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja. Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita. UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
4: Beranda Asta Cita.
1: Masih di Beranda Asta Cita pendengar di ruang UMKM bicara sore hari ini bersama saya Apriana Mahdan dan juga Iin Karina atau Karin, owner dari Kain Hijab, masih menemani Anda sore hari ini di cuaca yang sekarang agak lebih-lebih syahdu. Tadi terik sekali siang hari ini, tapi ini udah agak sedikit redup, tapi masih tetap cerah. Masih bisa berolahraga, jogging sore hari, ditemani oleh dua orang perempuan yang lagi ngobrol di UMKM Bicara sore hari ini. Siapa tahu akan ada inspirasi-inspirasi usaha dan bisnis yang akan Anda jalankan di masa depan nanti. Besok bisa, lusa, atau entah kapan Anda punya rencana. Jadi sudah bisa mendengarkan bagaimana cerita di balik membangun sebuah usaha. Dan kita sudah ada di paruh waktu kedua pendengar di UMKM Bicara sore hari ini. Saya ingin menyapa Ibu Mustika juga sedang menyimak. Tante Mustika katanya mantap banget. Terima kasih supportnya dan sudah nonton juga ya. Kalau kita ngomongin bisnis, persaingan di fashion hijab ini kan juga cukup ketat ya. Karin sudah punya keunikan sendiri, motif yang khusus, yaitu motif sasambo yang diunggulkan begitu ya. Nah, pasti untuk bisa memperkenalkan produk kita, ada strategi marketing atau strategi pemasaran yang kita gunakan. Nah, kalau yang dijalankan oleh Kain Hijab ini sendiri dalam memasarkan produknya, apakah lewat sosmed atau marketplace atau langsung secara offline, seperti apa trik yang Karin gunakan untuk mempromosikan produk hijab kain ini?
0: Oke. Kalau untuk trik mempromosikan, awal-awal aku gandeng Putri Hijab di regenerasi tiap tahun kan ada pemilihan di daerah. Jadi biasanya setiap tahun aku support hijab untuk para peserta yang ada di daerah. Nanti dari para peserta inilah yang buat konten di sosial media masing-masing, supaya promosinya itu makin menyebar, tidak hanya melalui sosial media aku pribadi saja gitu. Kita juga kan ada akun sosmed tersendiri untuk kainnya.
1: Untuk kain ini?
0: Iya, jadi dari anak-anak Putri Hijab, teman-teman Putri Hijab itu nanti bikin konten dan tag akun hijab kain ini gitu. Kemudian aku juga door to door ke organisasi-organisasi. Karena biasanya kalau di organisasi itu sudah jelas perkumpulannya. Kemudian rata-rata untuk di organisasi semua hijaban kan. Nah, jadi langsung nembaknya ke situ. Dan kebanyakan dari organisasi ini pesanannya biasanya per grup gitu. Jadi satu grup bisa satu lusin lebih gitu.
1: Enggak perorangan satu pieces misalnya satu atau dua gitu ya, tapi kalau per grup kan bisa jumlahnya cukup banyak.
0: Betul, bisa kapelan gitu kan. Kemudian untuk setiap tahun saat momen lebaran itu aku juga bikin promosi buat hampers lebaran gitu. Jadi nanti di dalam satu box ada isi hijab, kemudian ada free dengan kancing, sudah ada kancing, jarum pentul, dan ada ikat-ikat rambut juga itu yang biasa digunakan untuk cepol.
1: Itu senang loh konsumen, customer itu kalau memang ada bonus-bonus gitu ya, walaupun bentuknya kecil-kecil gitu, cuma sekadar bros, peniti yang berapa sih harganya gitu ya. Tapi senang gitu, jadi menjalin bonding dengan konsumen itu seperti itu ya trik-triknya ya. Kalau langkah pemasarannya lewat mana? Apa banyak dominan ke online atau emang punya store sendiri offline?
0: Untuk saat ini masih online aja sih, masih online. Karena sempat terpikir juga kalau misalkan mau toko gitu kan, ada toko yang offline, kayaknya masih belum bisa terfokus ke sana. Dimana memang kegiatan juga lagi padat-padatnya, ada kegiatan lain gitu kan. Dan biasanya untuk hijab ini sifatnya eksklusif gitu. Jadi ketika memang ada orderan, ketika memang lagi launching untuk desainnya, baru stok, dan itu desainnya itu kayak limited edition.
1: Gitu. Jadi kayak kita perempuan berasa suka itu kalau dia eksklusif ya, hanya beberapa pieces yang pakai. Tapi kalau kayak pas di satu kesempatan yang personal gitu, ada orang lain yang pakai banyak itu juga kadang-kadang, wah sama ya. Tapi kalau misalnya brandnya itu keren, kayak misalnya udah punya signature tertentu, sudah terkenal kayak kain hijab, oh kita pengen dinotis ini memang kain hijab, eh kamu pakai juga gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, tapi tentu saja dari perjalanan sebuah usaha itu kan ada jatuh bangun dan tantangannya ya. Kalau Karin merasakan sendiri, tantangan terbesarnya itu apa? Apa di produksinya atau di bahan bakunya kah? Atau tren yang cepat berubah-berubah gitu?
0: Sepertinya di tren yang cepat berubah ya. Karena kan kalau untuk proses hijab ini gak kayak makanan ya. Kita bisa gampang mudah dapetin, tinggal pergi ke pasar untuk beli bahannya, tinggal diolah, cepat jadi gitu kan. Tapi kalau untuk hijab ini kan kadang-kadang ya kita harus mengembalikan dulu nih modal awal kita. Karena di sini lumayan juga untuk modal, karena untuk bikin satu desain ini lumayan banyak. Mulai dari kita harus bayar harga harga kain hijabnya, kemudian biaya untuk desainnya, kemudian biaya biaya untuk warna. Jadi dalam satu desain aku bisa launching 2-3 warna. Jadi per warna ini ada biayanya lagi. Nah, aku biasanya kenapa alasannya enggak selalu stok dan desain dengan desain yang sama? Ya karena itu limited edition-nya itu, aku bermain di limited edition. Jadi aku juga sambari melihat pasarnya nih, kira-kira orang lebih suka desain yang seperti apa. Karena kalau mau stok langsung itu kayak mubazir nanti
1: ya,
0: kalau
1: semua sampai warna gitu ya, dari merah, kuning, kayak pelangi semua ada. Itu satu warna beda satu biaya desain. Satu desain, satu warna itu juga butuh modal biaya yang beda-beda.
0: Iya, betul. Oh, seperti itu kalau di printing.
1: Produk skincare juga kayak gitu kan, satu apa namanya, produk, mau toner, ada lagi biaya brandnya,
0: BPOM-nya gitu ya.
1: Ternyata di hijab juga kayak gitu ya.
0: Iya, seperti itu kalau hijab juga.
1: Jadi tinggal, jadi baru tahu nih ternyata kalau di hijab juga butuh modal yang
0: iya,
1: cukup besar.
0: Jadi gitu, kalau yang desain pertama belum nutup, ya aku nggak bikin desain yang selanjutnya dulu gitu.
1: Kecuali memang udah punya apa namanya, pabrikan besar gitu ya, mungkin bisa gitu ya Karin ya. Kalau kain hijab sendiri nentuin harganya supaya tetap bisa ramah dengan konsumen, tapi bisnisnya tetap menguntungkan gitu, ada profitnya. Kayak gimana tuh dengan tantangan indis ekonomi gitu ya? Orang kayak mau beli hijab yang affordable harganya, tapi nyaman, tapi bahannya bagus. Nah, seperti apa di kain hijab sendiri timnya menentukan harga?
0: Kalau aku sih biasa ngasih opsi ya, dua opsi. Yang pertama, opsi pertama itu harganya bisa jauh lebih murah. Namun itu desainnya itu memang desain katalog dari pabrik yang aku bilang tadi. Kemudian harga yang lumayan gitu ya, dengan harga yang lumayan itu ada di desain, memang desain unggulku. Cuman kita selalu memprioritaskan bahan. Bahan-bahan yang berkualitas
1: yang
0: dan premium
1: gitu ya.
0: Itu yang paling utama tetap gitu. Tapi kalau untuk harga yang benar-benar kayak anjlok banget, turun, itu kayaknya gak bisa. Karena itu akan bertentangan juga dengan brandingan nama dari hijab ini kan. Karena ini bukan hanya sekedar hijab yang dijual kayak di toko-toko luar sana, tapi kan memang ada filosofi di balik brand ini.
1: Jadi untuk para penggunanya sih, untuk langganannya Karin udah paham gitu ya. Disesuaikan dengan kepribadiannya, kenyamanannya, juga itu bisa menceritakan sebuah filosofi di balik motif-motif jilbab yang dikenakan gitu ya. Jadi kalau misalnya pendengar yang pecinta budaya Nusa Tenggara Barat, selain juga memang berhijab, tidak sekedar menutup kepala dan menutup auratnya, tapi ada pesan yang mau disampaikan di balik kerudung yang dipakai, maka pilihlah kain hijab ini ya. Luar biasa banget ya obrolan kita. Dan pengen tahu juga siapa sih rencana Karin jangka panjang di perkembangan bisnis kain hijabnya ini?
0: Kalau untuk jangka panjangnya, karena untuk saat ini seperti yang aku bilang tadi, masih sejauh ini masih ada model apa bentuk-bentuk pasmina dan segi empat ya. Nah untuk selanjutnya ya aku pengen hijab yang bisa siap pakai dan juga polosan gitu. Okay. Supaya menyesuaikan dengan tren dan peminat pasar untuk saat ini kan lagi semarak-semaraknya olahraga. Orang-orang lebih butuh hijab yang seperti itu gitu. Dan untuk warna-warna mungkin yang cenderung lebih netral dan gaya-gaya yang lebih kayak minimalis lah.
1: Minimalis juga.
0: Iya, dimana memang enak untuk dikombinasikan dengan berbagai style. Kadang misalnya kayak hijab langsung pakai nih, ada satu hijab yang biasanya kita sebut hijab ninja. Nah kalau hijab ninja kadang kalau kita masih pakai jas atau blazer, walaupun kita pakai itu masih kelihatan oke dengan perpaduan blazer.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita juga pakai cuman pakai baju sport pun masih kelihatan bagus. Nah jadi ya bentuk-bentuk yang seperti itulah, gaya-gaya ya, yang lebih ke minimalis.
1: Aku pakai ini ya, yang saya pakai olahraga gitu ya. Bahannya juga memang yang lebih menyerap keringat karena kita aktif apalagi berolahraga begitu ya. Nah aku tertarik dengan jilbab yang Karin pakai sendiri ini. Ini motifnya apa ya?
0: Ini yang motif sasambo yang aku bilang di sini. Ini motif apa? Motif perenda dari
1: Bima itu ini. Lucu.
0: Jadi
1: ya,
0: dia ada dua layer.
1: Ya, sebenarnya itu bukan renda loh. Kalau yang nonton di YouTube channel RRI Mataram Official ini, list garis di depan kerudungnya Karin itu tuh bukan renda, tapi itu motif.
0: Betul.
1: Gitu ya. Itu motif yang kelihatannya pas kita lihat dari depan aja tuh dipelototin kok kayak renda, tapi bukan, itu lurus ya. Lucu sih. Oke.
0: Iya, jadi di sini tuh ada dua layer, satu hijab tapi ada dua layer di layer. Jadi bebas nanti kalau misalkan udah bosan dengan layer motif sasambonya bisa diganti dengan layer dari ini.
1: Coba keseluruhannya boleh di display ditunjukin gitu ya.
0: Seperti ini.
1: Oh, kalau ini yang bermotif ya, kalau yang
0: iya, ini yang sasambo. Jadi ada dua layer motif. Rendanya ada di tengah-tengah. Jadi ketika dipakai,
1: kalau dipakai jadi kayak gimana tuh?
0: Jadi begini. Ini kalau layar layar pertama yang motif sasambo.
1: Oh, jadi dia rendanya di depan gitu ya.
0: Di tengah-tengah jadi di depan. Kemudian layar kedua ini logo dari brand kain.
1: Oh, ini brand kainnya di printing gitu ya. Terus itu ada kayak Putri Mandalika kayaknya ya?
0: Iya, di sini yang motif sasambonya. Putri Mandalika dan rumah
1: keren.
0: Adat Sumbawa.
1: Bagus, seru, lucu.
0: Nah, kenapa aku pakai ini rendanya di tengah supaya kayak hijab putih nih yang warna putih. Kadang kan seringkali tuh dengar keluhan dari teman-teman kalau suka enggak percaya diri kalau pakai hijab putih karena kita kelihatannya itu kayak
1: betul, ada juga tone kulit kita kan. Tone kulit kita harus disesuaikan dengan bahan. Kayak aku misalnya contohnya akan terlihat lebih menonjolkan pancaran kulit. Itu kalau aku pakai hitam, warna-warna gelap, dark gray atau juga navy itu baru kelihatan gitu. Tapi coba kalau pakai putih aku langsung kayak ngebutak gitu mukanya.
0: Iya, orang-orang sih bilang kayak pucat kalau pakai putih. Makanya lah di sini motif rendanya aku kasih sentuhannya tuh di tengah supaya jadi kelihatan fresh dan berwarna gitu.
1: Oke, berarti ini termasuk jilbab 2-in-1 gitu ya. Motifnya bisa dibalik.
0: Iya.
1: 2-in-1.
0: Kalau lihat layer kedua itu yang kayak ini nih brand kain banget gitu.
1: Jadi kalau mau menonjolkan, ini jilbab saya ini eksklusif loh ya.
0: Iya.
1: Oh itu punyanya jilbabnya brand kain hijab gitu. Tanpa harus ngomong kemana-mana saya pakai kain, enggak kan udah, keren hijabnya gitu ya. Itu nambah value juga sih sebenarnya ya. Oke. Ini yang warna sama yang
0: warna satunya, navy. Yang ini navy, kemudian yang ini yang aku bilang tadi.
1: Beda lagi.
0: Yang ini motif etnik.
1: Oh coba lihat.
0: Motif etnik itu yang memang
1: kita mau belanja
0: dari,
1: ya jatohnya ya.
0: Kalau ini desain dari pabriknya.
1: Oh.
0: Cuma aku pilih yang etnik.
1: Pilih yang memang yang etnik gitu ya.
0: Karena aku kan suka apa ya, motif-motif etnik gitu kan, yang tradisional-tradisional gitu lah.
1: Oke. Jadi pendengar kalau tertarik begitu ngelihat desain ini baru satu motif yang kita lihat ya, yang dicontohin sama Mbak Karin. Itu udah jatuh hati loh, beneran udah jatuh hati sama motifnya, sama desainnya. Dan kita bisa memperkenalkan budaya kita. Kita berbicara tentang satu saja tokoh atau kisah legenda di balik jilbab ini. Kita udah bisa membicarakannya pada orang-orang yang melihatnya gitu ya. Iya. Apalagi kita makainya keluar daerah, keluar negeri misalnya. Dengan printingannya itu kita udah bisa membicarakan tentang budaya Nusa Tenggara Barat gitu ya.
0: Ya tapi alhamdulillah juga Mbak, ini ya motif etnik dan Sasambo ini udah sampai ke luar negeri juga, ke Belanda.
1: Oh, okay.
0: Iya, jadi ada salah satu pelanggan waktu itu order satu lusin itu dipakai untuk sebagai oleh-oleh. Oleh-oleh dari Lombok untuk diberikan ke keluarga mereka. Jadi yang motif etnik ini kan modelnya pasmina. Jadi mungkin kalau bule kan gak pakai hijab ya, tapi biasa dijadikan senang untuk ya, shawl mereka. Iya, karena dia tertarik sama motifnya sih.
1: Terakhir, ternyata obrolan kita gak berasa, sudah mau jam 5 loh ya.
0: Iya.
1: Apa pesan Karin atau sarannya untuk para pemula yang pengen terjun memulai bisnis, fashion, atau produk-produk kreatif lainnya?
0: Kalau untuk pesannya, sebenarnya berbisnis itu tidak akan merugikan kita ya. Karena di tengah hiruk pikuk dunia yang susah ditebak saat ini, ada banyaknya istilah indis ekonomi juga, itu tidak akan merugikan kita ketika kita memang jago untuk berbisnis. Karena dengan berbisnis itu juga membuka peluang untuk kita bisa menjalin kolaborasi dan hubungan dengan pelanggan-pelanggan, dengan orang-orang baru gitu. Karena kita akan menjadi punya kesempatan untuk berkenalan, untuk mempromosikan produk-produk yang kita jual. Tapi sebelum kita mulai berbisnis, jangan asal berbisnis juga sih. Pentingnya kita untuk mengamati apa memang yang sesuai dengan passion kita, supaya nanti jangan sampai terhenti di tengah jalan atau mungkin merasa sia-sia kemarin. Karena setiap kali kita berbisnis itu kan perlu modal.
1: Betul.
0: Jangan sampai modal-modal yang sudah kita keluarkan, banyak modal yang sudah terbuang, ternyata minat kita bukan di sana, passion kita bukan di sana, alhasil bisnisnya terbengkalai. Gitu. Jadi pentingnya memilih dengan sesuai dengan yang passion kita.
1: Okay, thank you Karin. Kalau ada yang tertarik dan pengen dan ngebet banget untuk mendapatkan karya-karya desain dari kain hijab ini, kemana kira-kira?
0: Bisa langsung ke Instagram aku juga. Untuk yang mungkin belum punya kontak, itu ada di Au Karin. Dan untuk akun Instagramnya juga ada Kain Official.
1: Kain, K-A-Y-I-N.
0: K-A-Y-I-N Official.
1: Oh, langsung nyambung, gak ada pakai titik, gak ada pakai underscore ya. Langsung Kain.
0: Ada titiknya, titik Official.
1: Oh, Kain, titik Official. Oke, itu di Instagram ya. Apakah sudah ada di marketplace atau di...
0: Untuk saat ini langsung ke personal aja untuk pemesanan.
1: Oke, baik, luar biasa obrolan kita sore hari ini bareng Karin, owner dari Kain Hijab. Banyak banget ya pelajaran berharga yang bisa kita dapat tentang bagaimana konsistensi, kemudian keunikan desain, dan juga keberanian berinovasi itu menjadi salah satu kunci sukses tumbuh kembangnya sebuah usaha UMKM pada khususnya ya. Baik Karin, terima kasih sudah mampir memberikan inspirasi untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, terutama yang ingin berbisnis. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin tentang hal lainnya, atau mungkin ada produk lain yang dikembangkan oleh Karin ya. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas
0: terima
1: Karin.
0: Terima kasih RRI.
1: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kita akhiri UMKM Bicara kita di Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Saya Apriana Mahdan undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kesulitan kalau kita sebagai petani berbudidaya di daerah dataran kering dan sumber air juga nggak begitu banyak di daerah saya. Ya, kita masih menggunakan secara...
1: Ya, penguatan irigasi. Sumber akarnya APBN. Ya, salah satu adalah saluran drainase irigasi tersier, terus saluran irigasi sekunder.
2: Selamat sore. Puncak kemarau, petani Bali beradaptasi hadapi krisis air. Buleleng perkuat lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui jaringan irigasi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Hari Sukma.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menjaga ketahanan pangan saat puncak kemarau. Puncak musim kemarau memicu krisis air yang mengancam produktivitas pertanian di Bali. Kondisi ini memaksa para petani memutar otak dengan membeli air bersih hingga menerapkan sistem irigasi tetes presisi agar pasokan pangan tetap terjaga.
4: Kami bertani hortikultura lebih tepatnya, yaitu bertani cabai, itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
5: Perbatasan pasokan air di daerah dataran tinggi dan kawasan kering Bali mengancam keberlanjutan masa tanam di puncak kemarau. Kondisi tersebut berisiko menekan stok bahan pangan di pasaran akibat penurunan hasil produksi. Di wilayah dataran tinggi Buleleng, petani kesulitan mengairi tanaman hortikultura seperti brokoli, kubis, sawi, pokcoy, dan tomat akibat jenis tanaman lempung berpasir serta larangan menyedot air danau secara langsung. Ketua Pemkab S. Martagiri Lesung sekaligus Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Buleleng Ikan Ekagus Indrawan mengatakan petani harus membeli air dan mengangkutnya dengan mobil untuk mengisi tandon penampungan.
0: Memang agak kesulitan kalau kita sebagai petani berbudidaya di daerah dataran kering dan sumber air juga nggak begitu banyak di daerah saya.
6: Ya, kita masih menggunakan secara manual, itu menggunakan kita menyedot air dengan mesin, ditaruh di tandon, terus dibawa pakai mobil.
5: Sementara itu di desa Seraya Karangasem, krisis air sejak bulan April hingga Agustus memaksa petani menghentikan pertanian konvensional untuk tanaman pangan pokok seperti jagung dan padi. Ketua Divisi Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo Jantrianda menjelaskan petani kini mengalihkan budidaya ke tanaman hortikultura penunjang lauk pauk seperti cabai dan sayuran secara terbatas dengan teknologi modern.
4: Kalau ketahanan pangan, pokoknya di jagung atau padi itu di musim kami, di daerah kami ya, terutama ya di desa Serayu, itu saat ini belum, tidak bisa ya, karena kami hortikultura itu cuma terbukti untuk di pangan lauk aja itu sebenarnya.
7: Kami bertani hortikultura lebih tepatnya, yaitu bertani cabai karena menggunakan sebuah sistem modern, itu cukup berhasil untuk mengatasi kemarau panjang saat ini.
5: Agar tetap dapat bertani di musim kering, petani Karangasem menerapkan sistem pertanian modern irigasi tetes atau drip irrigation dan hidroponik yang dilengkapi otomatisasi timer serta panel surya. Petani berharap adanya dukungan pemerintah berupa bantuan alat penyedot air berkapasitas besar untuk memanfaatkan potensi embung agar aktivitas bertani dapat berjalan sepanjang tahun. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Upaya pemerintah mewujudkan ketahanan pangan tampaknya menemui sederet jalan terjal. Salah satunya adalah fenomena Godzilla El Nino yang berpotensi memicu gagal panen.
8: Strategi utama menjaga ketahanan pangan di tengah ancaman kemarau panjang tahun 2026, yakni fenomena Godzilla El Nino, berfokus pada efisiensi air dan penguatan cadangan pangan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian dan juga lembaga terkait telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi komprehensif untuk mencegah penurunan produksi pertanian akibat kekeringan ekstrim. Berikut adalah beberapa langkah kunci yang diterapkan. Pertama, inovasi teknologi pengairan. Meliputi metode AWD atau Alternate Wetting and Drying, yakni teknik pengairan berselang yang mampu menghemat penggunaan air hingga 20%. Metode ini memperbaiki struktur tanah dan membuat tanaman padi lebih tahan terhadap cekaman kekeringan. Kemudian pompanisasi sawah. Pemasangan pompa air secara masif untuk menaikkan air dari sungai atau sumur guna mengairi lahan sawah yang kering. Lalu modernisasi irigasi. Perbaikan dan penguatan tata kelola infrastruktur irigasi untuk meminimalkan kehilangan air. Kedua, penguatan cadangan dan stok pangan. Terdiri dari stok nasional aman, yakni Bulog memastikan stok pangan nasional, terutama beras, tetap terjaga meskipun ada potensi penurunan produksi lokal akibat El Nino. Lalu intervensi harga. Penyaluran cadangan beras dilakukan secara berkala untuk menstabilkan harga pangan di pasar. Kemudian surplus komoditas lain. Komoditas seperti cabai diproyeksikan tetap surplus melalui pemantauan intensif di sentra-sentra produksi utama. Ketiga, mitigasi risiko dan adaptasi petani. Meliputi modifikasi cuaca, penggunaan teknologi modifikasi cuaca seperti hujan buatan untuk mengisi waduk dan membasahi lahan pertanian. Kemudian diversifikasi tanaman. Petani didorong untuk menanam varietas yang lebih tahan kekeringan atau beralih ke tanaman palawija di daerah yang kekurangan air. Selain itu ada cetak sawah. Program percepatan cetak sawah nasional sebagai langkah jangka panjang menghadapi perubahan iklim global. Keempat, peran masyarakat dan pemerintah daerah meliputi, pertama, bijak air. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air rumah tangga dan menjaga pohon pelindung di sekitar lingkungan. Dan terakhir, percepatan swasembada. Pemerintah daerah diminta bergerak cepat dalam merealisasikan program swasembada pangan di wilayah masing-masing.
2: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait menjaga ketahanan pangan saat puncak kemarau.
9: Perkenalkan, nama saya Dode, asal saya dari Padang Sambian. Kalau menurut saya, menjaga ketahanan pangan saat kemarau bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan petani, tetapi juga masyarakat. Kita bisa ikut membantu dengan menghemat air, tidak membuang-buang makanan, dan juga memanfaatkan bahan pangan lokal. Nah, hal-hal sederhana seperti itu, kalau dilakukan bersama-sama, tentu bisa memberikan dampak yang sangat baik bagi masyarakat.
10: Hai, nama saya Nima Darus Budiavari, asal Marga Tabanan. Menurut saya, petani menjadi salah satu pihak yang cukup merasakan dampak dari kemarau panjang ini. Karena itu, perlu adanya pengelolaan irigasi yang lebih baik dan bantuan bagi petani yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Dengan begitu, kegiatan pertanian tetap bisa berjalan dan ketersediaan bahan pangan di masyarakat dapat dipertahankan.
11: Halo, perkenalkan nama saya Ngurah Dwi Kencana Putra. Saya berasal dari Mengwi, Badung, Bali. Menurut saya, puncak kemarau menjadi tantangan bagi ketahanan pangan karena berkurangnya ketersediaan air dapat mempengaruhi pertanian. Kalau kondisi ini berlangsung cukup lama, hasil panen juga ikut menurun. Jadi, menurut saya, penggunaan air harus lebih hemat dan diatur dengan baik, terutama untuk kebutuhan pertanian.
2: Pendengar, puncak kemarau berpotensi mempengaruhi ketersediaan air dan produktivitas pertanian, sehingga langkah antisipatif diperlukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi. Ketahanan pangan pun perlu diperkuat melalui strategi adaptasi yang melibatkan pemerintah, petani, dan masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama pengamat dan pemerhati lingkungan Bali, Ketut Gede Dharma Putra.
12: Berkaitan dengan menjaga ketahanan pangan saat puncak musim kemarau, saat ini di Provinsi Bali seperti apa dampak musim kemarau terhadap ketahanan pangan, khususnya ketersediaan dan juga produktivitas komoditas pertanian ini, Pak?
13: Pasti ya, akan terjadi dampak akibat kemarau yang panjang, terutama khususnya di Bali yang tergantung kepada kawasan-kawasan pertanian lahan basah ya, seperti padi dan beberapa tanaman yang memerlukan banyak air. Namun kita juga mengetahui bahwa leluhur orang Bali sejak dulu sudah memahami terjadinya pergantian musim ini, sehingga dampak terhadap pertanian ini sudah bisa diantisipasi sebenarnya oleh masyarakat, khususnya para petani kita yang sudah lama menerapkan konsep yang kita kenal dengan subak ya. Mereka sudah memiliki kemampuan untuk membagi-bagikan sumber-sumber air secara bijaksana di kawasan-kawasan tertentu. Terus juga ada pemilahan tanaman-tanaman yang akan ditanam ya. Makanya kita mengenal di Bali itu tidak hanya subak di lahan basah, tapi juga subak abian, yaitu subak pembagian perairan air irigasi untuk lahan-lahan yang memang sedikit sumber airnya.
12: Kalau dari sisi strategi yang perlu dilakukan, entah itu dari pemerintah dan juga petani untuk menjaga produksi pangan tetap berkelanjutan di tengah keterbatasan air selama musim kemarau ini, apa saja, Pak?
13: strategi yang harusnya sudah cukup lama disiapkan oleh pemerintah, karena kita tahu pemerintah ini kan adalah pemegang kebijakan dan juga memiliki anggaran untuk menyelamatkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum ini. Yang pertama itu adalah rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur pengairan. Dan ini mungkin sudah cukup banyak dikerjakan, tetapi harus segera ditingkatkan kualitas dan kapasitasnya. Karena infrastruktur perairan kita sudah mengalami perubahan sekarang dengan semakin banyaknya ada kawasan-kawasan pemukiman yang menyasar lahan-lahan yang dulunya adalah lahan pertanian. Sehingga strateginya pembangunan infrastruktur seharusnya mengikuti perkembangan daripada ketersediaan lahan, khususnya bagi kegiatan-kegiatan pertanian. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah sistem informasi harus segera dapat menjangkau para petani kita. Dengan situasi sekarang yang sudah masuk kepada era digital, maka seharusnya pemerintah memberikan informasi lebih dini. Kapan misalnya harus dipersiapkan sumber-sumber air, penyediaan air, karena pemerintah tentu memiliki data-data yang lebih banyak dan lebih sahih dibandingkan para petani kita. Kapan pastinya akan terjadi kekurangan air di musim-musim tertentu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah teknologi, bantuan teknologi, karena sekarang sudah banyak juga ada teknologi yang bisa membantu para petani kita atau kawasan-kawasan pertanian kita dengan teknologi tepat guna. Yang juga terakhir yang saya ingin sampaikan juga adalah persoalan yang dari dulu selalu kita gaungkan, yaitu asuransi pertanian. Kalau terjadi misalnya kegagalan akibat musim kemarau yang di luar jangkauan daripada masyarakat petani kita, maka pemerintah hadir untuk membantu mereka di dalam penyediaan kelangsungan kehidupan mereka.
12: Demikian perbincangan kami bersama dengan pemerhati lingkungan hidup, Ketut Gede Dharma Putra.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
2: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
15: Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lain.
16: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan pertanian. Sebanyak 30 subak menerima bantuan sarana dan prasarana irigasi senilai Rp3,6 miliar yang bersumber dari APBN. Pemkab Buleleng memfokuskan bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bagi subak yang berada di kawasan LP2B dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Bantuan tersebut meliputi pembangunan saluran irigasi tersier, saluran irigasi sekunder, serta sarana perpompaan untuk menjaga produktivitas pertanian. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bantuan diberikan kepada 30 subak prioritas dengan nilai yang bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp135 juta. Seluruh anggaran yang disalurkan mencapai Rp3,6 miliar dan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur irigasi pertanian.
15: Bantuan tersebut kepada 30 subak, ya nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100 sampai 135 juta per subak. Ya, penguatan irigasi. Sumber anggarannya APBN. Ya, salah satu adalah saluran drainase irigasi tersier, terus saluran irigasi sekunder, dan juga perpompaan.
16: Menurut Melandrat, penguatan jaringan irigasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan kawasan LP2B agar tetap produktif dan tidak mudah beralih fungsi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian.
15: Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng melalui Bapak Bupati untuk bisa memastikan bukan hanya insentif pajak buat LP2B, karena ini kan kawasan sawah tidak lagi bisa di dan juga harga mati lah kawan. Maka petani atau subak-subak yang memang berdampak, tentu pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lainnya. Ini ada di dalam kawasan LP2B. Jadi kalau tidak di dalam kawasan LP2B, tidak.
16: Melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan LP2B, Pemkab Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian dapat terus meningkat, keberlanjutan lahan pangan tetap terjaga, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat di tengah tantangan sektor pertanian. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Ketersediaan data UMKM yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sinkronasi data melalui platform Sapa UMKM dinilai diperlukan agar pemetaan potensi serta kebutuhan akses permodalan pelaku usaha di Bali tepat sasaran.
17: Ketersediaan data pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi utama dalam perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hingga saat ini pemetaan potensi serta kebutuhan akses permodalan UMKM di Bali masih bergantung pada pendataan lapangan dari pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubuntubuh berharap sistem pendataan terpadu Sapa UMKM dari Kementerian UMKM dapat memberikan akses pengelolaan data secara lebih transparan hingga ke tingkat pemerintah daerah.
18: Pemerintah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten kota itu dengan sinkronisasi data UMKM. Karena kami akui sampai saat ini secara data UMKM kami masih sangat bergantung dengan kondisi di lapangan dari pemerintah kabupaten kota. Walaupun saat ini yang sangat mengembirakan dari Kementerian UMKM sudah ada namanya Sapa UMKM. Nah, hanya sayang ini kan baru soft launching ya. Usaha kedepannya itu yang akan lebih di cepat karena ini sangat menentukan data UMKM tersebut sangat kita perlukan untuk bagaimana kita membuat kebijakan.
17: Selain pembenahan basis data usaha, Pemprov Bali juga mengoptimalkan operasional UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT untuk memberikan pendampingan inkubasi serta literasi keuangan secara langsung kepada para pelaku UMKM.
18: Kami memiliki Pusat Layanan Usaha Terpadu Operasi dan UMKM di Provinsi Bali yang sangat baru tahun ini berbentuk UPTD. Jadi tugas utama dari UPTD PUR tersebut dan tingkat sama dengan secara nasional dari data Kementerian UMKM sangat memahami. Jadi salah satunya adalah pendampingan dan inkubator terhadap UMKM yang ada di Provinsi Bali. Khususnya adalah bagaimana mereka mengakses permodalan.
17: Kehadiran basis data yang solid didukung pendampingan UPTD PLUT secara intensif diharapkan mampu menciptakan ekosistem UMKM Bali yang adaptif, bankable, dan berdaya saing tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syari, melaporkan.
2: BP3MI Bali memperketat pengawasan terhadap lembaga pelatihan kerja atau LPK guna mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Calon pekerja migran juga diimbau memastikan legalitas perusahaan sebelum bekerja ke luar negeri.
19: Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada.
16: Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Provinsi Bali terus memperkuat pengawasan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna mencegah terjadinya penipuan dan penempatan pekerja migran secara ilegal. Kepala BP3MI Provinsi Bali Muhammad Iqbal mengatakan keberadaan LPK di Bali saat ini cukup banyak dan berkembang pesat. Namun di tengah pertumbuhan tersebut masih ditemukan sejumlah LPK yang menjalankan aktivitas tidak sesuai ketentuan sehingga memerlukan pengawasan lebih intensif. Menurut Iqbal, BP3MI menerapkan dua pendekatan dalam pengawasan yakni pendekatan reaktif dan proaktif. Pendekatan reaktif dilakukan dengan membuka kanal pengaduan melalui kantor, media sosial, hotline, dan layanan pesan singkat untuk menindaklanjuti laporan masyarakat.
19: Ketika ada pengaduan, kita lakukan penindakan. Kami periksa, kemudian kita tindak lanjuti lah ya. Kalau itu berkaitan dengan pelanggaran hukum, kami akan berkolaborasi dengan kepolisian dalam hal penanganannya. Kalau itu berkaitan dengan ketenaga kerjaan, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Ketenaga Kerjaan. Baik provinsi maupun daerah, termasuk Kabupaten Buleleng. Kalau itu memang berkaitan dengan pekerja migran korbannya adalah dari Buleleng atau lokusnya tempat kedudukan LPK ada di Buleleng.
16: Selain itu, pendekatan proaktif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, sekolah, aparatur desa, serta pemanfaatan media sosial untuk memberikan pemahaman mengenai prosedur penempatan pekerja migran yang benar dan aman. Ia juga menekankan pentingnya memastikan legalitas perusahaan penempatan sebelum mengikuti proses perekrutan. Calon pekerja migran diminta memeriksa kepemilikan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau SIP3MI maupun surat perekrutan pekerja migran Indonesia atau SIP2MI sebagai bukti legalitas perusahaan.
19: Kalau tidak ada itu, sudah pasti ilegal dan tidak perlu untuk dilanjutkan informasi. Kemudian pastikan juga bahwa perusahaan kedudukannya jelas. Misalnya mendapatkan info dari media sosial, dari TikTok, dari Facebook, pastikan kedudukannya jelas, bisa dikonfirmasi dan bisa didatangi dengan orang-orang yang memang statusnya adalah pegawai karyawan yang terikat kontraktual dengan perusahaan tersebut. Karena banyak sekali yang mengaku-ngaku, kemudian bahkan kantornya juga nggak ada. Nah, itu adalah tindakan minimum yang bisa dilakukan.
16: Selain legalitas perusahaan, calon pekerja migran juga diminta memastikan seluruh dokumen penempatan dipenuhi sesuai prosedur, termasuk perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Masyarakat dihimbau waspada terhadap tawaran keberangkatan cepat dengan biaya tidak wajar karena berpotensi menjadi modus penipuan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar dari dunia olahraga dilaporkan, tim bayangan Kabadi Kabupaten Badung akan mengikuti kejuaraan nasional Kabadi 2026 di Gor Universitas Negeri Jakarta 1-3 September. Ketua Umum Kabadi Badung IKD Sudarma Haryawan mengatakan sebanyak 16 atlet terdiri dari 8 putra dan 8 putri telah dipersiapkan selama sekitar 3 bulan untuk mengikuti kejuaraan tersebut. Hasil pertandingan akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan komposisi tim definitif Badung menuju Porprov Bali 2027. Ketua Umum Kabadi Bali, Imade Sukawan Adika mengatakan, kejurnas menjadi kesempatan bagi atlet Badung menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan dari berbagai daerah. Menurutnya, hasil pertandingan bukan semata-mata soal menang atau kalah, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan atlet dan pelatih. Tim pelatih dan ofisial juga diminta menjaga kondisi fisik serta kesiapan atlet selama mengikuti seluruh rangkaian kejuaraan di Jakarta. Pendengar laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Puncak kemarau, petani Bali beradaptasi hadapi krisis air. Buleleng perkuat lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui jaringan irigasi. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
14: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita

0: isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Di rangkaian Mutiara Sore, pendengar saya Koriatun Hafiza masih menemani Anda untuk kita sama-sama menantikan kumandang azan maghrib daerah kota Mataram dan sekitarnya yang nanti akan tiba di pukul 18 lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan tembang-tembang islami pendengar di sore hari ini, renungan senja dan pengajian Al-Quran juga sebelum nanti tibanya waktu kumandang azan maghrib daerah kota Mataram dan sekitar.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda mendengarkan renungan senja sore hari ini dengan judul renungan Hakikat Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Syamsul Hakim, SLC, MSc.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin muslimat, para pendengar RRI, rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat hidayah serta inayahnya kita masih diberikan nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang menjadi rahmat bagi semesta alam, membawa cahaya kebenaran serta teladan utama bagi seluruh umat manusia. Para pendengar RRI rahimakumullah, setiap kali bulan Rabiul Awal gema lantunan salawat dan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumandang di seluruh penjuru dunia. Umat Islam mengekspresikan kegembiraan dan rasa syukur atas lahirnya sang kekasih Allah. Namun, di tengah semaraknya perayaan, jamuan makan, dan indahnya lantunan syair-syair pujian, sudahkah kita merenungkan secara mendalam apakah hakikat sejati dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para pendengar rahimakumullah, peringatan Maulid bukan hanya rutinitas tahunan, bukan pula seremoni budaya tanpa jiwa. Hakikat Maulid Nabi adalah momentum perenungan ruhani untuk menghidupkan kembali nilai-nilai kenabian di dalam dada kita. Mengagungkan kelahiran beliau berarti mengagungkan ajaran yang beliau bawa. Dan wujud syukur terbesar kita atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan meneladani akhlak mulianya dalam setiap detik kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Para ulama tafsir menegaskan bahwa karunia dan rahmat terbesar yang Allah kirimkan ke muka bumi ini tidak lain adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehadiran beliau adalah pajar menyingsing yang mengikis kegelapan jahiliyah, mengubah kezaliman menjadi keadilan, dan mengganti kebencian menjadi kasih sayang. Para pendengar rahimakumullah, lantas bagaimana kita mengejawantahkan rasa gembira tersebut? Apakah cukup hanya dengan mengagumi kisah beliau tanpa mau meniru perilaku akhlak beliau? Sungguh, hakikat Maulid meminta kita untuk bercermin. Ketika kita mengaku mencintai Nabi, sejauh mana akhlak kita telah mencerminkan akhlak beliau? Allah Subhanahu wa taala menegaskan kedudukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan mutlak bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Misi utama diutusnya beliau ke muka bumi ini sangat luas dan sangat tegas, yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan keagungan akhlak manusia. Sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Para pendengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling santun bicaranya, paling jujur sikapnya, paling pemaaf hatinya, dan paling peduli terhadap sesama. Beliau tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan membalas keburukan dengan kebaikan dan doa. Ketika beliau dihina, dilimpari batu, dan dilukai, misalnya di Taib, beliau tidak mengutuk, melainkan berdoa. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Mari kita tanyakan para pendengar. Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahkah kita memiliki sifat pemaaf seperti beliau? Atau justru hati kita masih dipenuhi dendam, kesombongan, dan rasa iri hati? Kita yang merayakan Maulid Nabi, apakah tutur kata kita sudah menjaga perasaan saudara kita? Ataukah lidah kita masih tajam, menyakiti dan memfitnah orang lain? Betapa sering kita berselawat menyebut nama beliau. Namun, dalam kehidupan sehari-hari kita mengabaikan sunnahnya. Kita abaikan kejujuran dalam berdagang. Kita acuhkan etika dalam bertetangga. Kita hilangkan rasa hormat kepada orang tua. Dan kita lupakan kasih sayang kepada anak dan istri. Para pendengar, rahimakumullah. Hakikat dari peringatan Maulid Nabi adalah kesadaran untuk ittiba, yaitu mengikuti arah langkah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi tidak boleh berhenti di bibir saja. Cinta yang sejati adalah cinta yang menggerakkan anggota tubuh untuk taat. Cinta yang melunakkan hati yang keras dan cinta yang mengubah akhlak yang buruk menjadi mulia. Apabila setelah keluar dari peringatan maulid yang kita lakukan, sholat kita menjadi lebih khusyuk, ibadah kita semakin tekun, hubungan kita dengan sama tetangga semakin harmonis, kejujuran kita semakin terjaga, dan kasih sayang kita kepada sesama semakin meluas, maka itulah tanda bahwa peringatan maulid yang kita selalu ikuti dan laksanakan telah meresap ke dalam jiwa dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang lantang berselawat namun kelak di padang mahsyar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dari kita karena melihat akhlak kita yang sangat jauh dari ajaran yang beliau wariskan. Bayangkan betapa pedihnya jika di hari kiamat nanti sang kekasih Allah tidak mengenali kita sebagai umatnya hanya karena kita enggan menghidupkan akhlaknya semasa kita hidup di dunia ini. Maka para pendengar rahimakumullah, mari kita jadikan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita laksanakan sebagai titik balik kehidupan kita. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah melalui perbaikan ibadah, dan kita perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia melalui keagungan akhlak dan etika sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa cinta yang hakiki di dalam dada kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaruniai kita kemampuan untuk meneladani perilakunya, akhlaknya, dan mengumpulkan kita kelak bersama beliau di dalam surganya yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan renungan ini ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim SOSI MSY dengan judul renungan hakikat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Pro 1 RRI Mataram kaum muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya marilah kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Quran Surah Al-Hasyr ayat 1 sampai ayat 4 disampaikan oleh Qori'ah Apiatun Rohmaniyah.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian pendengar telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Quran Surah Al-Hasyr ayat 1 sampai ayat 4 telah dibacakan oleh Qori'ah Abiatun Rohmania. Selanjutnya pendengar kita dengarkan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini memasuki pukul 18:17 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita. Di sanalah kekasih kita.

الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh, mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

يزيد الظالمين إلا خسارا. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pendengar Bersatu RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan ini lagu dari Hybrid dengan Kembali Padanya, menuntaskan rangkaian Mutiara Sore di edisi hari ini 31 Agustus 2026. Pendengar, kita memasuki rangkaian NTB malam selanjutnya. Kami hadirkan satu informasi terlebih dahulu dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
3: Kukira ini flu, bikin Pak Jangkit.
2: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
4: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sepertinya cuaca memang cukup dingin ya. Dari tadi di daerah Kota Mataram, dari siang tadi ada mendung-mendung. Sebenarnya ini beberapa hari ya mendung-mendung, tapi ternyata tidak hujan. Baiklah, kita menantikan bersama apakah besok akan hujan atau lusa atau kapan. Banyak yang sudah rindu akan hujan ya. Ya, semoga saja nanti kalau sudah masuk musim hujan, hujannya membawa keberkahan nanti kita bersama. Jadi jangan membawa satu hal yang tidak kita inginkan begitu ya. Oke, mendengar di rangkaian NTB malam, sesi informasi dan musik kami ketengahkan untuk Anda. Saya Korea Tuna Pizza masih temani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه البيهقي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih, berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031, serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun, serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri, mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 Hektar.
6: Sementara itu Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
8: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
9: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
10: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
9: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
10: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
11: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
10: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
13: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
12: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitannya jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
11: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
13: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi, karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya yang kemudian mulai lipat. Ya untuk itu ya, bahkan pemain itu kan, nah kita juga ini menimbangkan. Ya kita pemain ini sendiri, ya, tapi tentu ada kemudian. Kalau dia itu dipakai, mungkin contoh, kalau misalnya itu anggainya, dia pemain yang masih kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau misalnya yang kita tahu, kita dapat apa-apa. Dapat ide-nya bagus ya, tapi apa cara pindah-pindah kita tidak hidup. Nah, itu yang kita lakukan semuanya, tapi untuk mencapai ke sana, nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together, gitu, sama-sama, satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Variabelnya memang banyak, karena kita untuk berdiri apa yang kita terbaik. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi yang artinya kita juga tidak ingin juga masa-masa terus punya akademi mobilnya itu terus loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara soal bicara aja. Kita ini untuk berdebat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi pertanyaannya untuk apa? Jadi dibutuhkan. Tapi kan mekanismenya kita buat nih.
19: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan Nyarapul Literolin melaporkan. Tapi terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Persatukan Informasi dan Inspirasi, senang sekali saya Putri Mentari hadir malam ini pendengar di hari Senin 31 Agustus 2026. Dan pendengar bersama saya untuk menemani Anda merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi kami hadirkan mimbar Kristen dengan memutarkan rangkaian lagu religi Kristen sampai nanti di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menyembah Dia. Firman Tuhan berkata di dalam Zakaria pasal 14 ayat 17. Tetapi bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. No worship, no rain. Milikilah hati yang menyembah, sehingga berkat yang melimpah turun atas kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa terus memperketat pengamanan terhadap sejumlah bangunan dan situs bersejarah. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran yang dapat mengancam keberadaan aset budaya daerah. Kabid Kebudayaan Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Sutan Syahril, mengatakan pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap keamanan setiap situs budaya yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa. Pengamanan yang semakin penting setelah sejumlah situs budaya di daerah lain mengalami musibah kebakaran.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tentu saja pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di Republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro1Kanal Informasi dan Inspirasi, malam ini Pro1RI Mataram menghadirkan sebuah mini drama dengan judul Kabut Petaka yang diproduksi oleh RRI Wamena. Selamat mendengarkan.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wei, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh.
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi, ceritanya itu dari Tete Pu Kampung di Paniai sana. Di Tete Pu Kampung sana, ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapa kah ini?
1: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sutra tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
0: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, oh. Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, oh. Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima, oh.
1: Sabar, sabar, Ma. Sabar, eh. Kitong sabar.

0: Besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
1: Ayo sudah, Mak. Bapak juga sudah mengantuk.
2: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
3: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, teratau itu sakit apa. Sukasi obat macam-macam, tapi tetap saja teras sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
0: Bapak tambah lagi, Kak?
1: Sudah, Mak. Sudah ini saja belum habis ini.
0: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum, eh?
1: Iya, iya.
0: Ini Bapak pu air minum ini.
1: Oh, iya. Terima kasih, Mak. Kau memang metua paling andalan, nih. Terada yang bisa lawan.
0: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah, Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
1: Oh iya, betul, Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, eh. Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama, jadi.
0: Iya, Kak, Bapak. Mau cari obat kemana?
1: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-Bapak dong bilang ada mau pertemuan.
0: Oh, iya sudah, Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
1: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, eh. Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, Kak.
0: Ini, Kak, Bapak?
1: Oh, itu sudah, Mak. Mari, Bapak berangkat, eh.
4: Ada apakah ini? Ada apa ini? Tenang dulu, eh. Tenang.
5: Bagaimana ini, Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
1: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Ah, iya sudah. Jadi, bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-Bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
1: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tetek kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
1: Aduh, anak. Saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Terusah tapi sudah, Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah, eh.
1: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia rumah.
6: Iyo, mari. Kitong jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
7: Ma, sakit, Ma, sakit.
0: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak, ya.
7: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, sakit.
0: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Saya sudah sanggup lihat sapu anak.

0: Tetua adat Puruma masih jauh kah? Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat Puruma di sini?
2: Jangan. Kitong lanjut saja, karena sedikit lagi semua sampai di Puruma ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak, bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat Puruma kah?
2: Iyo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh.

0: Papa punya bantuan.
1: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
0: Begini Bapak, kita pun kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu kah Bapak?
1: Oh ya ya ya ya ya. Mari duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kitong pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
2: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pun anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
3: Bapak tentu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kita naik ke gunung itu kah?
1: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau Bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti Bapak dong lelato. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
2: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari Bapak ke rumah ini. Bagaimana Bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah ya? Sekarang kitong istirahat di Bapak ada ke rumah ini.
3: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
0: Iya.
3: Bagaimana?
0: Ya,
1: sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.

Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega? Dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat di hari Senin ya, seperti biasa kita akan menghadirkan program dokter kita bersama Dr. Reni Bunyamin. Nanti kira-kira topik kita pembahasan malam ini apa ya? Sahabat ya pendengar, kita akan terhubung langsung dengan Dr. Reni Bunyamin. Kita tunggu. Yes, kita sudah tersambung dengan Dr. Reni. Halo, selamat malam, Dokter.
1: Malam.
0: Ya, terima kasih, Dokter, sudah memberikan waktunya kembali ke studio Prof 1 RN Mataram.
1: Siap.
0: Ya, Dokter, kira-kira topik kita malam ini apa ya yang enak ya untuk kita bahas?
1: Yang enak itu apa ya? Yang enak itu kalau membicarakan makanan.
0: Membicarakan apa, Dokter?
1: Makanan enak.
0: Kalau membicarakan makanan ini gak akan habis kayaknya.
1: Karena gini, makanan itu penting kita bahas. Mm-hmm. Karena itu merupakan satu hal yang perlu kita perbaiki untuk supaya tubuh kita ini bugar.
0: Yeah.
1: Pola makan. Nah, pola makan betul-betul harus kita buat supaya kita sehat. Contoh.
0: Ya. Sepertinya sinyalnya sedang terganggu. Sabar ya pendengar. Halo. Dokter, sepertinya sinyalnya kurang bagus ini, Dokter. Halo. Ya, pendengar, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Saya akan mencoba kembali untuk terhubung dengan Dokter Reni. Tetap bersama kami di Studio Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Oh.

0: Ya, pendengar Pusat Tukanan Informasi dan Inspirasi, kita sudah tersambung kembali dengan Dr. Reni ya. Tadi sinyalnya agak kresek-kresek, kurang bagus. Oke, kita sapa kembali. Halo, dokter.
1: Iya, tadi kita bicara tentang makanan. Sampai mana iya, itu juga nggak tahu akhirnya. Intinya adalah saya bertanya, kalau kita makan, ya, apa dulu yang masuk ke dalam piring kita?
0: Piring yang masuk ke dalam piring, kalau saya pribadi, nasi putihnya, dokter.
1: Nah, itu kan. Karena kalau kita misalnya ke undangan, setelah piring, step berikutnya adalah nasi.
0: Ya.
1: Ya kan?
0: Ya, dokter.
1: Nah, jadi kita selalu makan nasinya tuh duluan masuknya. Nah, kemudian kalau kita ngambilnya sedikit, pasti orang bilang, dok, diet ya? Ambil nasinya sedikit. Nah, ya, itu pertanyaan. Iya kan?
0: Iya, dokter.
1: Nah, kadang-kadang saya enggak. Saya akhirnya saya skip nasinya. Saya enggak ngambil nasi.
0: Okay.
1: Ditanya lagi, kok enggak ngambil nasi, dok? Nasi banyak di rumah. Yang saya perlukan adalah lauknya. Nah, gitu ya.
0: Yeah.
1: Jadi yang saya ambil adalah lauknya dulu. Setengah piring itu lauk semua. Protein. Ya, protein itu setengah piring. Harus itu. Boleh ayam, boleh telur, boleh sapi, boleh tahu, tempe. Tapi kadang-kadang nggak ada itu di dalam menu. Dalam undangan tuh karena nggak ada itu, apalagi sayur, susah banget nyari sayur, ya. Kemarin ada undangan, ada soto, soto ada sayurnya kan, tapi dikit. Saya tanya sama yang jaga, masih punya sayur nggak? Ada bu. Jadi saya minta dong sayurnya nambah. Jadi tambahin sayurnya, itu tambahin satu genggam gitu. Saya minta lagi segitu lagi. Jadi saya minta dua genggam sayurnya. Kemudian saya lihat ada telur, telurnya dikasih satu setengah. Saya bilang boleh nggak saya setengah lagi telurnya. Jadi akhirnya dikasih, karena biar bagaimanapun protein itu harus cukup di dalam setiap makanan kita, bukan karbohidrat. Itu dulu kita rubah mindset kita. Mindset kita harus kita rubah bahwa yang paling banyak di piring kita adalah protein. Setelah itu sayur. Baru karbonya cuma 3 sendok makan nasi kalau ada nasi. Nah, kemudian yang kita masukkan ke dalam mulut kita apa dulu? Sayur dulu.
0: Oke.
1: Sayur. Baru setelah itu protein dan terakhir adalah tepung. Nah, itu dah. Kita rubah dulu mindset kita.
0: Ya, dokter, seperti umumnya orang ya, seperti saya sendiri itu kan kalau misalnya makan dengan nasi itu misalnya kan kasih nasi, kasih sayur, kasih lauk, baru makan barengan ya. Tapi saya pernah melihat sebuah konten di TikTok itu, ada seorang ibu, dia makan rebus-rebusan, dokter. Ayam atau ayam atau mungkin ikan yang direbus, tapi ibu ini memakannya itu sayuran dulu, habis sayuran makan ayamnya lagi, terus terakhir makan nasi. Ternyata stepnya benarnya seperti itu ya, dokter ya?
1: Betul, itu yang betul. Itu yang betul. Itu kontennya benar banget.
0: Iya ya, dokter ya.
1: Benar banget.
0: Kalau awalnya dilihat kan memang agak, itu apa rasanya sih nasi terakhir dimakan gitu kan? Ternyata ya benarnya seperti itu.
1: Iya, nasi itu kita sisakan dengan protein terakhir.
0: Iya.
1: Itu. Jadi nasinya tetap ada rasanya, campurkan dengan protein terakhir.
0: Oke.
1: Itu yang bagus, karena sayur itu akan membuat lapisan di dalam saluran pencernaan kita.
0: Ya.
1: Lapisan ini akan menghambat asupan dari gula.
0: Oke.
1: Kan ya, karbohidrat masuk ke dalam lambung kita, kemudian dirubah menjadi gula. Nah, gula ini kemudian diserap kan oleh tubuh kita.
0: Ya.
1: Kalau nasi duluan masuk,
0: Huh?
1: maka gulanya akan naik. Ya, kita sebut dengan lonjakan
0: Iya.
1: gula. Itu yang berbahaya.
0: Oke.
1: Lonjakan gula, kalau dia sering, akan timbul apa yang kita sebut dengan resistensi insulin. Lonjakan gula itu akan membuat tubuh kita, oh iya lihat, oh ada gula banyak ini. Maka akan diperintahkan pankreas untuk membentuk insulin.
0: Ya.
1: Insulin menurunkan gula kan, gulanya dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh kita.
0: Ya.
1: Masukin insulin. Nah, kalau ini berulang terjadi, maka sel-sel tubuh kita itu akan mendapatkan gula yang banyak. Akhirnya penuh. Satu saat dia bilang, udah gak ada tempat lagi. Aku sudah kenyang. Gitu kan?
0: Ya
1: Jadi
0: dokter.
1: gulanya tetap tinggi, insulinnya tinggi, tapi dia nggak bisa masukin ke dalam sel-sel tubuh kita karena udah kepenuhan.
0: Ya.
1: Maka dianggap bahwa insulinnya tidak bisa bekerja. Itu yang disebut dengan resistensi insulin. Yang kemudian akan mengarah terjadinya diabetes tipe 2. Diabetes pada orang dewasa. Itu ceritanya.
0: Terus dokter, kalau misalnya orang yang terkena resistensi insulin ini, biasanya ini ya, berat badannya itu susah turun ya dokter ya?
1: Betul, berat badannya akan susah turun. Karena tadi udah kebanyakan gula di dalam tubuh kita. Yang kemudian karena nggak bisa lagi dimasukin ke dalam sel tubuh kita, maka dia akan dititipkan di sel lemak. Sel lemak itu bisa mengembang,
0: Ya.
1: dititipkan di dalamnya. Jadi sel lemaknya jadi gendut-gendut. Kemudian sel lemak ini taruhnya di mana? Di tempat penyimpanan yang juga bisa meler. Di mana coba?
0: Di perut, di lengan.
1: Di perut, betul, di perut. Betul banget, di perut.
0: Oke.
1: Kan ada orang nih,
0: Ya.
1: Berat badannya sama. Berat badannya sama, tapi yang satu ngeluh, kok perut saya buncit ya? Yang satu enggak, tapi berat badan sama. Jadi resiko antara dua orang itu, yang resikonya lebih besar untuk mendapatkan satu keadaan yang kita sebut dengan sindroma metabolik, lebih besar.
0: Yeah.
1: Apa sindroma metabolik? Gula darahnya naik, tensinya naik, asam uratnya naik, kolesterolnya naik. Nah gitu. Sekarang kenapa kok dua orang bisa sama, tapi satunya perutnya bisa gendut? Karena yang satu masaknya bagus, yang satu masaknya kecil, yang satu perutnya gak buncit, yang satunya perutnya buncit karena banyak.
0: Ya, oke dokter.
1: Jadi sekarang kita tidak lagi fokusnya pada berat badan, tapi pada lingkar perut.
0: Dengan lingkaran perut tadi dokter ya.
1: Lingkar.
0: Nah, dokter.
1: Berapa sebaiknya lingkar perut kita coba? Lingkar perut kita tidak boleh lebih dari tinggi badan bagi dua.
0: Tinggi badan dibagi dua. Waduh.
1: Ya, misalnya. Tuh kan, udah. Misalnya, tinggi badan putri berapa?
0: 160 dokter.
1: 160. Jadi lingkar perutnya tidak boleh lebih dari 160 bagi 2. Tidak boleh lebih dari
0: 80.
1: 80. Iya. Nanti di rumah cari meteran. Ukur.
0: Nah, memang kan dokter akhir-akhir ini juga saya baca tentang resistensi insulin ini. Karena salah satu yang buat saya menyadari itu adalah leher saya itu agak hitam gitu loh dokter. Walaupun saya udah
1: Nah, ya.
0: luluran itu, walaupun saya udah luluran,
1: Ya.
0: dia nggak hilang. Terus saya baca-baca, oh ternyata saya udah kelebihan gula. Nah, mulai dari beberapa hari
1: Betul.
0: ini saya sudah mulai minum konsumsi Karena memang saya orangnya kopi ya dokter. Tapi sekarang ini saya udah lebih minum kopi tanpa gula atau americano ya dokter. Dan akhir-akhir ini memang saya lebih sering makan salad sayur ya. Proteinnya saya tambah daging rebus ataupun telur dah 2-3 butir paginya.
1: Betul.
0: Nah
1: betul.
0: Pas kebetulan dokter juga lagi membahas itu. Wah saya nih.
1: Iya.
0: Gitu dokter.
1: Harus kita yang harus berubah.
0: Mm-mm.
1: Gak bisa enggak. Kita yang
0: selain itu jadi dokter paling... ada pengaruh dengan hormon kortisol enggak itu dokter?
1: Iya. Kortisol itu adalah hormon stres.
0: Mm-mm.
1: Kalau kita stres, kortisol naik, gula darah akan naik, juga berat badannya nambah. Berat badannya nambah.
0: Iya.
1: Karena gula. Gula itu tidak bisa disimpan. Tapi bisa dititip di sel lemak. Apalagi kalau kita tidak pernah olahraga.
0: Iya.
1: Nah, jadi kan otot kita kecil. Kalau otot kecil, maka tempat menyimpannya nggak ada.
0: Iya, dokter.
1: Jadi kalau kita mau menurunkan berat badan, yang harus kita turunkan adalah lemak di dalam perut, bukan masuk otot. Masuk otot harus kita perlu. Yang pertama, bahan dari otot itu adalah protein.
0: Yeah.
1: Bukan gula. Proteinnya harus cukup di dalam makanan kita. Yang kedua, harus ada latihan otot atau latihan beban.
0: Yeah.
1: Bisa dengan dumbbell. Kalau kita nggak punya dumbbell, kan pasti punya lah botol bekas air mineral,
0: iya,
1: isi
0: dokter.
1: Dengan pasir. Kita lakukan gerakan-gerakan untuk tangan atau pakai hand grip itu yang di hand grip ya, yang untuk tangan gitu, juga mempengaruhi otot kita. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan di rumah, push up ke dinding, bukan push up ke lantai, push up ke dinding itu paling gampang. Kemudian juga kita bisa squat. Jongkok, berdiri. Jongkok, berdiri. Mau pakai beban boleh. Kita mulai dengan beban yang kecil, 1 kilo. Naikkan dengan 2 kilo. Bisa. Kalau bisa plank, lebih bagus lagi.
0: 3 menit aja kayaknya kuatnya dokter. Langsung Google.
1: Plank itu 3 menit itu udah bagus.
0: Oh,
1: saya
0: datar,
1: hanya
0: ya?
1: Bisa 20 detik. 20 detik saja.
0: Saya kalau 3 menit plank. Masih kuat dokter. Cuman udah.
1: Oh bagus. Bagus. Atau sit to stand. Duduk, berdiri. Duduk, berdiri. Tapi gak boleh cepat. Harus pelan. Yeah. Sehingga kita bisa mengerutkan atau mengontraksikan perut kita. Kenapa sekarang latihan beban itu penting? Karena pada saat latihan beban akan terjadi robekan-robekan kecil di otot kita. Itu adalah sebagai tanda bahwa tubuh kita harus memperbaiki, mengganti sel yang robek tadi dengan sel serat-serat yang lebih kuat, lebih tebal, lebih besar.
0: Oke.
1: Jadi ototnya akan lebih besar. Jadi harus ada nyerinya pada saat kita latihan beban.
0: Iya, dokter.
1: Kalau nggak nyeri, kurang bebannya.
0: Nah, saya juga baca kan dokter, memang hormon kortisol ini juga ada kaitannya pas jam tidur malam ya, dokter ya?
1: Ya, gimana?
0: Sebelumnya kan saya baca-baca, apabila pencernaan kita tidak lancar atau susah berat badan itu bisa jadi karena hormon kortisol kita juga terganggu. Dan setelah saya baca-baca kira-kira gimana caranya supaya hormon kortisol kita itu lebih baik. Terus dikatakan juga kita harus konsumsi vitamin magnesium glisanet ya dokter ya, yang untuk tidur itu.
1: Magnesium glisinat itu bukan untuk tidur sebetulnya, tapi untuk merilekskan otot. Kalau otot kita rileks, kita akan lebih mudah tertidur. Kalau saya, magnesium glisinat saya minum, magnesium glisinat. Kemudian saya juga setiap mau tidur malam nih, saya harus mandi dulu, mandi air hangat. Supaya ototnya tidak tegang. Setelah itu mau digosok pakai minyak gosok boleh banget. Makanya saya selalu siap minyak gosok di dalam kamar mandi. Begitu selesai mandi, keringkan, gosok. Jadi pada saat tidur tuh kita sudah siap. Siap untuk tidur. Dan jangan lupa jauhkan gadget.
0: Ya, benar.
1: Karena gadget ada Blu-ray, sinar biru yang akan menghambat sinyal ngantuk.
0: Ya,
1: sinyal ngantuk gak keluar, oh masih terang nih. Berarti belum waktunya tidur. Itu dia.
0: Iya benar, dokter. Terus dokter, sekarang ini kan lagi banyak sekali, influencer-influencer ini banyak menggunakan apa ya? Tapi yang saya lihat sih, kalau kandungannya apa saya kurang tahu dokter. Tapi dia itu modelnya itu seperti suntikan yang untuk insulin itu dokter. Tapi bisa nurunin atau menekan nafsu makan kita.
1: Oke, itu ada memang ya. Sebetulnya itu untuk menurunkan gula darah, ya.
0: Ya.
1: Tapi dengan satu efek adalah menurunkan nafsu makan, ya.
0: Iya, dokter. Nah,
1: kalau menurunkan nafsu makan, akhirnya makanan kita jumlahnya itu akan sedikit.
0: Iya.
1: Ya kan? Akan sedikit. Ya, nah, itu turun berat badan, tapi yang turun adalah massa otot.
0: Oh, massa otot.
1: Kalau massa otot yang turun, apa yang terjadi? Kita jadi lemah. Keseimbangan kita jadi terganggu. Keseimbangan terganggu, apa yang terjadi? Lebih mudah jatuh.
0: Ya, dokter.
1: Nah, ya kan? Jadi sebetulnya orang diet itu tidak boleh lapar.
0: Oh, tidak boleh orang lapar ya, dokter ya?
1: Betul. Kalau kita lapar, apa yang dicari? Ayo, malam-malam lapar nih. Apa yang dicari?
0: Indomie.
1: Iya, mie instan. Kalau keluar, iya, apa yang ada di sana yang jual? Yang dijual apa kalau di luar? Nasi goreng.
0: Iya benar.
1: Mie goreng. Kalaupun kita nggak keluar, kita nyarinya apa? Ada biskuit, kerupuk, keripik itu.
0: Iya benar.
1: Semuanya karbo. Kalau kita banyak makan protein, kenyangnya lebih lama. Kalau kenyang lebih lama, kita nggak bakal cari cemilan.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya benar, dokter.
1: Ya udah tidur. Tidur aja. Semuanya tergantung kita sebetulnya. Merubah pola makan itu penting. Makanya saya bilang yang paling di bawah, yang paling, apa kita sebut ya, dasar, fondasi. Fondasi dari kebugaran kita itu adalah mengatur pola makan.
0: Iya, dokter.
1: Betul. Dan air yang cukup.
0: Iya, benar. Berarti walaupun berdiet tidak masalah tetap mengkonsumsi nasi, tapi hanya dengan porsi yang lebih sedikit gitu ya, dokter ya?
1: Betul, betul. Jadi kita bisa ngatur gini. Karbo kita itu 20%.
0: Iya.
1: Ya. Itu bisa nasi, bisa kentang, bisa ubi, bisa jagung, mana-mana yang kita mau. Tapi jangan semua. Ah, saya mau nasi, tapi kentang juga deh. Saya tapi ada jagungnya. Nah, jadi gede dong.
0: Iya, benar dokter.
1: Ya. Contohnya gini. Saya pengen pecel. pecel udah ada sayurnya kan.
0: Iya.
1: Nah, tapi juga pecel itu enak kalau ada rempeyeknya. Iya apa enggak?
0: Iya benar, dokter.
1: Peyek itu enak. Nah, peyek itu adalah karbo. Jadi udah, saya makan pecel, nggak usah pakai nasi, tapi pakai peyek.
0: Sama aja
1: Jadi
0: gitu,
1: kita
0: dokter.
1: atur, atur. Iya,
0: Oke.
1: kita atur dong.
0: Iya, dokter.
1: Kita atur. Iya kan?
0: Iya.
1: Nah, lagi kita pengen misalnya makan apa ya? Ah, itu udah dulu. Kasihan.
0: Ya, sepertinya ada telepon dokter. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Bang Ordes nih.
0: Ya, silakan Bang Ordes dengan dokter Reni.
2: Assalamualaikum, Bu Dokter. Bu Dokter.
0: Iya, silakan Bang Ordes.
2: Nah, ini kan saya menjelang itu kadang-kadang kan apa itu makan martabak atau gorengan. Kan kadang kita makan nasi agak banyak, tapi campur dengan gorengan. Kemudian sayurnya kan kurang. Gimana itu, Mbak Putri? Supaya seimbang dengan nasi, dengan gorengan, kadang-kadang makan
1: Nggak
2: martabak
1: kedengeran.
2: itu.
0: Oke, ya nanti saya sampaikan ke dokter ini ya.
2: Makasih, Mbak Dokter.
0: Ya, makasih Bang
2: Ordes.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Gini dokter, tadi pertanyaan dari Bang Ordes, beliau ini juga suka makan nasi tapi tetap pakai gorengan. Kira-kira gimana itu dokter?
1: Iya, sesekali gorengan itu boleh. Saya juga masih suka gorengan.
0: Oh masih ya dokter
1: contohnya
0: ya?
1: Gorengan, ya contohnya apa gorengan? Lumpia goreng, kroket, itu juga kan enak.
0: Iya benar.
1: Sesekali, sesekali itu. Nah itu ada lagi.
0: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
3: Di Pantai Sedayu.
0: Pantai Sedayu siapa itu?
3: Siapa ya? Pak Muhyiddin.
0: Iya, silakan Pak Muhyiddin.
3: Iya, Assalamualaikum, Bu Dokter.
0: Iya, silakan.
3: Bahkan saya kan pulang-pulang dari umrah kemarin hari Jumat. Nah, sekarang sampai di rumah, saya kurang tenaga lah gitu.
0: Iya.
3: Apa-apa yang kita makan ini?
0: Oh, Pak Muhyiddin pulang ke rumah terus kurang tenaga, kira-kira mengkonsumsi apa untuk mengembalikan tenaganya gitu ya?
3: Iya.
0: Oke, nah saya sampaikan ke dokter ini ya.
3: Iya, itu aja ya.
0: Iya, terima kasih ya. Pak Muhyiddin. Ya, dokter, beliau dengan Pak Muhyiddin tadi bertanya, beliau ada pekerjaan di luar, kemudian kembali ke rumah, dan badannya mungkin terasa lebih lemas. Kira-kira apa sih, dokter, makanan yang dikonsumsi untuk mengembalikan tenaganya, gitu? Tapi dengan cara yang
1: protein.
0: Sehat, gitu.
1: Protein yang paling gampang. Iya. Ya. Jadi protein itu bisa kita simpan sebagai cadangan energi kita. Contoh nih, kalau kita misalnya mau melakukan maraton. Ya, maraton itu kan perlu waktu. Nah,
0: iya, dokter.
1: Di awal-awal yang kita gunakan adalah karbo.
0: Iya.
1: Tapi jangan banyak karbonya. Karbo nih, tapi kita sudah siap dengan makan protein sebelumnya. Jadi cadangan protein kita ada, cadangan lemak pun ada. Jadi yang penting kita harus cukup makan protein. Ya, supaya kita nggak lemes. Kalau kita misalnya makannya hanya karbo,
0: ya,
1: kita melakukan kegiatan di luar dan banyak menggunakan tenaga, karbonya habis, kemudian cadangannya nggak ada, lemes. Jadi kita harus punya cadangan. Intinya itu, harus punya cadangan.
0: Cadangan. Oke, dokter. Jadi untuk resistensi insulin ini lagi kembali dokter, kira-kira dokter apa caranya yang paling paling mudah bisa dibilang ya untuk menurunkan resistensi insulin, karena saya sendiri sih merasa berat badan saya ini udah berlebih dokter.
1: Ya merubah pola makan tadi, pola makan yang kita perbaiki.
0: Ya dokter.
1: Ya, jadi karbonya yang harus kecil, karena karbo nggak bisa disimpan. karbonya dikecilkan. Ya. Kita butuh karbo untuk beraktivitas. Ya, tapi aktivitas yang sesaat awal itu pakai karbo, tapi nggak bisa banyak gitu.
0: Ya.
1: Harus setelah itu dibantu oleh lemak dan protein yang sebagai bahan bakar juga.
0: Ya, tapi kadang-kadang juga kayaknya butuh yang manis-manis itu gimana tuh dokter? Kadang
1: kita
0: saya udah nahan-nahan. Udah nahan-nahan nih tapi kiranya
1: kita
0: butuh. Oh, mindset ya dokter ya.
1: Mindset kita. Kalau gak makan nasi, lemes.
0: Ya.
1: Kalau gak makan nasi, lapar. Kalau saya lemes berarti saya butuh gula. Jadi yang saya konsumsi adalah teh manis.
0: Ya, Pak. Iya benar dokter.
1: Itu. Saya punya pasien, itu yang dirasakan. Wah, lemes nih. Oh, berarti saya kurang gula. Jadi pulang ke rumah, minum teh manis. Cari, kalau kemana-mana, kopi. Oke, kopi tambah gula. Kayak pakai, apa namanya, cappuccino. Kopi latte. Pakai, apa lagi, banyak banget gitu. Ya, itu yang dicari adalah yang manis.
0: Ya,
1: akhirnya sebulan dia melakukan itu, lemesnya enggak berkurang, bahkan bertambah. Akhirnya sampai dia satu saat tidak bisa bangun dari tempat tidur, dibawa ke IGD, dan hasil pemeriksaan gula darahnya tidak dapat dideteksi karena terlalu tinggi. Nah, udah dia dirawat seminggu itu, dicoba untuk menurunkan gula darahnya. Ada, sudah. Karena mindset kita yang salah.
0: Berarti selain memperbaiki pola makan, kita juga pola pikirnya harus diperbaiki ya dokter ya.
1: Betul banget, berubah pola pikir.
0: Ya.
1: Harus dirubah.
0: Baik. Terima kasih dokter Reni, ternyata waktunya sudah pukul 22 ini. Kami harus melanjutkan program selanjutnya. Dokter, kita ketemu kembali di waktu yang lainnya dokter. Saya senang sekali kalau berbincang dengan dokter Reni ini.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau bisa saya Senin, tiap hari Senin dah saya yang masuk.
1: Ayo.
0: Baik, terima kasih dokter Reni untuk waktunya.
1: Oke.
0: Selamat malam Bu dokter. Assalamualaikum. Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, itu dia tadi bincang-bincang kita dengan Bu Dr. Reni ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di dokter kita setiap hari Senin malam ya di pukul 21, jangan ragu, boleh langsung bergabung. Anda bisa bertanya apa aja yang kira-kira menjadi kendala kesehatan Anda, karena gratis loh pendengar. Kapan lagi Anda bisa berkonsultasi gratis dengan dokter kalau bukan lewat Studio Pro 1 RRI Mataram. Ya, kita kembali ke topik kita. Di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Ruang Rindu langsung dari Studio Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Kita bertemu kembali pendengar di Ruang Rindu malam ini ya. Untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam ini, boleh langsung bergabung di line telepon kami 0818-0205-6000, juga di 646521. Dan untuk Ruang Rindu malam ini, lagunya dari lagu Indonesia tahun 2000-an ya. Dan seperti biasa di Ruang Rindu kita hanya bisa kirim pesan atau titip salam. Dan untuk lagu-lagunya sudah disediakan oleh MD kita. Lagu pertama di Ruang Rindu malam ini ada Melly Guslow dengan Ada Apa Dengan Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Bagi rindu lewat memori dan lagu, silakan langsung terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, Mbak Putri.
0: Waalaikumsalam, Pak Marisa, silakan.
1: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, Pak Marisa, gimana kabarnya?
1: Sama dong, sehat.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Marisa.
1: Salam-salam buat Widya Pujur, ada Bajang Misteri, Mbak Kingsu, Mbak Kingsa, ada Mbak Piola, Ayu Maluku, Mbak Kinanti, Pak Mawi, lalu Dudin, ada Pak Yamantang, ada Mirian, Mbak Musa Budin, ada Mbak, ada siapa lagi? Mami Kedah Parce, Pak Bunda Siti Anjar, Bunda Masni, Bunda Cahaya, Tandi Rai, Mas Andi, dan Selandi. Itu aja ada Mbak Putri ya.
0: Ya, Pak Marisa, terima kasih sudah bergabung malam ini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Pak Marisa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Lale.
2: Iya, gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Kabarnya baik. Mbak Lale gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah, silakan. Boleh.
2: Halo, yang pertama buat Subuh Hati yang ada di Singaraja, moga-moga diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Yang urusan Pak Marisa, moga selalu juga. Ada Mamirian, ada Pak Mawiin, ada Pak Ordes, ada Pak Andi Gunung Sari, ada Mas Raja, ada Rito Liin, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. siapa lagi Pak Supri bersama Bunda Marni, ada Mbak Kenza, ada Pak Kenzo, buat semuanya Danggi dari Asumberga sampai terkecuali selang pompok jabatan, moga selalu buat Mbak Putri, moga-moga Mbak Putri selalu diberikan kesehatan,
0: amin,
2: panjang umur, semakin dilancarin rezekinya, amin, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Besok tanggal 1 Mbak Putri, tebal dompetnya.
0: Langsung ketawa saya dengarnya.
2: Nggih, sampun niki atur tiyangi.
0: Iya, Mbak Lale.
2: Satunya tirang rangkung titi yang pasuna sampure Agung Ali Sampure Mbak Putri. Lagunya lalu tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Lale. Mbak Lale hafal lo besok tanggal 1 katanya saya. Oke, silakan di belakang Mbak Lale. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti, lama tidak bertemu di udara.
3: Iya nih, baru agak mendingan nih pilesnya.
0: Kayaknya sekarang lagi penyakit umum itu Mbak Lale tuh.
3: Iya. Ini boleh kabar Mbak Putri?
0: Kabar saya baik, Mbak Lale gimana kabarnya?
3: Kok Mbak Lale sih?
0: Kok Mbak Lale, Mbak Kinanti gimana kabarnya?
3: Kabarnya masih pilek,
0: masih flu, masih bindeng ya.
3: Iya.
0: Ya, silakan Mbak Lale. Okay. Mbak Lale lagi.
3: Sekarang
0: lagunya lagu Indonesia tahun 2000-an Mbak Kinanti.
3: Iya. Apa lagunya Mbak?
0: Lagunya ada Aku Baik-Baik Saja dari Ratu dan Cintakan Membawamu dari Reza Artamevia.
3: Oke. Okay. Kamu nyamperin dulu ya.
0: Boleh, silakan.
3: Buat pengantin Kak Irwan, Ila, Purbaya, Sekarang Kadi, Kamu Hidin, Pamawi, Untuk Kebuntur, ada Pangeran Kudul juga di KLI, terus ada Pak Marisa tadi ya.
0: Ya, ada Pak Marisa.
3: Sehat selalu Pak Marisa. Ada Mbak Maya, ada Mbak Kirza, Mbak Kenzo juga, ada Bang Sahril, Ataman, Bang Raja, Mbak Fajar, terus ada Mbak Nili, ada Jawa Temuli, Om Irian, Sotorihin, Ajang Rian, ada Pak Nursah, Pak Jerman, Pak Daniludin, ada Bunda Kartini, Pak Sukri, Bunda Marni, terus ada Bunda Isya, Bunda Mas Bunda Cahaya, Bunda Sihajar, ada Bunda Hir, ada Mbak Kalana juga, ada semua-semua Mbak Putri.
0: Iya, Mbak Kinanti.
3: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya.
0: Amin.
3: Buat semua kru-nya juga sehat selalu. Mbak Putri sama kru-nya sehat selalu bersama keluarga. Nanti kalau pulang hati-hati jalan.
0: Iya Mbak Kinanti.
3: Terus semangat Mbak Putri.
0: Iya Mbak Kinanti, terima kasih.
3: Iya, lagunya kita dengerin sama-sama ya.
0: Iya.
3: Iya, selamat malam.
0: Selamat malam Mbak Kinanti. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu, Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Selamat malam, Mbak Kinza. Ayo kita tes mic dulu.
4: Soalnya kena asap rokok tamunya tadi.
0: Aduh.
4: Asap lagi Mbak Kinzanya ini, Mbak Putri.
0: Ya ini. Oke deh, Mbak Kinza silakan.
4: Iya, ada salam-salam dulu ya, ada Mbak Kinanti, makasih kelingannya Mbak Kinanti, terus ada Mbak Ila, Bang Alvin, Bang Ordes, Mbak Lale, terus Bunda Aisyah, salam tunas kangen sayang aja dari Adinda ya Bunda Aisyah, terus buat Bunda Cahaya, Bunda Kartini, terus buat Bunda Siti Hajar, Bunda Masnia, terus buat kata Bang Ordes ya.
0: Ya.
4: Salamnya paling manis aja dah buat Bang Ordes ya. Terus buat siapa lagi ya? Bang Tenggo juga yang di Sumbawa ya. Semuanya dah Mbak Putri. Pak Marisa tadi ya.
0: Iya, penemu pertama ya, ada Pak Marisa.
4: Selamat malam juga. Iya, selamat malam juga buat Pak Marisa. Salam sehat, salam bahagia, salam manis kompak aja dari Kinza ya.
0: Ya.
4: Oke deh, buat Mbak Putri lagunya yang itu dong ya, yang aku baik-baik saja itu ya.
0: Oke, Mbak Kinza nanti diputarin ya.
4: Oke deh, kalau gitu buat Mbak Putri selamat bertugas, hati-hati kalau pulang ya. Aku dan selalu sama buah hatinya juga ya. Oke deh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri.
0: Selamat malam Mbak Kinza. Oke, pendengar sudah ada 4 telepon yang masuk ya di Ruang Rindu malam ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Ratu dengan Aku Baik-Baik Saja. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat memori dan lagu. Silakan untuk Anda yang belum masuk di Ruang Rindu malam ini, langsung bergabung di line 0818-0205-6000. Halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bang Raja, silakan.
1: Yeah. Ruben ketemu lagi sama Putri malam-malam.
0: Iya benar.
1: Gimana kabarnya Putri?
0: Kabarnya baik, Bang Raja gimana kabarnya?
1: Ya baik-baik ya, kayak gitu.
0: Alhamdulillah, silakan nah, Bang Raja. Dompet lagi ya? Oke. Iya. Silakan.
1: Ya apa lagunya?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an, Bang Raja.
1: Apa-apa tuh?
0: Yang belum diputarkan ada Bintang Keabadian, Melayang, sama Ada Apa Denganmu.
1: Apa dengan Melinda?
0: Oke, nanti diputarkan Bang Raja, silakan.
1: Ada
0: Apa Denganmu dari
1: ya,
0: Noah. Oke.
1: Ini untuk Inza ya.
0: Ya.
1: Ini mendang sudah banyak teman, malah lupain. Terus yang untuk nanti Lali Ratu, Maya Mantang, Gila dan Pak Iwan, terus Bang Ondes, terus Bunda Isa, terus Bunda Siti Hajar, Bunda Kemang, Bunda Ayah, terus Pak Alvin di, terus Bang Fajar, terus Pak Sikri, Bu Kartini. Dari A sampai Z sedang Mbak Putri ya.
0: Iya Bang Raja.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bergabung di belakang. Di belakang Bang Raja ada siapa ini? Halo Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Bapak.
0: Dengan Bang Ordes ya?
2: Ya.
0: Ya, silakan Bang Ordes.
2: Bapak yang tadi tuh minta apa? Siapa yang nyanyi tadi lagu tuh?
0: Yang mana yang terakhir itu ya?
2: Nah, yang barusan ini.
0: Ada Cilukba dari Bagus. Bagus apa nih? Bagus Arianto. Bang Ordes.
2: Apa judulnya?
0: Cilukba.
2: Cilukba.
0: Mm-mm.
2: Tadi waktu Mbak Budi tertawa, waktu Mbak dokter itu, suaramu itu tertarik sama saya. Saya tertarik suaranya tertawa Mbak Budi. Waktu ada Bu Dokter tadi.
0: Ya, silakan salam-salamnya Bang Ordes.
2: Salam ya. Salam sama Bang Alvin, Mbak Janglae, Bang Irwan, Mbak Ila, Mbak Ginza, salam manis kembali dan semoga kesehatan terjaga. Kemudian Mbak Sinanti, Mbak Maya, Widya, Bang Kajar, Bang Raja, Bang Kinzu, Bang Tinggu juga. Kemudian Mbak Ayu di Maluku, Bunda Kita Hajar, Bunda Lale, Bunda Isa, Mbak Mirian, Bunda Warni, dan semua-semua Mbak Putih ya.
0: Ya.
2: Semoga Mbak Putri tetap sehat selalu dan
0: amin.
2: Jangan ngantuk dulu ya.
0: Yuk.
2: Biar aku dengar suaramu yang lembut.
0: Ya, terima kasih Bang Ordes.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon lagi penutup Ruang Rindu malam ini. Silakan bergabung di 0818-0205-6000. Ayo, kira-kira siapa ini penelpon terakhir ini? Halo Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bunda Kartini.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda.
3: Kita jumpa lagi, apa kabar?
0: Kabarnya baik, Bunda Kartini gimana kabarnya?
3: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Silakan nah, Bunda. Boleh.
3: Salam buat Bunda Aisha, Mbak Maya, Mbak Junanti, ada Bunda Cahaya, Bunda Masnia, Bunda Siti Hajar, Mbak Cinca, Yudia, Bajang Listri, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Irwan, Mas Yudi, Bapak Haji Herman, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Bunda Marni, Bapak Sutri, Anwar di Madura. Semua salam sehat selalu buat Mbak Putri, sehat selalu juga.
0: Amin Bunda.
3: Semangat Mbak Putri.
0: Iya, terima kasih Bunda Kartini.
3: Iya, iya, ntar kalau pulang hati-hati.
0: Iya Bun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar persatukan informasi dan inspirasi, saya tutup untuk sesi telepon malam ini di Ruang Rindu ya, karena masih akan ada beberapa lagu yang akan kita putarkan sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ada Bintang Keabadian dari Roni Sianturi. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik, idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan, yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa kata Dokter Maitia tentang CPTS?
1: Nah ya Dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Papa normalnya, Gibran pengen sekolah.
1: Saya Vika, bosan di rumah. Enggak tuh, Vika di rumah kreatif loh teman-teman. Bantu ibu masak buat bora tahu. Itu cara bermain Vika.
2: Ya, karakter anak itu sangat berbeda. Ada yang pendiam, ada yang suka tantangan, ada yang tidak betah, ada yang banyak ngomong, macam-macam. Oleh karena itu, kita harus bisa memahami. Peran orang tua harus memahami. Kita harus mengenali bagaimana sisi anak itu sebenarnya. Seperti apa sih karakternya? Sehingga kalau mereka memahami dengan baik, maka orang tua dapat memberikan hak-haknya. Hak apa saja? Hak bermain, hak pendidikan, perlindungan. Ya, ada 10, termasuk hak makanan, rekreasi, dan kesamaan. Jadi itu mereka harus bisa memberikan hak-hak tersebut. Jadi ada anak yang mungkin barangkali kurang kreatif, maka orang tua harus merangsangnya bagaimana cara pembelajarannya. Jadi orang tua harus mengajak dia, orang tua harus lebih aktif ya, membuat metode pembelajaran dengan baik, mengajarkan bagaimana mereka bisa lebih kreatif. Tetap semangat belajar, jadikan hari-harimu menjadi hari yang indah, sehat, dan bermanfaat untuk masa depan kalian. Saya, Nurse Muhammad Sunarto, spesialis keperawatan jiwa, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Provinsi NTB.

Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, makanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram, program 1 hari ini, hari Selasa 1 September 2026, kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar hari ini saya Dian Mustafa dan ada Bung Oke di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Napi kabar sida selapo Ina amak tiang sak berbahagia nggih sekelemak nika sudah terbangun tentunya untuk menanti waktu subuh. Dan memang waktu subuh akan segera tiba, maksudnya kumandang azan subuh, karena saat ini sudah berlangsung tarhim dari Masjid Raya Hubul Watan Islam Nusantara NTB. Untuk itu kami akan membuka rangkaian acara yang pertama pagi ini. Kita masuk mutiara pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islam Nusantara NTB. Nanti insya Allah akan diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

0: Kami persilahkan kepada para jemaah yang masih berada di samping dan belakang untuk kita sama-sama merapat, karena insya Allah kajian akan segera kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil munfaridi bil ijad, wassalatu wassalamu ala afdalil ibad, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal rasyad, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pursatu RRI Mataram di mana saja berada, mengawali pagi yang berkah ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mewajibkan kewajiban kita selaku hamba Allah, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan i'tikaf kita dengan menambah khazanah keilmuan kita di majelis yang mulia ini. Kemudian shalawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita semua dari jalan yang tidak benar menuju jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam, yang juga kita masih berada di bulan kelahiran beliau. Hadirin hadirat rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah subuh kali ini kita akan mendengarkan kajian umum yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ahmad Mukhlis, insyaallah sampai dengan menjelang waktu syuruk tepat pada pukul 06:18. Dengan mengharap rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kajian ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram, falyatafaddal ma'jur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Ayat yang dibaca ini adalah ayat yang kita dengar tadi dari imam kita Ananda Bapak Tuan Guru Haji Abdul Manan. Ayat ini surat At-Taubah 128. Yang pertama, yang saya hormati Ketua Takmir, seluruh jajaran, artinya ketua yang memakmurkan dan jajaran yang memakmurkan masjid, meramaikan. Wallahu a'lam.

0: jamaah kita hanya segini-segini saja. Pokoknya yang namanya takmir itu adalah orang yang meramaikan masjid. Ya, silaturahim, datang ke rumah-rumah terdekat mungkin. Ini yang hadir yang tidak jadi ketua takmir. Jemaah sekalian rahimakumullah dan para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Mataram, di mana aja yang saya muliakan dan dirahmati Allah. Pagi hari ini saya ingin mengajak jemaah dan para pendengar Radio Republik Indonesia untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, bil khusus di bulan mulia ini kita banyak mendengarkan kajian-kajian tentang kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, selamat atas terpilihnya ketua PBNU yang sekarang. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk yang benar kepada beliau. Yang ketiga, syukur kita itu adalah dengan kayak kita baca surat Saba. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bersyukurlah engkau wahai keluarga Daud dengan banyak beramal soleh. Jadi amal soleh ini datang ke masjid, rukuk, sujud bersama imam, itu adalah salah satu di antara kebaikan yang disebut oleh Allah sebagai tanda bersyukur. Duduk-duduk kita baca istighfar, duduk-duduk kita berdoa, duduk-duduk kita zikir, duduk-duduk bil khusus bulan ini memperbanyak solawat, bil khusus sebagaimana amalan sahabat dan tabi'in, tabi'in dan tabi'in. Pak Haji Soleh kalau sudah hari Jumat, beliau lepas Al-Quran dan beliau hanya berselawat diam di dalam rumahnya malam Jumat dan hari Jumat. Itu juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi sekali, i'malu ala Dawuda syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai tanda syukurmu. Beramal soleh maksud. Kata yang baik, amal soleh. Melihat, menghindari maksiat, sudah termasuk amal soleh. Mendamaikan orang, termasuk amal soleh. Itu sebagai rasa syukur kita. Mudah-mudahan tidak ada lagi kata-kata yang bilang begini, yang ke putih tolam, kendek kejak maafan. Kita harus pemaaf. Kita harus melihat orang lain itu seperti diri kita sendiri. Saya melihat jamaah semua ini kayak saya lihat diri saya sendiri. Kalau pelongguh bisa benar, saya mungkin juga bisa benar. Kalau saya banyak salahnya, pelungguh juga banyak salahnya. Kalau pelungguh ingin dimaafkan, saya juga ingin dimaafkan. Kalau pelungguh ingin senang, ingin dikasih, saya juga ingin senang dan ingin dikasih. Itu makanya Rasulullah mengatakan al-mu'min, orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman lainnya. Tidak usah jauh-jauh, cukup pelungguh lihat saya, siapapun dia, sama kita, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau tidak minta taubat, istighfar, minta ampun, tidak akan diampuni sama Allah. Ada upaya dari kita, dan ini semuanya adalah menjadi amal soleh sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Dan akhir ayat itu mengatakan As-Saba 13, nanti coba diulang, dibaca di rumah. Wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Lagi sekali, wa qalilum min ibadiyasyakur, sedikit sekali hamba-hambaku itu, kata Allah, yang pandai bersyukur. Karena apapun yang kita lakukan merupakan kebaikan. Yang kedua, menjaga diri, membentengi diri dan keluarga dari maksiat, itu adalah rasa syukur kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini tentang syukur. Tadi ayat yang dibaca kita dengar bersama di terakhir kedua dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari dirimu. Ini ada dua tafsiran. Ada yang mengatakan untuk orang Quraisy bangsa Arab, tapi paham yang kedua yang paling benar, min anfusikum, dari dirimu sendiri sebagai manusia. Karena Rasulullah itu manusia kayak tiang pelungguh. Rasulullah kalau di panah pelipisnya dulu berdarah, mau dicabut terpotong panah itu, tinggal apa, makan mangan doang. Namun mangan doang, bahasa Indonesia makan saja. Besinya saya yang masih di sini. Akhirnya seorang sahabat menggigit anak panah yang ketinggalan itu sampai terbuka. Dan setelah terbuka, darah Rasulullah mengalir, dijilat sama sahabat itu dan ditelan. Ini khasaisun nabi. Ini khusus untuk Nabi. Kalau kita, bapak kita, nenek kita, ibu kita, tidak boleh kita minum darahnya, haram itu. Kecuali darah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul. Ini kita ingat-ingat ini, masih lagi berapa hari Maulid ini? Ini tanggal berapa ini? Rabu tanggal 20 ya? 18. Berarti lagi 22 hari atau 21 hari kalau 29 banyak bulan ini. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, telah datang kepadamu seorang rasul yang dari manusia itu sendiri. Ini pemahaman yang umum bagi para mufassir, dan ini yang paling kuat katanya. Karena Nabi itu sama dengan kita. Kalau dicoret, tadi dipanah, keluar darah. Sama kita. Yang kedua, kalau Rasulullah itu bisa lapar, bisa haus, kita juga sama. Sampai beliau sendiri mengatakan, ana basyarum mithlukum, aku ini manusia seperti kalian. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, subhanallah. Kalau beliau uban, kita juga uban. Kalau beliau kawin, kita juga kawin. Kalau beliau beranak, kita juga punya anak. Jadi betul kata beliau itu adalah anak basyarum mithlukum. Kita ini adalah manusia seperti kamu. Ini yang paling kuat pemahaman. Kemudian apa? Azizun alaikum ma'anittu, sangat berat dirasakan derita-deritamu. Sampai sekarang di dalam kubur itu Rasulullah, kita yakini semua, kalau datang ke Madinah di makbarah beliau bersama Abu Bakar dan Umar, kita ada dua pendapat di situ. Kalau kita katakan assalamu alaikum ya Rasulullah, assalamu alaikum ya Abu Bakar Siddiq, assalamu alaikum ya Umar Faruq, nanti kedengaran jawaban itu. Ini ada dua pendapat ini. Yang pertama pendapat itu adalah beliau jawab, terkadang orang mendengar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan ada yang mengatakan yang menjawab itu malaikat yang berdiri di apa, di atas kepala beliau itu yang menjawab katanya. Ini ada dua pendapat, tapi yang lebih kuat adalah beliau menjawab sendiri. Makanya kita Pak Beni kalau masuk kubur itu kita hidup itu di alam kedua, awalun min awailil akhirah, episode pertama dari episode akhirat selanjutnya. Kubur itu artinya transit, istirahat sebentar. Kalau Nabi Adam kira-kira Pak Haji Soleh berapa tahun ya di dalam kubur? Saya tanya bapak dari kakek pelungguh sudah berapa tahun di dalam kubur. Tapi hadis yang saya dengar dari Allah yarham Kiai Zainuddin MZ itu, apa kata beliau? Ya kalau disiksa jangan kena lama-lama, Pak Opik, saya ikat tangan pelungguh ya. Nah, kaki pelungguh diikat, kepalanya diikat, sudah tidak bisa bergerak, sudah begini. Sudah dicelak dengan api rokok saja 5 menit. Lama apa tidak rasanya itu? Jangankan 5 menit, 1 menit. Kalau tersiksa, sungguh. Dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya. Ada kawan tiang dari Mataram, kita mau sama-sama maulid misalnya ke Kute sana. Tunggu Tuhan Guru, insya Allah jam 10 kita. Ini tidak disiksa, ini hanya nunggu. Hah? Pernah dialami nih? Yuk, tunggu jam 10 belum nongol. Setengah 11 belum nongol. Itu setengah jam itu lama sekali rasanya. Padahal tidak disiksa. Sampai jam 11 belum datang. Setengah 12 baru dia datang. Maaf Tuan Guru katanya, mobil saya tadi pecah bannya di rumah katanya. Nak nunggu saja itu namanya makbar. Makanya kalau orang soleh, naumus solihin kata Zainuddin MZ itu, mengulangi sabda Nabi, kal arush, seperti pengantin baru. Pak Upik, gimana rasanya pengantin baru? Baru ketemu. Bapak yang sebelah kanan saya ini jangan ngomong ya kalau datang. Itu siapa namanya itu? Yang dua itu. Hah? Jangan ngomong, Pak. Dengarkan pengajian ini. Iya. Tolong jangan ngomong terus. Lebih baik pulang. Daripada hadir di sini. Karena bukan begitu adab kita. Jadi makanya iman dulu baru adab yang kedua. Adab tolabul ilmi itu dia ada. Sahabat Nabi ini begini. Dengarkan pengajian. Maaf, ini nasihat terbaik dari saya ini kepada pelungguh berdua. Jangan ada yang ngomong ini. Biasakan siapapun yang ngaji itu, tolong dengarkan pengajian itu. Bagus untuk kita. Jemaah sekalian rahimakumullah. Tadi soal nunggu. Ini namanya alam barzah. Orang mati itu kanaumun, orang mati yang soleh kanaumul arus. Adalah seperti tidurnya pengantin baru. Saya tanya Pak Taufik dan Pak Beni ini, bagaimana rasanya baru ketemu di dalam kamar dengan istri? Oh iya, Cida sudah kawin lah. Oh iya, tahu sudah pengalaman itu. Hei, cinta bertemu cinta, rindu ketemu rindu, semuanya ada di situ. Kita ngomong sambil bercinta. Assalatu wassalamu alaik. Astagfirullahaladzim. Sudah subuh ini katanya. Akan begitu nanti. Tatkala kita jadi pengantin baru itu di dalam kubur, kayak gitu rasanya. Datang duar katanya, apa namanya, sangkakala pertama, aja atisa'ah, kita bilang sudah datang hari kiamat ini. Subhanallah. Jadi bagi orang soleh, makanya mudah-mudahan soleh namanya kita, soleh amal kita. Ini soleh-soleh semuanya, bukan Pak Soleh saja dari dasar nagung itu. Ya mas sekali rahimakumullah. Makanya besok Rasulullah itu menangis. Jangan saja salah satu di antara umatku yang kau masuk ke neraka. Sebelum sanggup, Allah belum mau meninggal dia. Itu yang disebut azizun alaihi. Ma'anittum. Derita kamu apapun, apalagi deritanya kaum muslimin yang ada di Gaza oleh Israel itu. Coba kita kemarin dari KNRP, dari Abadi, ini yang saya pimpin ini, masukkan uang 1,5 miliar ke sana. Kita bangun masjid Istiqlal di situ. Akhirnya apa? Kemarin dibom, tidak ada bekasnya. Sama Israel, Netanyahu yang jahanam itu. Rasulullah kalau perang apa katanya? Ada adabnya juga perang itu. Jangan tebang pohon kayu, jangan rusak rumah ibadah, jangan bunuh orang yang sudah menyerah. Orang-orang tua hormati, anak-anak perempuan, anak-anak kecil jangan diapa-apakan, bunuh yang melawan saja. Yang menyerah angkat tangan cukup. Makanya al-adabu qoblal ilmi, adab dulu baru ilmu, baru amal. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah kalau tidak diturunkan Quran kepadanya, kayak Quran itu sudah dia. Cuma sebab musabab dari kita sebagai manusia itu harus ada, diturunkan bertahap Al-Quran. Sampai Aisyah ditanya, ma akhlaqur rasul, akhlaquhu huwal Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Apa saja, sampai disebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apa saja yang beliau katakan itu, yang beliau lakukan itu, itu adalah Al-Quran semua. Nah, azizun alaih, sungguh sangat apa sakit beliau itu mendengar kita ini umatnya yang menderita. Harisun alaikum. Apa haris itu? Harosa. Rakus. Apa rakus itu? Sangat pingin kita menjadi orang beriman dan orang soleh. Harisun alaikum. Itu Rasulullah. Kenapa orang banyak memperingati hari maulidnya? Karena itu harisun alaikum. Terakhir, kalau sudah jadi orang beriman, dia inginkan sekali keimanan dan keselamatan buat kita. Nah, kalau sudah beriman, bil mu'minina apa ra'upur rahim itu? Sifat Allah yang disifatkan, yang dikasih Rasulullah. Rauf, Rahim. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat Rauf dan Rahim, ditempelkan kepada hambanya yang paling dikasihi, yaitu Raufun Rahim. Terhadap orang mukmin, masya Allah, beliau ini adalah
1: orang penyantun dan penyayang. Sebagaimana diturunkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku turunkan kepadamu kecuali Muhammad ini tidak kuutus kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Pak, ikut Rasulullah itu dapat rahmat. Coba dengarkan ini sekarang. Ikut Rasulullah itu dapat rahmat. Dan orang, kata Rasulullah, tidak ada orang yang masuk surga karena amalnya, karena ilmunya, karena yang lain-lain, tidak ada. Illa birahmatillah, kecuali dengan datang rahmat. Tapi ingat, amal soleh itu mendatangkan rahmat. Tiang sama istri, tiang yang sangat kuat baca Quran. Sekali waktu dia sampaikan kepada saya, tanda saya kenapa begini, karena saya ingin setiap huruf itu akan datang rahmat Allah nanti. Setiap satu huruf Al-Quran, lain termasuk Korea. Hadis saja tidak jadi ibadah kalau kita baca. Ini Al-Quran, satu huruf, baru alif, lam, mim saja. Masya Allah, itu rahmat. Jemaah sekalian rahimakum. Sampai ada seorang pelacur yang taubat itu, gara-gara beramal soleh, mengasih anjing yang muter keluar lidahnya kasih minum, masuk surga dia. Angka Pak Denny, dedek bersedekah aja dengan sana, pacu, sedek pacu, acong bintang berbenginem, dapat pahala. Jemaah sekalian rahimakumullah, karena begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada empat hal yang penting kita ingat. Empat hal ini adalah wajibuna na'war rasul. Kewajiban kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kewajiban yang pertama adalah saya pakai kacamata dulu lihat kita. Tasdiqu fima akhbar. Selalu membenarkan apa saja yang dikabarkan oleh beliau. Coba dengar. Dua hal yang dikabarkan oleh beliau yang agung itu, ghaibaini azimaini, dua hal yang sangat gaib dan sangat besar. Pertama Allah, yang kedua hari kiamat. Makanya di dalam satu sabda beliau, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim jarah. Selalu man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yakul khairan awliyasku Aulias Mut. Yang dua ini gaib yang besar. Di antara rukun iman itu dua ini yang paling agung. Karena itu yang dihabarkan, maka kita harus tasdiqu fima akhbar. Tadi itu wanita itu habar dari Rasulullah itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang kedua, kewajiban kita adalah ta'atuhu fima amar. Mentaati setiap perintah beliau semampu kita.
0: Kita coba latih diri kita pelan-pelan mentaati Rasulullah. Mulai dari, mohon maaf, sholat berjamaah. Bulan kemarin, alhamdulillah, saya sempat sholat berjamaah di Masjid Penuja, sholat subuh. Ya Pak Rapat, pingin sekali saya lihat ini. Jangan share makanan saja. Ini opik betelang. Kemarin disanjung Pelunggu sama orang. Waktu kita ngaji di Allah itu, ada jamaah yang minta tulisan-tulisan itu di-share terus ke jamaah hasil pengajiannya. Pelunggu disebut-sebut kebaikannya. Masjid bulan terakhir kemarin, tanggal 30, di Masjid Ummul Huda Batu Jai. Terus sampai malam saya. Makanya saya ini kan anggota DPR ini, kalau ditanya berapa kali turun di di konstituen, bisa sampai paling kurang 60 kali saya bilang. Tidak ada 2-3 kali seperti yang lain-lain, Pak. Kadang 90 kali kalau 3 kali sehari itu. Jemaah sekalian rahimakumullah. Karena itu ta'atun fi ma'amal. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar. Udah tua ini begini nih, cepat lupa. Padahal ini di luar kepala semua. Ijtinabu manahan. Jauhkan diri dari apa saja yang dilarang oleh beliau ini. Pak Haji Saleh, kita sudah sama tua ini, di atas 70-an umur kita. Mestinya kita semakin lembut kepada istri, anak-anak, cucu, menantu. Beliau bilang, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku ini orang terbaik kepada keluargaku. Sampai Anas cerita, yang jadi pembantu saja tidak pernah dimarah. 11 tahun Anas ini, dari sejak umur bisa bekerja itu ya kira-kira belasan tahun. Meninggal Rasulullah, Anas menjadi ulama indah sahabat, ulama di kalangan sahabat. Orang bertanya sama beliau tentang bagaimana Rasulullah mengaji sama beliau, bagaimana Al-Quran itu. Nah, kehebatan beliau, saya tidak pernah dimarahi 11 tahun. Yo, 11 tahun nak. Misalnya dia bilang, Anas, carikan saya air. Saya mau wudu. Lalu datang Rasulullah ke tempat bongnya lah gitu, mau wudu. Ternyata masih kosong. Apa kata Anas? Insya'a amaroni. Kalau beliau itu mau, Pak Ramsah ini. Kalau beliau mau, beliau perintahkan saya lagi, Anas, ambilkan saya air, katanya. Illa, katanya, fa illa, kalau tidak, fa'ala binafsihi, baitang ma'ina. Namu Muhammad mentaram, ya lain nongkat, enggak. Bitum tuluk kentok, mah liampan nanon, ya. Itu sudah kata-kata marah. Jadi jemaah sekalian rahimakumullah. La ilaha illallah Muhammad Saudi Arabia, singgunting bibi pembantu.
1: dijorong dari rumah bertingkat sampai jatuh. Muhammad Malaysia masih menurun. Illa Muhammad Rasulullah bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau itu adalah uswatun hasanah, contoh yang paling terbaik. Tidak pernah marah, tidak pernah dendam dia. Dendam itu bukan sifat orang beriman itu. Coba kejelekan-kejelekan baginda, apa orang lain itu, masya Allah. Ini dari Mamida, seorang ustaz namanya Abdul Karim. Beliau menceritakan kepada saya, mukhlis katanya, Abu Lahab itu pamannya pernah menggali lubang katanya. Terus Muhammad baru turun dari gunung, baru memburu. Weh, Muhammad sini nak katanya. Supaya terperangkap Muhammad ke dalam mana itu. Ternyata begitu lihat Nabi Muhammad, tidak terasa apa didorong sama Allah juga dia ya, gitu. Dia yang kecebur ke dalam lubang itu. Maaf. Hati-hati. Tidak ada dendam. Justru Abu Lahab yang kecebur. Paman naik-naik paman, dituntun pamannya. Lalu dibuka sorbannya, dilap pamannya yang kena pasir. Dan kita ya sama narap wah dengar. Ini mati kamu. Berbunyi nah. Terakhir. La na'budu illa bima syara'a. Apapun ibadah, cara kita hidup ini penghambaan kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Benny ngangkat tangan kayak apa, kalau sholat berdiri kayak apa, kalau duduk kayak apa, di atas kursi kayak apa, kalau berbaring kayak apa. Itu ada syariatnya dari baginda Nabi besar Muhammad. Bergaul dengan istri ada cara-caranya. Jadi sekali lagi ada empat kewajiban kita. Apa? Yang pertama, ingat. Ini ingetan waktu titik doang nih. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbara. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, taati kalau apa yang pernah diperintahkan. Yang ketiga, ijtinabu manaha anhu, jauhkan apa saja yang dilarang. Lan na'budullah bima syara'a, jangan sampai menghamba kepada Allah kecuali ada syariatnya dari Rasulullah. Itu kewajiban kita kepada beliau. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadirin hadirat jemaah rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga dengan apa yang disampaikan oleh guru kita tadi menambah mahabbah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus memperbanyak selawat di hari kelahiran beliau. Untuk lebih berkahnya, marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring salawat tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tuntas sudah rangkaian ibadah salat subuh dari Masjid Raya Humbul Waton Islamic Center NTB. Dan pendengar kembali bersama siaran Pulau Satu RRI Mataram tentunya. Apa yang disampaikan di Kenggeh, yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mulis tadi, banyak sekali ibrah atau pelajaran yang bermanfaat yang bisa kita petik, kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah pendengar, saatnya kita akan bersama merangkai acara di NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Anda terbangun mengawali bulan September. Hari ini tanggal 1 melangkah dengan pasti karena semuanya menanti Anda di tempat aktivitas. Iya, pekerjaan yang masih menumpuk ya, yang belum dituntaskan di Agustus kemarin, atau ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang harus Anda kelarkan. Oke, dengan semangat itu insya Allah semuanya sudah Anda rencanakan ya. Dan tiang sapa julu Anda side selapu nggih. Napi kabar side? Lek kelemak sak seger nike. Untuk semua warga Lombok ya. Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Selatan, Lombok Utara, Lombok Tengah, ya Kota Mentaram, selapu pokoknya yang saat ini juga sedang bergabung bersama siaran Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi-informasi yang pasti yang akan saya hadirkan nanti untuk Anda pendengar. Karena itu tetap semangat di Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kami informasikan cuaca untuk edisi hari ini, pendengar, di hari Selasa 1 September 2026. Di wilayah kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, kemudian Sumbawa, wilayah Dompu, Bima, cerah pendengar untuk hari ini ya, dengan suhu berkisar dari 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Nah, sementara untuk kelembabannya pendengar, dari 47 sampai dengan 92%. Dan untuk wilayah Sumbawa Barat, udara kabur dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 45 sampai 95%. Lombok Utara, Kota Mataram, dan juga Kota Bima cerah dengan suhu 21 sampai 33 derajat Celcius, kelembabannya dari 39 sampai dengan 96%. Ya, kalau di Kota Mataram kelembabannya itu dari 39 sampai 91%. Nah, sementara Kota Bima 40 sampai 92%. Nah, kalau Lombok Utara ya dari 59 sampai 86%. Ya, pendengar, itu dia informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 1 September 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari Triple

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

melalui frekuensi di 89,2 MHz ya, dan juga di 92,7 MHz dan sila sida pirengan endah G dari AM 855 kHz siaran Pro 1 RRI Mataram Nike. Ya, pendengar, informasi terkait bagaimana pencegahan pinjol ini terus ya disosialisasikan, karena informasinya di kota bukan hanya di kota Mataram, tapi ini hampir di seluruh wilayah NTB ya. Jadi ada 103 ribu anak itu terhubung dengan pinjol. Wah, jadi Wagub, Wakil Gubernur NTB, akhirnya memberikan solusi begitu ya, untuk bagaimana membiasakan ya anak-anak itu sejak dini untuk menabung. Karena Wagub Indah Damayanti Putri menyoroti ada maraknya kejahatan keuangan digital ya, yang tentu ini sangat mengancam generasi muda. Dan bagaimana kebiasaan atau ada budaya menabung ya sejak dini ini adalah sebenarnya bisa dijadikan edukasi dan tentu bisa menjadi pendidikan karakter ya. Dan bagaimana nanti kedepannya anak-anak ini akan bisa membangun kemandirian finansial mereka sendiri ya sebagai seorang pelajar. Dan tentu saja kalau kita lihat nih, 6,5% kredit macet di Nusa Tenggara Barat karena berkaitan dengan pinjaman online ini sendiri ya. Ini kan lebih memprihatinkan lagi ya. Ditambah 103 ribu anak dan juga remaja, ini hampir bukan hanya di NTB tapi di seluruh Indonesia itu sudah terhubung dengan transaksi yang namanya pinjol, karena memang itu sangat-sangat mereka dimudahkan. Nah, kondisi ini adalah tentu warning juga yang ge. Ini peringatan untuk Sida selaku ge sebagai orang tua yang bijak, bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai yang dari sekarang itu untuk tidak membudayakan yang namanya pinjol, tapi bagaimana membudayakan menabung sejak dini seperti itu. Dan ada upaya-upaya seperti memperkuat literasi keuangan terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi NTB. Ada program namanya Kejar atau Satu Rekening Satu Pelajar. Nah, ini adalah program yang Masya Allah luar biasa ya. Jadi ada juga yang akan dibuat nanti namanya simpel ya. Jadi simpel ini adalah simpanan pelajar. Nah, ditegaskan oleh kepala OJK, jadi kebiasaan-kebiasaan menabung yang ditanamkan sejak usia sekolah ini adalah bagian dari upaya untuk membangun kesejahteraan finansial generasi muda tanpa harus mereka meminjam uang itu dari pinjol ya. Mari kita sama-sama menumbuhkan kebiasaan menabung untuk anak-anak kita. Semoga dengan adanya nanti simpel ya, simpanan pelajar, kemudian belum lagi ada Kejar ya, satu rekening untuk satu pelajar, ini nanti akan menjadi solusi begitu ya, untuk bisa membuat anak-anak ini disiplin begitu mengelola keuangan mereka sejak mereka sekolah. Dan akhirnya nanti akan terus terbangun ya, sampai mereka selesai sekolah, mengejar masa depan mereka. Dan tentu nanti dari tabungan itu mereka juga sudah bisa membuka usaha ya. Baik pendengar, itu dia informasi yang saya lansir dari rri.co.id.

Baik, pendengar, masih lanjut terus bersama di NTB pagi ini. Masih ada informasi nanti terkait dengan bagaimana memperkuat pengamanan karena untuk mencegah tindak kejahatan. Tentu saja ya, kepolisian resor di Nusa Tenggara Barat dalam hal ini itu dia, ia akan terus memperkuat pengamanannya. Informasi selengkapnya nanti bisa Anda simak pendengar di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampanan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Jadi langkah antisipasi kami dalam menghadapi pencurian ternak ini, fokus kami ada dua, yakni keamanan dan keselamatan.
2: Pada saat ini di Pemprov NTB ada dua formasi eselon 2 yang kosong, kemudian di bulan Agustus ini masih ada 8 eselon 3 yang kosong.
0: Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dalam mencegah tindak kejahatan. Dua jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kosong. Bersama saya, Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Meningkatnya aktivitas masyarakat saat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi perhatian aparat kepolisian di Lombok Barat. Warga yang memelihara hewan ternak diminta tidak lengah terhadap potensi pencurian, terutama di lokasi kandang yang jauh dari permukiman. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
1: Kami memetakan daerah-daerah sentra peternakan di pinggiran yang akses jalannya sulit dipantau.
3: Perayaan Maulid Nabi di Lombok Barat diperkirakan kembali meningkatkan aktivitas masyarakat. Kondisi tersebut sekaligus menjadi perhatian kepolisian karena mobilitas warga yang semakin ramai dapat membuka celah terjadinya tindak kriminal, termasuk pencurian hewan ternak. Polres Lombok Barat memastikan hingga kini belum menerima laporan mengenai pencurian hewan ternak yang berkaitan dengan momentum Maulid Nabi. Meski demikian, masyarakat diminta tidak lengah, terutama pemilik ternak yang kandangnya berjauhan dari permukiman. Kapolres Lombok Barat melalui Kasih Humas Polres Lombok Barat, Ibtu Amiruddin mengatakan, pihaknya tetap melakukan langkah pencegahan dengan meningkatkan pengawasan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan.
1: Jadi langkah antisipasi kami dalam menghadapi pencurian ternak ini, fokus kami ada dua, yakni keamanan dan keselamatan. Kami menginstruksikan para Babin Kamtibmas di Polsek Jajaran untuk turun langsung mengecek lokasi kandang warga. Selain itu, patroli dialogis di kita tingkatkan untuk mengingatkan warga agar tidak melepas liarkan ternaknya di jalan raya.
3: Kepolisian mengingatkan masyarakat bahwa pencegahan pencurian tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat. Pengawasan dari pemilik ternak dan kepedulian warga terhadap lingkungan sekitar juga menjadi bagian penting dalam mencegah tindak kejahatan.
0: Kepolisian Resor Polres Lombok Utara memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dengan meningkatkan patroli malam. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak kriminal sekaligus menjaga keamanan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Kapolres Lombok Utara AKBP Agus Purwanta mengatakan peningkatan patroli merupakan tindak lanjut arahan Kapolda Nusa Tenggara Barat untuk memperkuat upaya preventif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli difokuskan terutama pada waktu dan lokasi yang dinilai rawan terjadi gangguan Kamtibmas, termasuk potensi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, serta pencurian dengan pemberatan atau curat. Personil kepolisian disiagakan dan diterjunkan secara rutin ke sejumlah titik strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
4: Kapolres Utara kita ada rutin melaksanakan patroli rinjani presisi untuk antisipasi kejahatan-kejahatan terutama pencurian 3C dan kejahatan atau tindak pidana lainnya, terutama di tempat-tempat yang dianggap rawan.
0: Menurut Agus Purwanta, patroli tidak semata-mata dilakukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Personil juga diarahkan membangun komunikasi dengan masyarakat, menyampaikan himbauan keamanan, serta merespon secara cepat setiap potensi gangguan yang ditemukan di lapangan. Agus Purwanta menyebutkan penguatan pengamanan tersebut dinilai penting mengingat Lombok Utara merupakan salah satu daerah tujuan wisata di NTB dengan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan yang terus berlangsung. Polres Lombok Timur terus memperkuat Siskamling untuk mengantisipasi pencurian hewan ternak. Koordinasi juga terus diperkuat agar mampu melaksanakan siskamling secara rutin. Yunia Herawati melaporkan.
5: Hasil analisa, hasil evaluasi yang sudah kita lakukan memang pencurian-pencurian, kasus-kasus pencurian memang mendominasi di wilayah Lombok Timur.
6: Polres Lombok Timur memperkuat sistem keamanan lingkungan siskamling sebagai upaya mencegah berbagai tindak kriminal, termasuk pencurian ternak. Keberadaan siskamling dan petugas keamanan desa dinilai berperan penting mendukung aparat kepolisian dalam memantau lingkungan serta mengantisipasi pencurian hewan ternak. Kapolres Lombok Timur AKBP Aryakta Gagah Nugraha SIK mengatakan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan karena kepolisian tidak dapat bekerja sendiri menjaga keamanan di wilayah yang cukup luas. Penguatan siskamling menjadi penting karena kasus pencurian saat ini cukup dominan terjadi di wilayah Lombok Timur. Salah satu yang perlu mendapatkan perhatian adalah pencurian ternak yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Petugas siskamling dapat membantu melakukan pemantauan, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika ternak tidak berada dalam pengawasan langsung pemiliknya.
5: Tentunya itu sangat mendukung sekali dengan keberadaan siskamling, dengan keberadaan BKD. Itu merupakan hal yang sangat positif karena dengan keberadaan mereka bisa ikut membantu memonitor dan menjaga ternak-ternak yang ada di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di pemukiman warga yang memang saat jam-jam tertentu tidak dijaga oleh pemiliknya. Sehingga pencurian ternak bisa kita tekan dengan keberadaan rekan-rekan kita yang ada di lapangan. Kedepan, kasus-kasus yang seperti ini dengan keaktifan dari warga setempat, keaktifan dari BKD, keaktifan dari petugas-petugas yang ada di siskamling juga bisa meminimalisir kasus-kasus yang terjadi di Lombok Timur.
6: Lombok Timur sendiri memiliki potensi peternakan yang cukup tinggi, sehingga ternak menjadi salah satu aset penting yang perlu mendapatkan perlindungan. Kondisi tersebut membuat pengamanan ternak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemilik, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat di lingkungan sekitar. Kapolres menegaskan melalui siskamling, warga dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar pemukiman maupun lokasi kandang ternak. Masyarakat juga diharapkan segera berkoordinasi dengan petugas keamanan desa atau kepolisian apabila menemukan indikasi gangguan keamanan. Selain ronda malam, pemilik ternak diminta meningkatkan pengamanan secara mandiri dengan menempatkan hewan di lokasi yang lebih aman. Peternak juga dihimbau memasang pagar atau pengaman yang lebih kuat agar ternak tidak mudah diakses oleh orang yang tidak berkepentingan serta memasang kamera pengawas atau CCTV. Dengan siskamling yang aktif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengamanan mandiri, potensi pencurian ternak diharapkan dapat diminimalisir sejak dini.
0: Para peternak di Orong Kelapis, Kabupaten Sumbawa menggunakan sistem kandang kolektif dalam memelihara ternaknya. Hal ini dinilai efektif untuk mencegah terjadinya pencurian ternak. Randy Pratama melaporkan.
7: Iya, kandangnya dijadikan satu, beberapa orang itu.
8: Peternak sapi di Orong Kelapis, Kelurahan Berangbiji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menerapkan sistem kandang kolektif untuk mengantisipasi pencurian ternak. Sejumlah peternak mengumpulkan sapi mereka dalam satu kandang, kemudian menjaga ternak secara bergantian. Peternak sapi setempat, Mustafa, mengatakan sistem tersebut memudahkan pengawasan karena setiap hari ada pemilik ternak yang menjaga. Mustafa menyebut warga Kelapis sebelumnya pernah mengalami kehilangan ternak. Namun kondisi tersebut terjadi sebelum peternak menerapkan kandang kolektif. Menurutnya, saat ini kasus kehilangan ternak di kawasan tersebut hampir tidak terjadi. Mustafa menjelaskan risiko kehilangan lebih tinggi pada ternak yang dilepas liarkan ke kawasan pegunungan dan ladang. Sebab pemilik tidak dapat mengawasi ternak sepanjang hari.
7: Kumpul kandang. Iya, kandangnya dijadikan satu, beberapa orang itu. Ikan satu, jaga-jaga geliran. Ayan lah, karena setiap hari kan ada yang jaga. Ada sih dulu, tapi baru-baru ini saya tidak dengar. Tidak ada aman-aman saja. Iya, jarang sudah. Yang sering itu yang di gunung-gunung itu, disangkap sama orang yang dilepas-lepas itu.
8: Sebagian warga, lanjut Mustafa, masih melepas ternaknya. Namun mereka kini lebih menggunakan lahan sendiri yang telah dipagari. Selain membatasi pergerakan ternak, pagar juga memudahkan pemilik melakukan pengawasan dan mengurangi risiko ternak ditangkap atau dipindahkan oleh orang lain.
0: Kejahatan atau pencurian tidak terjadi semata-mata karena adanya niat dari pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya kesempatan. Menyikapi hal tersebut, sejumlah masyarakat menilai perlu adanya kekompakan antar warga untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kewaspadaan, serta mengaktifkan kembali seluruh perangkat keamanan di lingkungan masing-masing. Berikut komentar masyarakat.
9: Nama saya Silviana Visa, saya warga Mataram. Keamanan dan ketertiban masyarakat sangatlah dibutuhkan. Sehingga, selain kita sendiri dan warga sekitar yang menjaga ketertiban masyarakat tersebut, peran-peran petugas keamanan baik di wilayah sekitar atau memang ditugaskan oleh sebuah instansi sangatlah membantu.
10: Nama saya Nanang Ismail, saya warga Gunung Sari, Lombok Barat. Biasanya warga sering teledor, sering lupa. Meskipun demikian, kita harus tetap waspada, tidak lengah, dan saling mengingatkan sesama tetangga untuk terus mewujudkan situasi yang keamanan dan ketertiban masyarakat.
11: Perkenalkan, nama saya Imam Ali Rosidi. Saya dari Pagutan Lombok Tengah, Kecamatan Badukliang. Keamanan itu sangat penting untuk kita jaga bersama.
0: Kasus pencurian yang belakangan muncul menjadi perhatian kepolisian. Di Kota Mataram, polisi telah berupaya untuk menekan angka tindak pidana pencurian melalui langkah represif, preventif, dan preventif. Simak petikan wawancara Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Imedi Dharma Yulia Putra bersama reporter Adilan.
12: Baik Pak, Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP Imedi Dharma YP. Terkait dengan kasus 3C ini cukup meresahkan ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh kepolisian dalam menindak para pelaku?
13: Tim URC Jatanras Polda NTB beberapa kali telah melakukan pengungkapan kasus, tidak hanya curanmor, tetapi juga ada pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan asan. Selain kita melakukan upaya represif, ada kegiatan preventif untuk mencegah sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Diawali dengan patroli URC, yaitu patroli tim unit reaksi cepat dan monitoring secara tertutup di titik-titik rawan dan berkolaborasi dengan fungsi-fungsi terkait dari Samapta dan yang lainnya juga. Yang selanjutnya itu melakukan pengawasan dan identifikasi terhadap jaringan-jaringan pelaku yang ada di wilayah hukum Kota Mataram, terlebih secara luas yaitu Nusa Tenggara Barat. Yang selanjutnya pendataan serta pengawasan terhadap barang atau kendaraan yang dicurigai merupakan hasil kejahatan. Nah, seperti itu. Dan tetap melakukan himbauan-himbauan, yaitu melalui door-to-door system kepada masyarakat, tentunya atas kebijakan dan inisiasi Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat. Aparat kepolisian saat ini yaitu turun langsung melalui kegiatan Polmas. Sehingga dengan hal itu masyarakat langsung bisa secara cepat ketika adanya suatu kejadian atau tindak pidana bisa segera menginformasikan kepada kepolisian, tidak hanya dari fungsi reserse, tetapi semuanya. Dan kita juga sudah ada call center 110. Itu cepat, tidak sampai 10 menit langsung dari pihak kepolisian turun langsung ke TKP melakukan identifikasi ketika ada telepon.
12: Kemudian Pak Kaset, yang paling banyak dicuri di kasus curat dan curas itu apa aja sih Pak Kaset, atau random aja Pak Kaset? Banyak
13: handphone Bang ya, secara umum handphone. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada berkaitan dengan adanya kejadian-kejadian tersebut ketika saat bepergian handphone, dan tidak ditaruh di dashboard depan, seperti itu Bang.
12: Kalau selama ini Pak Kaset, apakah ada laporan terkait dengan pencurian ternak di wilayah Kota Mataram Pak Kaset?
13: Sampai saat ini belum ada, namun kami sudah mendengar adanya hal tersebut di wilayah lain, tapi kita tetap melakukan upaya preventif, yaitu melalui Polmas juga dan melakukan himbauan kepada masyarakat yang memiliki hewan ternak dalam jumlah banyak, dengan masyarakat juga bergabung dengan Babin Kamtibmas dan Babinsa untuk sama-sama menghimbau untuk berhati-hati terhadap hewan ternak yang dipelihara seperti
12: ini. Kemudian Pak Kaset, mungkin jadi yang terakhir ini, kepolisian kan sudah gencar melakukan tindakan-tindakan preventif dan preemptif, tapi kita lihat masih ada saja pelaku-pelaku yang memanfaatkan kelengahan dari masyarakat itu untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Kira-kira apa sih yang mendasari mereka itu melakukan kejahatan itu, Pak Kasat?
13: Dapat kita cek kembali atau flashback ke belakang, polisi tidak mampu bekerja sendiri. Betul. Tidak bisa bekerja sendiri, tentunya butuh kehadiran atau informasi dari masyarakat, sehingga sama-sama kita menjadi polisi. Adanya kejadian, kita bisa saling segera memberikan informasi dan kita cepat untuk merespon adanya tindak pidana yang terjadi di masyarakat, seperti itu, Pak.
12: Baik, Pak Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Imade Dharma Yulia Putra, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu, Pak Kasat.
13: Oke, sama-sama, Bang.
12: Ya, sehat selalu. Ya, sehat selalu, Pak Kasat.
0: Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, dua jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kosong. Pemerintah Provinsi NTB memastikan pengisian jabatan tersebut akan dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak aparatur melalui manajemen talenta. Berikut laporan Muhammad Halwi selengkapnya.
2: Pada saat ini di Pemprov NTB ada dua formasi eselon 2 yang kosong.
14: Dua jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kosong. Dua jabatan tersebut yakni Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda NTB dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Lalu Manambai Abdul Kadir. Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB, Tri Budi Prayitno mengatakan, selain dua jabatan eselon 2, saat ini masih terdapat 8 jabatan eselon 3 dan 12 jabatan eselon 4 yang kosong. Tri mengatakan, jumlah jabatan yang kosong diperkirakan bertambah hingga September ini.
2: Pada saat ini di Pemprov NTB ada dua formasi eselon 2 yang kosong. Kemudian di bulan Agustus ini masih ada 8 eselon 3 yang kosong dan ada 12 eselon 4 yang kosong. Di tanggal 1 September ada lagi pejabat eselon 3 yang pensiun, sehingga ini berarti menambah jumlah yang kosong, dan itu insya Allah Pak Gubernur sudah memberikan sinyal akan menerapkan manajemen talenta dalam rekrutmen.
14: Menurut Tri, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal telah memberikan sinyal untuk menerapkan manajemen talenta dalam proses pengisian jabatan. Melalui mekanisme tersebut, pejabat yang akan dipromosikan maupun ditempatkan akan diseleksi berdasarkan kompetensi dan rekam jejak.
2: Para calon itu dinilai pada sebuah event tertentu, misalnya tadi seleksi terbuka, tapi secara panjang ya, secara berkelanjutan atas bagaimana masing-masing yang bersangkutan sumber daya aparatur kita tuh mengembangkan diri dan mempersiapkan dirinya, memantaskan dirinya sebagai calon pejabat pada setiap jenjang ke atas. Itu juga nanti menjadi bagian dari manajemen talenta kan, karena ada indikator terkait dengan kinerja yang bersangkutan ada masuk di sana.
14: Tri menegaskan proses pengisian jabatan eselon 2 tersebut masih menunggu waktu yang tepat. Ia memastikan penerapan manajemen talenta dalam rekrutmen pejabat menjadi salah satu opsi yang telah mendapat sinyal dari Gubernur NTB.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mendorong regenerasi petani melalui penguatan pendidikan vokasi pertanian. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah mengatakan kerjasama antara sekolah pertanian dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan menjadi salah satu strategi menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan dan pengalaman praktis. Menurut Mirza, melalui program magang dan pelatihan siswa tidak hanya dibekali teori, tetapi juga pengalaman kerja, sehingga memiliki modal untuk memasuki dunia kerja maupun mengembangkan usaha di sektor agribisnis setelah lulus. Ia menilai lulusan sekolah pertanian tidak harus berorientasi menjadi aparatur sipil negara. Mereka juga perlu diarahkan menjadi tenaga kerja terampil maupun pelaku usaha di bidang pertanian.
15: Yang pertama itu jelas untuk menciptakan SDM yang memiliki kualitas, tidak berbicara hanya teori. Kalau melihat data kan tren petani kita yang milenial ini mendorong untuk mengganti yang sudah tua-tua, senior ini. Jadi arahnya seperti itu. Sedangkan pertanian ini sudah arahnya ke modernisasi sekarang. Jadi harus bertransformasi itu. Kalau tidak masuk lewat tenaga lembaga pendidikan susah. Itu yang kita dorong.
0: Mirza menyebut regenerasi petani menjadi semakin penting seiring perkembangan sektor pertanian yang kini mengarah pada modernisasi. Karena itu lembaga pendidikan dinilai memiliki peran strategis dalam menyiapkan petani milenial Pemprov NTB juga terus membuka peluang kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian, termasuk dari luar daerah, untuk memperkuat pendidikan, penelitian, dan pengembangan komoditas pertanian di Nusa Tenggara Barat. Angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah turun dari 0,72% pada 2025 menjadi 0,37%. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga mencapai 0%. Maya Oktarifa melaporkan.
16: Pemberdayaan ekonomi. Inilah program yang kita dapat siapkan.
17: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan ekstrim. Hasil evaluasi terbaru menunjukkan, angka kemiskinan ekstrim di Lombok Tengah turun dari 0,72% pada 2025 menjadi 0,37% pada pertengahan 2026. Pemerintah daerah menargetkan angka tersebut terus ditekan hingga mencapai 0%. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan, penanganan kemiskinan dilakukan berdasarkan data dan kebutuhan masing-masing keluarga. Pemerintah saat ini pun terus melakukan validasi dan verifikasi data melalui data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, sehingga program yang diberikan dapat lebih tepat sasaran.
16: Sekarang turun menjadi 0,37%. Nah, artinya dengan terus menurun, nah ini terus maju kita. Untuk menyiapkan program kegiatan yang relevan dengan kebutuhan keluarga miskin. Desil 1 sampai 5. Gimana caranya tadi itu? Apakah kita pendekatan vilaan, vilar, atau kolaborasi, atau konvergensi? Dapat kita lakukan. Sepanjang kita dapat memastikan data. Data kan ada mekanisme sekarang. DTSN. Nah, sehingga data kemiskinan ekstrim yang 0,37% itu dapat segera untuk memprogramkan.
17: Untuk mempercepat penanganan kemiskinan, pihaknya juga menggandeng berbagai pihak mulai dari BUMD, BUMN, perbankan hingga perusahaan. Pendekatan bahkan dilakukan secara langsung melalui mekanisme door-to-door dengan melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing keluarga.
16: Tetap data di DTSN ini, kita tetap melakukan validasi dan verifikasi, menyiapkan program kegiatan yang dibutuhkan. Antara lain di lapangan kita melihat rumah tidak layak ini. Kemudian kaitan dengan sanitasi, kaitan dengan air bersih, kaitannya dengan ini mata pencarian atau pemberdayaan ekonomi. Inilah program yang kita dapat siapkan.
17: Nursiah mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim secara berkelanjutan. Dengan angka kemiskinan ekstrim yang kini berada di level 0,37%, pihaknya optimis target 0% kemiskinan ekstrim dapat terus dikejar melalui program yang lebih terukur dan juga tepat sasaran.
0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dikpora Kabupaten Dompu membantah isu yang menyebut 43 dari 61 kepala sekolah yang baru dikukuhkan Bupati Dompu beberapa waktu lalu diberhentikan karena berstatus tidak memenuhi syarat TMS. Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Haji Rifa'id menegaskan rumor mengenai pemberhentian 43 kepala sekolah dinilai muncul akibat kesalahpahaman terhadap proses pengisian jabatan kepala sekolah yang akan memasuki masa pensiun. Menurutnya, Dinas Dikpora saat ini sedang menyiapkan proses pengisian sejumlah jabatan kepala sekolah yang akan kosong karena pejabat yang menduduki jabatan tersebut memasuki batas usia pensiun pada Desember 2027. Pengisian jabatan tersebut dilakukan melalui mekanisme administrasi kepegawaian yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kepala sekolah baru ditempatkan.
18: Karena kita memberhentikan dilantik, yang dikukuhkan bukan. Memang mereka ini akan diberhentikan dulu mereka, SK pemberhentian mereka ini di-upload ke PKL, baru kita menempatkan orang bakal calon yang sudah melengkapi berkas.
0: Surat keputusan pemberhentian kemudian diunggah ke BKN sebagai bagian dari proses administrasi. Setelah proses tersebut selesai, pemerintah daerah baru dapat menempatkan calon kepala sekolah yang telah memenuhi dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Ia menegaskan istilah TMS yang muncul dalam proses tersebut tidak berkaitan dengan 34 kepala sekolah yang baru dikukuhkan Bupati Dompu. Status TMS tersebut berkaitan dengan batas usia. Kepala sekolah yang sampai dengan 31 Desember 2026 telah berusia 59 tahun masuk dalam kelompok yang harus disiapkan untuk proses pengisian jabatan karena akan memasuki masa pensiun. Berita olahraga, Musyawarah Olahraga Provinsi Musorprov ke-13 KONI NTB 2026 belum memasuki tahap pemilihan Ketua Umum KONI NTB periode 2026-2030. Agenda Musorprov yang digelar Minggu 30 Agustus 2026 masih berada pada tahapan penyampaian laporan pertanggungjawaban LPJ dan laporan tim penjaringan dan penyaringan TPP. Ketua penyelenggara Musorprov KONI NTB Igusti Lanang Bratasuta mengatakan proses penjaringan dan penyaringan belum menghasilkan calon tetap yang dapat diajukan ke sidang pleno ketiga untuk pemilihan ketua umum. Karena itu, tahapan pemilihan Ketua Umum KONI NTB belum dapat dilaksanakan dan akan menunggu keputusan serta tahapan lanjutan dari KONI Pusat.
19: Agenda sampai dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan yang tidak berhasil menetapkan calon tetap untuk diajukan ke tahapan sidang pleno ketiga di pemilihan ketua umum. Nah, untuk selanjutnya kita akan kembalikan kepada KONI Pusat yang menunjuk, apakah menunjuk caretaker, karena itu kewajibannya sudah berada pada KONI Pusat untuk melaksanakan musprop yang khusus nanti pada untuk pemilihan ketua umum.
0: Brata menegaskan belum terlaksananya tahapan pemilihan tidak berarti seluruh rangkaian Musorprov berakhir tanpa kepastian. Tahapan pemilihan akan dilanjutkan melalui mekanisme yang ditetapkan KONI Pusat. Ia berharap proses lanjutan Musorprov KONI NTB dapat berlangsung damai dengan mengutamakan kepentingan dan kemajuan olahraga Nusa Tenggara Barat. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Kepolisian Resor di Nusa Tenggara Barat memperkuat pengamanan di sejumlah wilayah dalam mencegah tindak kejahatan. Dua jabatan eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat masih kosong. Saya Dian Musafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Pagi ini di edisi Selasa 1 September 2026 ya. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Pagi yang dingin disambut dengan cerahnya mentari pagi. Ini semoga menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalankan aktivitas kita di awal bulan September. Saya agak semangat kalau bulan September ini karena yang pertama adalah momentum peringatan Hari Radio di 11 September nanti. Ya, tepat sekali, dan juga banyak momentum-momentum penting di bulan September. Tapi di sisi lain, pagi hari ini kita tidak bicara tentang perayaan hari besar, tapi ada kaitannya sedikit ya. Kita bicara soal beberapa pekan terakhir ini cukup ramai juga tentang gangguan Kamtipmas di masyarakat yang mengganggu kondusivitas masyarakat kita di wilayah Nusa Tenggara Barat, terutama kaitan dengan pencurian. Beberapa waktu lalu saya juga ramai di beberapa grup media sosial tentang ramainya pencurian. Ada yang keluar sapinya 3, ada yang sampai dicuri 2 ekor, ada yang tiba-tiba motornya hilang padahal tingkat security-nya juga sudah luar biasa. Ada juga banyak ya aksi-aksi pencurian yang belakangan ini muncul. Bahkan ketika memasuki perayaan hari besar seperti Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat ini ya, di mana di Lombok sendiri perayaan Maulid juga hampir berlangsung selama 1 bulan sejak 12 Rabiul Awal sampai dengan akhir Rabiul Awal. Itu perayaan Maulid dilaksanakan oleh masyarakat suku Sasak. Dan biasanya ya, bukan biasanya juga, ini ada juga setiap tahun selalu saja ramai pencurian ternak. Pencurian ternak ini nampaknya kembali kumat ya setelah beberapa, mungkin 10-15 tahun lalu sempat ramai. Nah, apa yang menyebabkan ini banyak terjadi? Apakah kelengahan kita sebagai masyarakat juga yang kurang mitigasi atau kurang waspada terhadap kemungkinan pencurian? Atau memang peluangnya besar? Karena kita dari sisi pengamanan juga mulai berkurang. Atau mungkin karena hal-hal lain ya, karena melihat demand atau permintaan cukup tinggi terhadap daging, sehingga ini membuka ruang bagi mereka untuk mencari. Apalagi harga daging juga sekarang relatif mahal ya, kalau bulan Maulid pasti mahal karena semua kebutuhan untuk Maulid juga cukup tinggi. Tidak hanya untuk kebutuhan itu, tapi curanmor juga saya membaca di Lombok Utara ini makin ramai saja ya pencurian kendaraan bermotor. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang salah dengan sikap kita dalam meningkatkan kewaspadaan? Apa yang kurang dari kebijakan pemerintah yang kira-kira memberikan efek jera bagi mereka? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi, pendengar. Kira-kira apa tanggapan Anda, saran, kritikan, mungkin ada juga informasi terkini di tempat Anda tentang kasus-kasus pencurian yang terbaru ya. Anda bisa sampaikan di 0818-02-056-000. Dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-02-056-000 dan juga di 0370-646-521. Ya, saya bacakan pesan singkat yang masuk juga di redaksi kami pagi ini, pendengar. Dari 0819178-03 sekian. Ya, pemerintah harusnya bisa mengambil sikap, terutama aparat kepolisian bisa memberikan efek jera jika ada pencuri yang melakukan aksinya. Ini sangat efektif. Terima kasih ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bung Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ahmad Yani ya. Pak Multazam ya. Baik, silakan Pak Multazam.
1: Mengenai masalah curanmor atau seperti yang diungkap sama Bung Agus tadi, daging itu sekarang daging itu 145 satu kilo. Iya, luar biasa. Apalagi seperti ayam itu udah termasuk udah mahal sekarang Bung Agus. Telur aja sudah, telur ayam yang itu udah melonjak harganya sekarang Bung Agus ya.
0: Oke. Tapi kalau soal pencurian di Narmada gimana ya? Saya kemarin mendengar ada di kayak di Bangket Punik ada sempat keluar sapi berapa, di beberapa di Pesorongan Jukung misalnya di Narmada ada yang sapi juga hilang.
1: Kalau di sini Bung Agus ya tidak ada, di
0: Di daerah mana ini?
1: Wilayah kami ini di apa di Desa Kramajaya namanya. Tapi di wilayah Narmada, tapi ya, tapi alhamdulillah tidak ada di sini. Memang masalah curan mor itu sering terjadi baik di Lombok Tengah atau Bung Agus. Yang saya sebagai saya selaku masyarakat awam Bung Agus ini pengawasan dari kepolisian barangkali yang si sebut ya Bung Agus ya patroli itu agak di apa di perketat lagi itu Bung Agus di anu itu sebagai penjagaan keamanan
0: benar
1: kepolisian itu harapan kita selaku masyarakat awam Bung Agus ya. Tapi yang saya minta Bung Agus kalau patroli itu yang enggak yang ini Bung Agus
0: yang gimana
1: sepeda motor atau gimana gitu
0: yang enggak ribut-ribut kalau, itu ya
1: iya yang kalau pakai mobil Bung Agus bisa lewat jalan besar aja kok coba kalau di kalau pakai sepeda motor patrolinya Bung Agus ya bisa melalui jalan-jalan kecil yang enggak dilalui oleh mobil gitu. Kalau kau pakai mobil Bung Agus hanya jalan-jalan besar aja tempat patrolinya.
0: Iya. Baik. Ya, terima kasih Pak Multazam.
1: Kita harapkan Bung Agus ya.
0: Baik.
1: Terima kasih Bung Agus.
0: Terima kasih.
1: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih Pak Multazam di Narmada Lombok Barat ya. Bagaimana polisi juga kalau misalnya melakukan patroli jangan pakai mobil biar enggak sampai di pinggir jalan besar saja. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Zauji Mataram ini.
0: Waalaikumsalam. Pak Zauji silakan. Dengan Ahmad Yani ini ya.
2: Oh iya.
0: Pak Zauji ya. Di Mataramnya di mana Pak Zauji?
2: Saya di Jalan Pariwisata ini.
0: Jalan Pariwisata itu ya. Oke.
2: Iya.
0: Silakan Pak Zauji.
2: Jadi begini, sebenarnya kita sudah punya kultur atau budaya yaitu siskambling itu. Kalau siskambling ini efektif, kemudian masyarakat ini sadar atau kita-kita ini sadar saling memperhatikan satu dengan yang lain di desa, di tempat kita, di lingkungan kita, saya kira ini bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan seperti pencurian dan sebagainya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan kepolisian yang tenaganya terbatas, bahkan kalau kita melihat apa namanya pencurian-pencurian ternak, mereka itu tidak melalui jalan-jalan yang apa namanya resmi, malahan mereka jalan kebun, jalan sawah,
0: jalan-jalan tikus itu ya.
2: Itu tidak bisa dengan patroli, mau pakai sepeda motor pun tidak bisa. Cuman ini kan partisipasi masyarakat. Kalau ada siskambling, saya kira bisa meminimalisir lah. Jadi harus disadarkan kita semuanya siskambling adalah penting. Ya, buktinya kan di komplek-komplek BTN atau perumahan-perumahan itu tidak terlalu apa namanya banyak gangguannya dibandingkan dengan perkampungan-perkampungan yang terbuka, yang tidak ada apa namanya pintu masuk yang dikendalikan. Kemudian banyak apa namanya ruang-ruang atau jalan yang bisa masuk ke desa itu di luar sawah, di luar kebun. Nah inilah yang terjadi. Saya kira itu Bang. Jadi
0: baik,
2: aktifkan, kita sadar dengan siskambing ini kita hidupkan lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zauji di Mataram ya. Aktifkan kembali siskambing. Ya agak aneh aja sebenarnya kalau misalnya kearifan-kearifan lokal yang biasanya kita laksanakan ini tiba-tiba tidak ada lagi ya. Tapi memang banyak di kampung-kampung saya lihat sekarang, dulu ada kegiatan-kegiatan gantian setiap warga jadwalnya untuk paling tidak melakukan ronde lihat kondisi di lingkungan masing-masing. Tapi belakangan ini nggak ada. Ya kalau di perumahan-perumahan yang ada menggunakan security ada ya, tapi di beberapa tempat juga saya lihat justru tidak banyak yang melakukan kegiatan seperti itu. Dampaknya ya kalau misalnya ada kecurian tabung gas LPG, ini yang aneh juga sekarang itu. Tadi ada laporannya, saya terima pesan singkat, sekarang laporan apa pencurian tabung LPG 3 kg juga rame nih di kalangan oknumnya, informasinya kalangan remaja-remaja, entah menggunakan untuk beli apa ya, tapi yang jelas bahwa tabung LPG juga cukup rawan untuk dicuri ketika rumah sedang sepi atau sedang tidur misalnya penghuni rumah dan sebagainya. Di belakang Pak Zauji boleh di 0818-02056000 dan juga di 0370-646521. Saya dulu pernah dengar juga atau pernah ikut kegiatan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM ya, ketika ketuanya almarhum Pak Dr. M. Nasir ya dari UNTRAM, itu dulu sangat aktif melakukan sosialisasi, melakukan atau memberikan informasi tentang momentum saat ini nih, musim kemarau, kemudian perayaan hari besar ketika demand beberapa komoditas kebutuhan pokok ini menjadi permintaannya cukup tinggi, ini biasanya akan rawan untuk menjadi sasaran pencurian jenis komoditas-komoditas itu. Seperti hewan ternak atau kendaraan bermotor dan sebagainya. Jadi perlu ada strategi. Jadi selalu ada informasi-informasi begitu. Nah belakangan ini kami tidak melihat banyak kegiatan FKDM yang seperti itu. Lalu bagaimana strategi dari Anda juga sebagai warga pendengar selain Siskamling, apa yang kira-kira harus dilakukan juga agar pencurian ini bisa diminimalisir ya di lingkungan masing-masing? Silakan di 0818-02056000. Sekali lagi di 0818-02056000. Dan juga di 0370-646521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh Anda sampaikan. Ada informasi terkini ya di wilayah Anda yang ada di Pulau Sumbawa juga silakan bisa menyampaikan informasi dan seperti apa gambaran kondusivitas di wilayah Anda, terutama kaitan dengan pencurian yang belakangan ini juga cukup ramai di menjadi pembahasan di grup-grup media sosial ya. Dan ini selalu terjadi setiap ada, ya mungkin momentumnya juga pas ya. Halo, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yani.
0: Waalaikumsalam, dengan Bapak?
3: Ini Pak Kenso, ini di Lengas Baru, Lombok Timur.
0: Baik, silakan Pak Kenso.
3: Ya, begini Bang Yani, kalau di desa saya sekarang ini, alhamdulillah sekarang aman, damai. Kalau yang dulu-dulu itu banyak juga saat dicuri apa semuanya. Soalnya kan orang di sini itu di perkampungan kami ini banyak orang main hakim sendiri. Jadinya yang masuk itu maling-maling itu nggak ada yang pulang, cuman mayatnya yang pulang. Nah itu yang jadi masalahnya sekarang ini, nggak ada yang masuk-masuk mencuri kalau sapi apa. Motor pun sekarang ditaruh sekarang hampir satu bulan pun di jalan itu nggak ada yang ambil sebelumnya nih.
0: Ya.
3: Saya pun ini motor 3 di luar-luar nggak pernah dimasukkan ini motor ini. Sekarang amannya begitu karena itulah ditakutkan di sini itu. Kalau di desa lainnya ada yang tahu. Soalnya kan pencuri ini lain-lain titenya. Yang pencuri sapi itu lain titenya, ada orang seperti udah dewasa lah yang paten itu. Kalau yang pencuri-curi tonggas apa itu, kebanyakan anak-anak yang muda yang suka-suka minum-minum itu yang nyuri tonggas itu, nyuri hati juga. Dan yang mencuri, pokoknya yang mencuri jenis-jenis apa itu, kelapa, apa itu kebanyakan anak-anak muda yang jual-jual itu.
0: Oh, kelapa juga dicuri ya?
3: Nyuri sapi itu lain kelasnya, yang nyuri motor juga lain kelasnya itu, gak sama.
0: Beda generasi ya?
3: Iya, beda-beda. Kalau yang biasa itu yang nyuri-nyuri motor, motor orang kan kadang hilang di kampung. Itu terkadang pencurinya dia pinjam motor temannya, dibuatkan kunci di tempat lain. Nanti kunci yang dia buat itu, nanti itu dia yang pakai curi itu motor orang itu.
0: Oh alah.
3: Nah, begitu ya, akal-akal ya, pencuri ya. Kalau kelas motor itu. Nah kalau pencuri sapi itu kadang-kadang siang dia jalan-jalan pergi ke kampung, bisa jalan kemana dia akan bawa nanti malam itu. Nah itu cara aja kalau pencuri sapi itu. Nah harapan saya itulah diaktifkan lah Bapak BKD juga siap-siaga.
0: Tapi di desanya Pak Kenso sekarang sudah nggak banyak ya?
3: Ah sekarang alhamdulillah kan udah ditangkap itu. Kan itu dibuat jadi petugas itu apa namanya yang jadi malingnya itu jadi penjaga di kantor. Tahu-taunya ada sapi yang hilang 3 dia yang nyuri. Nah sekarang ditangkap lah sama anaknya juga. Tersungkol dia itu ditangkap sudah. belum keluar lagi. Soalnya dia apa nggak ada takut-takutnya itu, sudah 3 kali ditangkap lagi, dibuat lagi, dan sekarang
0: iya karena tahu cepat dikeluarkan soalnya itu.
3: Iya, sekarang udah ditahan, udah sama anaknya sendiri, sekarang udah ditahan dua-duanya itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Kesit. Masalahnya
3: sekarang ini aman lah. Insyaallah aman sekarang.
0: Oke, oke. Terima kasih Pak Kesit.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kesit di Lombok Timur ya. Memang ada, harus ada strategi khusus lah. Tidak hanya masyarakat, tapi tokoh agama juga memiliki peranan penting. Mungkin setiap khotbah-khotbah Jumat kembali lagi mengingatkan ya, selalu mengingatkan tentang hal-hal yang kira-kira membuat kita harus berpikir kembali tentang strategi dalam menjaga kondusivitas atau keamanan lingkungan masing-masing. Dan ini menjadi penting karena pasti, karena pencuri itu selalu melihat ada peluang. Selalu ada peluang. Kalau tidak ada peluang dan kesempatan, itu juga mereka akan berpikir panjang. Karena sekarang tidak hanya hukum dari aparat yang ditegakkan, tidak, bahkan kalau misalnya ditemukan, itu masyarakat juga tidak segan-segan melakukan menghakim sendiri pelaku yang ditemukan langsung oleh warga itu sendiri. Ya, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di sesi pertama pendengar. Nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua insya Allah bersama dengan narasumber. Jadi Anda juga nanti tetap bisa bergabung di dua line telepon yang kami siapkan di sesi kedua pendengar ya. Dan saya akan mengajak Anda untuk menanti warta berita dari Pro 3 RRI. Nanti kita akan jumpa di sesi kedua.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.